0: Tuhan berikat kita, berkat Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Sobat-sobat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan yang baik, sehat, semangat, dan penuh berkat Tuhan. Salam jumpa dengan saya Romo Maris Ari SCY. Saat ini saya bertugas di Tanah Misi di Kampung Indian, South Dakota di Amerika Serikat. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini, tanggal 24 Agustus 2026, kita merayakan Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Sebagai murid Tuhan, kita diundang untuk belajar dari Santo Bartolomeus untuk memiliki hati yang terbuka. Kalau para SJY itu biasa menyebut memiliki hati yang bolong. Saya nggak tahu kenapa bisa disebut hati yang bolong, tetapi kita terinspirasi dari hati Tuhan yang tertombak, hati Tuhan yang bolong karena cintanya untuk kita. Dan hari ini kita diundang bersama untuk belajar dari Santo Bartolomeus untuk memiliki hati yang terbuka pada panggilan Tuhan dan pertobatan yang sejati. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita mau jujur-jujuran gitu ya, hati kita seringkali tersumbat. Tersumbat, terkunci atau tertutup oleh prasangka dan jalan pikiran kita sendiri. Kita merasa diri benar, padahal belum tentu benar. Jadi jika kita menjadikan prasangka kita sebagai dasar kebenaran, maka kita berada dalam situasi yang berbahaya. Mengapa? Karena prasangka kita, persepsi kita itu belum tentu benar. Maka saudara-saudariku terkasih, marilah kita dengarkan kisah perjalanan iman Santo Bartolomeus dalam bacaan Injil hari ini. Kita dengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah melihat dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda menilai seseorang dari penampilan luarnya atau latar belakangnya? Jika Anda pernah, maka saya bersyukur. Mengapa? Karena saya tidak sendirian. Cari teman ya. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita cenderung lebih mudah atau sangat mudah untuk menilai seseorang dari penampilan luarnya. Ya atau iya? Ya kan? Ketika kita menilai seseorang dari penampilan luarnya atau latar belakangnya, kita bisa saja mudah tertipu. Bisa saja kulit luarnya itu sangat bagus, tetapi isi dalamnya tidak bagus. Bisa saja kulit luarnya itu tidak bagus, tetapi isi dalamnya sangat bagus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, persepsi atau prasangka kita itu tidak cukup untuk menilai atau menghakimi seseorang. Kita perlu memverifikasi terlebih dahulu dengan perjumpaan personal. Nathanael atau Bartolomius pada awal kisah Injil berkata kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Pernyataan ini merupakan bentuk keraguan Nathanael terhadap Yesus karena latar belakang tempat asal usul Yesus yang dianggap remeh, tidak terkenal. Ini adalah kecenderungan manusiawi kita. Kalau kita mau jujur-jujuran, kita sering terjebak untuk menilai atau menghakimi seseorang atau kelompok berdasarkan tempat lahir, berdasarkan latar belakang mereka, status sosial, atau bahkan penampilan luarnya saja. Maka dalam situasi tersebut, tanggapan Filipus menjadi sangat menarik dan menginspirasi kita. Filipus berkata, "Mari dan lihatlah." Di sana Filipus tidak marah dan tidak berdebat, melainkan Filipus mengajak Nathanael untuk datang dan melihat untuk membuktikan sendiri secara langsung untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang terjadi selanjutnya adalah misteri iman, di mana Tuhan menyingkapkan dirinya melalui perjumpaan personal. Nathanael ketika mendengar undangan Filipus, "Mari dan datanglah," Nathanael menanggapi secara positif undangan tersebut. Saudara-saudariku terkasih, ini merupakan titik balik keterbukaan hati Nathanael. Nathanael mau mengikuti saran dan ajakan Filipus. Di sini rasanya kita bisa belajar hal penting dari sikap batin Nathanael, yaitu memiliki hati yang terbuka. Kita tahu persis di awal Injil, di awal kisah, Nathanael memiliki prasangka dan persepsi pribadinya sendiri. Tetapi dia tetap terbuka untuk menemukan kebenaran. Rasanya ini adalah pesan penting bagi kita di zaman ini, di mana ada banyak sekali gosip atau kabar burung, kabar palsu yang belum tentu benar. Di sini kita perlu membuka hati kita untuk terbuka pada kebenaran. Lebih dari itu, ketika kita membuka hati kita pada kebenaran, Tuhan sendiri akan menyingkapkan kebenaran itu. Persis seperti yang dialami oleh Nathanael. Ketika Nathanael mau mendengarkan, mau datang dan berjumpa dengan Yesus, prasangka pribadinya dipatahkan. Nathanael berkata kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Yesus menjawab, Sebelum Filipus memanggil engkau, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, berteduh di bawah pohon ara sering dikaitkan dengan waktu khusus untuk berdoa atau berefleksi, merenungkan sabda Tuhan. Maka pengenalan supranatural ini langsung membuat Natanael percaya dan berseru, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran dan kebaikan sejati dari Tuhan tidak dibatasi oleh standar atau logika atau pikiran manusia atau tempat latar belakang yang dianggap hina atau tidak layak. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan memiliki kekuatan lebih berdaya guna bagi kita, bagi iman kita. Perjumpaan personal dengan Tuhan menyingkapkan kebenaran dan keteguhan iman. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kisah perjalanan iman Natanael mengumandangkan kepada kita, menyampaikan kepada kita pesan pertobatan. Apa pesan pertobatan itu? Yaitu supaya kita tidak menutup atau mengunci hati kita dengan prasangka atau persepsi pribadi kita, melainkan supaya kita membuka hati kita dengan mau datang dan berjumpa dengan Tuhan. Semoga berkat Tuhan, lebih-lebih berkat dari Santo Bartolomeus, meneguhkan kita, menguatkan kita untuk semakin terbuka pada undangan Tuhan. Membuka jalan iman kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Semoga hati kudus Yesus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus mencintaimu.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Ari untuk renungannya hari ini.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

Dan 22 menit lepas dari pukul 8 pagi, kita masih barengan nih Alistair hingga pukul 9 pagi nanti di Voice of Life edisi hari ini. Dan selamat pagi, selamat bergabung di Voice of Life buat Anda yang baru aja bergabung pagi hari ini. God bless you all, semuanya diberkati Tuhan untuk hari ini. Dan tidak percaya, semuanya dalam penyertaan Tuhan, penyertaannya gak pernah gagal. Amin ya. Ayo selamat pagi buat... siapa yuk? Selamat pagi buat teman-teman di Radio Hardline. Selamat pagi semuanya, Bang Rizal yang ada di ruang sebelah, Bang Johan dan juga Angel kemarin kabarnya sakit ya. GWS, goes, get well soon. Oke, buat Alistair juga yang mungkin dalam kelemahan tubuh, harapan indera semuanya dijamah Tuhan, doa dari indera semuanya dipulihkan dan sehat kembali dan bisa beraktivitas dengan luar biasa sepanjang hari ini. Amin. Oke, dan juga Indra berdoa buat Alistair yang sedang merayakan hari spesialnya hari ini, ulang tahunnya, bertambah usia, bertambah dewasa, bertambah bijaksananya. Dan doa dari Indra semua diberkati Tuhan, yang terbaik Tuhan cerahkan, yang terbaik Tuhan sediakan untuk Anda yang berulang tahun hari ini. God bless, Tuhan berkati, umurnya bertambah dan semakin hari semakin kenal dan cinta Tuhan. Amin. Ayo ditunggu Indra di 0811-5830944 untuk Alistair pagi hari ini. Alistair bisa saling sapa, Alistair bisa saling memberkati, dan Alistair bisa saling bercerita pagi hari ini. God bless pokoknya, Tuhan berkati semuanya. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Oke, menyangkal diri itu berarti pada saat diharapkan pada dosa, diperhadapkan pada dosa dengan kesadaran penuh, memutuskan untuk tidak berbuat dosa dan tetap lebih memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Oke, ya ini ngomong kedagingan. Kedagingan kita bilangnya A, pengennya A, tetapi firman Tuhan bilang harus B. Nah, di situ yang namanya penyangkalan diri. Kita harus berani berkata no, tidak terhadap keinginan daging yang seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Orang yang menyadari akan statusnya sebagai ciptaan baru dalam Kristus akan bertekad untuk meninggalkan manusia lamanya dan selalu mengenakan manusia baru supaya tubuh dosa hilang kuasanya. Yang mereka cari, apa nih tadi? Namun banyak orang Kristen yang berusaha menghindari firman yang bicara tentang penyangkalan diri, taat, pikul salib, ujian, dan bayar harga. Yang bisa dicari-cari oleh hamba Tuhan yang berbicara tentang berkat, mujizat gitu ya. Akibatnya ketika menghadapi masalah, penderitaan dan teguran firman yang keras, firman yang keras, kita langsung kecewa, lemah, putus asa, akhirnya tinggalin Tuhan. Oke, jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini, ikut Tuhan itu enak, ya kan? Cooknya ringan kok, bebannya ringan kok, ya kan? Tinggal kitanya mau nggak nyangkal diri atau pikul salib. Gak ada yang susah, semuanya bisa dikerjakan dengan penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur karena berkat Tuhan, bersyukur karena Tuhan menyertai kita, dan selalu bersyukur buat kehidupannya better, gitu ya. Ayo 0811-5830944 itu masih buka untuk Alistair di line telepon dan juga WhatsApp pagi hari ini hingga pukul 9 pagi nanti. Stay tune terus di Voice of Life.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil ke

0: Kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
0: Wah, bisa juga nih, aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
0: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ya, listrik, kita sudah berada di penghujung program Liga Sultan pagi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dan kiranya semuanya bersuka cita, semuanya menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Dan untuk ucapkan selamat pagi, selamat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan global yang sama, tetap di 94.4 Hal Never. Selain ini masih banyak program seru yang akan menemani Hal Listener bersama dengan keluarga. Jadi pastikan Hal Listener tidak beranjak dari 94.4. Indra, mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung pagi hari ini. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, mendoakan orang-orang yang berbeda. Saudara pendengar, ada ungkapan dia hanya sejauh doa. Anda tentu pernah mendengar ungkapan ini, bukan? Ungkapan ini sering dituangkan dalam bentuk lagu. Berbahagialah kita yang mempunyai Tuhan yang hidup. Dia tidak jauh dan tidak sulit untuk kita jangkau. Dia tidak berdiri di suatu tempat yang tidak bisa ditemui. Dia adalah Tuhan yang selalu siap sedia untuk ditemui oleh Anda dan saya. Dia tidak pernah terlalu sibuk di dalam menerima segala keluh kesah umatnya. Bahkan terkadang hadiratnya terlalu sepi, karena sangat sedikit orang yang mau datang kepadanya. Ungkapan ini sebenarnya tidak tepat. Surga itu sangat sibuk dan ramai. Tetapi sayang.
2: 021-2920-5999 atau kunjungi parador-hotels.com.
3: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.

106.6 Heart FM, your family station. Good morning semuanya, selamat pagi. Di kabar mana Anda di Morning Espresso untuk edisi hari Senin 24 Agustus 2026. Selama 2 jam ke depan, kita akan menemani dengan lagu-lagu dan tentunya ada info yang menarik yang akan kita sampaikan. Kabarnya nih lagi rame banget nih untuk akhir-akhir ini. Ini bahkan sempat banyak netizen juga nih yang berkomentar. Desil 9 dan 10 kabarnya nggak boleh lagi menggunakan Pertalite. Kita undang nih untuk Anda semua yang ingin bergabung untuk atensinya di pagi hari ini. Tentang topik kita di pagi hari ini. Yang mau bergabung lewat akun live TikTok, Mangga. Yuk, silakan. Jika menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti pastinya.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

101.6 FM Your Family Station. Ada Cherry Bell. Mana-mana kita di pagi hari ini diam-diam suka di jam 8:13. Selamat pagi untuk Anda semua yang mungkin sedang dalam perjalanan kali ya. Buat Anda juga yang sedang memulai aktivitasnya atau lagi ngopi di rumah, atau mungkin yang baru aja selesai mengisi bensin. Gimana nih untuk pagi hari ini? Kita kan ngobrol sesuatu yang hampir setiap hari kita butuhkan. Yeps, namanya bensin. Dan lebih spesifik lagi sih Pertalite. Karena beberapa hari terakhir ini ada pembahasan yang cukup ramai juga diperbincangkan. Bagaimana kalau masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 nantinya tidak lagi bisa membeli Pertalite. Nah, adil nggak sih ini? Atau justru memang udah seharusnya subsidi diberikan hanya kepada masyarakat yang membutuhkan? Tapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Ini juga belum merupakan aturan yang berlaku ya. Masih wacana nih, masih rencananya. Dan pemerintah masih membahas dan menguji sistem pembahasannya. Pagi ini kita akan membahasnya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, bisa langsung bergabung di akun komentar live TikTok ya. Atau mungkin yang mau bergabung di Wawa kita, yuk kita tunggu deh di pagi hari ini. Pertanyaannya, kalau kebijakan ini benar-benar diterapkan, ada nggak ya dampaknya kira-kira itu untuk masyarakat? Dan sebenarnya desil 9 dan 10 ini siapa gitu loh? Coba deh aku kasih pertanyaan nih buat Anda. Subsidi BBM ini seharusnya menjadi hak semua orang atau hanya untuk mereka yang memang membutuhkan? Kalau menurut Anda subsidi harus tepat sasaran, boleh setuju. Kalau menurut Anda semua masyarakat tetap berhak mendapatkan Pertalite juga boleh. Karena pagi ini kita bukan mencari siapa yang paling benar, tapi kita sedang melihat masalah dari berbagai sisi ya. Jadi pertanyaan ini, menurut Anda subsidi Pertalite itu sebaiknya untuk siapa? Kalau desil 9 dan 10 tidak boleh Pertalite, setuju atau enggak nih? Gabungan aja yuk sama kita di pagi hari ini.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Micromanaging membunuh bisnis. Ada banyak pemilik bisnis yang mengira dirinya sedang memimpin. Padahal yang sebenarnya terjadi, mereka sedang mengawasi semua hal secara berlebihan. Semua harus dicek, harus dilihat, harus disetujui. Semua harus lewat dirinya, mulai dari hal besar sampai kecil, mulai dari strategi sampai urusan sepele. Dan anehnya, mereka bangga. Mereka berkata, kalau saya tidak ikut campur, bisnis bisa hancur. Kalimat ini terdengar seperti tanggung jawab, padahal itulah tanda masalah. Namanya micromanaging, yang diam-diam bisa membunuh bisnis. Hardliners, kenapa begitu? Karena karyawan akan kehilangan keberanian berpikir, kehilangan inisiatif, takut mengambil keputusan, takut salah. Akhirnya semua menunggu instruksi, menunggu persetujuan, menunggu pemimpin. Lalu apa yang terjadi? Bisnis menjadi lambat. Keputusan terlambat. Peluang lewat. Dan pemilik bisnis semakin lelah. Ironisnya, semakin banyak yang dikontrol, semakin banyak waktu pebisnis terbuang. Karena karyawan tidak pernah diberi kesempatan bertumbuh. Padahal tugas pemimpin bukan mengerjakan semuanya. Tugas pemimpin adalah menciptakan karyawan yang mampu bekerja tanpa harus diawasi. Micromanaging menciptakan ketergantungan. Kepemimpinan menciptakan kemandirian. Bila suatu hari semua masih bergantung pada pimpinan, berarti ada yang salah pada sistem bisnisnya. Pemimpin yang hebat tidak mengontrol setiap langkah. Pemimpin hebat membangun arah yang jelas, membangun kepercayaan dan tanggung jawab. Karena bisnis yang sehat tidak berjalan karena satu orang. Bisnis yang sehat berjalan karena banyak orang memahami perannya masing-masing. Dan ingat, hardliners, kalau semua harus lewat Anda, bisnis tidak sedang bertumbuh. Bisnis Anda sedang terjebak. Dan pemimpin yang tidak bisa melepas kontrol seringkali menjadi penghambat terbesar bagi pertumbuhan bisnis yang dia impikan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari Polri tetapkan 72 tersangka kasus karhutlah. Pemerintah batasi BBM subsidi untuk kelompok desil 10 mulai 2026 ini. Pemkot Sorong apresiasi Sekolah Alkitab GPDI Papua Barat Daya. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pada minggu kemarin, Polri memastikan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dilakukan secara profesional dengan mengandalkan alat bukti. Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari 89 laporan polisi yang ditangani di 9 polda. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Irhamni menyatakan penyidik tidak hanya mendalami pelaku yang berada di lapangan, namun juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak yang menyeluruh mendanai atau memperoleh keuntungan dari pembakaran. Sebagian besar kasus bermula dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Karena dinilai lebih murah, polisi mengandalkan hasil olah tempat kejadian perkara, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti hingga penelusuran transaksi keuangan. Keterlibatan korporasi juga masih didalami.

Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi pada Kamis 20 Agustus lalu bagi masyarakat kelompok desil 10. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kebijakan tersebut disiapkan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran. Purbaya menjelaskan desil 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi. Pemerintah berencana melakukan uji coba pembatasan dalam beberapa bulan ke depan untuk melihat efektivitas kebijakan di lapangan. Menurut Purbaya, kebijakan ini bukan untuk memperketat subsidi secara keseluruhan, melainkan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh manfaat subsidi. Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan penghematan anggaran. Besaran penghematan masih dalam tahap perhitungan,

0: memiliki peran penting dalam membangun kualitas manusia, tidak hanya melalui pendidikan keagamaan, namun juga pembentukan karakter, penguatan iman, integritas, dan kesiapan generasi muda dalam melayani masyarakat. Ia berharap GPDI dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan, kedamaian, dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Kota Sorong.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, family station. Masih di gambar menemani Anda di pagi hari ini. Masih di Morning Espresso. Ikutan topik kita ya, dengan wacana desil 9 dan 10 ini, yang kabarnya akan dilarang menggunakan Pertalite. Yuk, yang mau ikut gabung di akun live TikTok kita, langsung aja cus. Kita sapa dulu deh, tadi ada rekan kita Ragil sih yang lagi di Surabaya, katanya menemani suami. Sehat selalu kawan. Kemudian ada Kak Restu, pagi hari ini ikut menyapa kita juga bersama Ibu Sari. Mbak Ragilnya lagi ke Surabaya, Bu Sari. Kalau kata Kak Restu sih gak setuju ya untuk desil 9 dan 10 ini untuk dibatasi menggunakan Pertalite, karena banyak data yang salah katanya. Iya sih, kemarin gue sempet baca juga ada, kalau gak salah dia tuh golongan ke bawah ya. Jadi dia masuk ke desil 9 dan 10. Nah ini sempet rame juga kemarin. Jadi sebenarnya seperti apa dong untuk patokan desil 9 dan 10 ini, sampai-sampai untuk penggunaan Pertalite-nya wacananya akan dilarang gitu loh. Seperti apa sih? Ternyata desil ini kayak relatif kemungkinan aja nih untuk kesejahteraan. Jadi bukan sebagai patokan desil 9 dan 10 ini orang kaya. Cuma ya dari yang gue pahami gitu, yang dari gue tahu. Karena kan untuk menentukan sebuah contohnya kayak desil 9 ataupun desil 10 gitu loh, yang ibaratnya mereka ini punya rumah gitu kan. Kemudian kondisi rumah gitu, perbedaannya pada kondisi rumah. Terus jumlah anggota keluarga, terus kepemilikan aset, pekerjaan, pendidikan. Ini menjadi faktor-faktor yang menentukan orang untuk masuk desil berapa nih. Kayak misalnya pendapatan seseorang memang dia gak terlalu besar, tapi keluarganya ini memiliki rumah sendiri, terus punya kendaraan juga, kondisi tempat tinggal yang relatif baik, dan anggota keluarganya yang bekerja keras, ada layanan dasar yang memadai atau kepemilikan aset tertentu. Nah ini bisa masuk ke desil 10. Makanya gue juga kemarin sempat bingung nih. Jadi sebenarnya yang masuk desil 10 ini emang orang kaya kah? Atau orang super kaya kah? Atau seperti apa gitu kan? Kita gak bisa tahu patokannya seperti apa. Jadi desil ini sebagai peringkat relatif aja ternyata. Dan gak ada ketentuan sederhana sebenarnya. Kayak misalnya penghasilan 10 juta masuk desil 10. Atau penghasilan 5 juta masuknya desil 5. Gak seperti itu ternyata untuk menentukannya. Mungkin kemarin terkait dengan kesalahan data ya, kita berharap juga ya didata kembali nih oleh bapak-bapak yang berwenang di sana gitu, agar jangan sampai salah datanya. Kasian kan orang yang tadinya pengen, yang seharusnya bisa menggunakan untuk haknya menggunakan Pertalite contohnya gitu, tiba-tiba nggak disetujui, nggak tiba-tiba ditolak gitu, nggak bisa ataupun nggak boleh menggunakannya. Jadi bukan kayak apa ya, bukan kayak ukurannya harus orang kaya atau super kaya gitu, enggak seperti itu. Jadi masyarakat yang dikelompokkan ke dalam desil kelompok 10 atau kelompok 9 gitu. Kalau desil 1 sendiri menggambarkan kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah. Nah, yang sedang menjadi pembahasan ini desil 9 dan 10 gitu loh. Tapi ada hal penting juga, jadi jangan langsung berpikir, wah kalau seorang masuk desil 9 itu pasti orang-orang kaya nih. Gak sesederhana itu ternyata. Karena itu tadi kondisi ekonomi masyarakat kan bisa beda-beda. Ada yang penghasilan terlihat besar tapi tanggungannya banyak gitu. Ada yang tinggal di kota dengan biaya hidupnya tinggi. Atau ada yang punya kendaraan tapi yang bukan berarti uangnya berlebih juga. Makanya kita bisa membicarakan desil ini harus hati-hati. Jangan sampai label ekonomi membuat kita kayak jadi menghakimi seseorang gitu. Kalau Anda mengetahui seseorang masuk kelompok ekonomi atas tetapi masih menggunakan BBM bersubsidi, menurut Anda wajar gak sih? Ini nih yang menarik nih, karena inti persoalannya bukan cuma Pertalite, tapi perihal siapa yang sebenarnya paling berhak mendapatkan kayak subsidi lah ibaratnya. Mungkin orang-orang yang orang-orang yang masuk desil berapa atau masuk desil berapa seperti wacana dari pemerintah. Ini bebas sih untuk berbicara gitu kan, karena kebijakannya kita kembalikan lagi nih ke pemerintah nih gitu. Kalau mendengar istilah subsidi mungkin kita pikir ya udahlah pemerintah yang bayar gitu. Tapi sebenarnya uang negara ini berasalnya dari mana? Ya pastinya dari kita juga, salah satunya dari pajak gitu. Dan pada akhirnya ada kontribusi masyarakat juga di dalamnya. Jadi ketika pemerintah memberikan subsidi BBM, pertanyaannya bukan cuma harga bensinnya kali ya, tapi apakah subsidi ini udah benar sampai kepada orang yang membutuhkan? Karena kan pemerintah sendiri mendorong agar penyaluran BBM subsidi ini
kayak semakin tepat sasaran gitu. BPH Migas sendiri juga telah memperkuat pemanfaatan teknologi dan pertukaran data kendaraan yang pastinya untuk mendukung pengendalian konsumen BBM, subsidi, dan kompensasi. Artinya pemerintah ingin sistemnya semakin akurat, bukan sekedar siapa yang datang ke SPBU silakan beli gitu loh. Tapi mulai melihat juga siapa penggunanya, kendaraannya apa, dan apakah memang masuk kelompok yang berhak. Tapi di sini nih kayak muncul sebuah pertanyaan gak sih, kalau subsidi dicabut gitu, misalnya dari desil 9 atau 10, apakah mereka ini benar-benar tidak akan terdampak? Ini nih pertanyaannya. Tentu bisa berdampak gitu kan, karena mereka kan menggunakan BBM non-subsidi dan artinya pengeluaran transportasinya bisa bertambah gitu. Jadi menurut Anda, apakah orang yang ekonominya lebih baik harus rela membayar BBM lebih mahal agar subsidi bisa lebih fokus kepada masyarakat bawah? Setuju atau enggak? Dika tunggu ya untuk atensinya.

100,6 Heart FM, your family station. Tiga masih menemani Anda di pagi hari ini di Morning Espresso. Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang mungkin baru aja nyampe kantor nih. Ah, gile. Macetnya dik katanya. Sabar, yuk. Relax sebentar dulu, baru kita pegang nih untuk pekerjaan-pekerjaan di hari ini. Semangat selalu untuk Anda semua, sampai sore nanti pastinya ya. Ini ada informasi yang menarik juga dari tribunnews.com. Seorang warga di Kelurahan Ngentak Rejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengalami perubahan desil secara tiba-tiba loh. Nah, kok bisa? Padahal warga ini dikenal tidak mampu dan sehari-hari bekerja sebagai tukang becak. Sebelumnya, warga ini tercatat dalam desil 1, kemudian berubah menjadi desil 9 pada Maret 2026 lalu. Dan memang yang bersangkutan dulu itu desil 1, cuma kemarin di bulan ketiga tiba-tiba ke desil 9. Wah, ada apakah? Tapi penyebabnya nggak tahu karena tidak ada keterangan perubahan karena apa gitu. Dari ini keterangan dari Lurah Ngentak Rejo Sumardi ya, yang dikutip dari kompas.com. Dan perubahan ini juga berdampak pada akses sejumlah program bantuan. Please lah, tolonglah. Di antaranya seperti biaya pendidikan bagi anaknya yang hendak melanjutkan kuliah. Dan Sumardi memastikan warganya benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu. Orangnya benar-benar gak mampu nih, kata Pak Lurah. Mau untuk sekolah aja tidak bisa karena hasilnya desil 9 loh. Please, jangan sampai salah. Ayo teman-teman di pemerintahan, coba dilihat lagi nih. Sumardi juga menuturkan keluarga ini berharap anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal atau UKT paling rendah. Semoga ya ada penyelesaiannya untuk Bapak, seorang warga di Kelurahan Ngentak Rejo. Kemudian kita ngomongin tentang dampak kali ya. Ini salah satu dampaknya itu kan dia mau kuliahin anak dengan apa ya, yang biaya rendah jadi gak bisa gitu loh. Kalau ngomongin tentang dampak juga tadi, kayak misalnya orang yang masuk desil 9 dan 10 itu, apalagi kalau tanggungannya itu banyak, mau gak mau kan itu menambah untuk pembelian BBM ya, khususnya transportasi gitu. Yang tadinya beli Pertalite jadinya mau gak mau harus beli yang Pertamax gitu loh. Dan biaya perjalanannya jadi bengkak gak sih? Belum lagi mikirin biaya parkir, kemudian tol, apalagi ya makan siang gitu kan. Nah, apakah kenaikan biaya ini merupakan sesuatu yang masih bisa ditanggung oleh kelompok ekonomi atas? Pertanyaan sebenarnya ini. Jadi pemerintah tentu melihatnya demikian gitu loh. Tapi masyarakat tentu punya pengalaman masing-masing. Contohnya kayak ya orang tua harus ngantar anak-anak sekolah, pemilik usaha kecil menggunakan kendaraan untuk operasional gitu kan. Ataupun orang yang tinggal jauh dari pusat kota atau pekerja yang tidak memiliki akses transportasi umum. Jadi semuanya kan jadi bingung loh, harus kayak gimana gitu. Jadi persoalannya nggak boleh berhenti pada orang kaya tidak boleh menikmati subsidi. Tapi kita harus bertanya nih, sistemnya benar-benar adil nggak? Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya membutuhkan malah salah teridentifikasi gitu loh. Kalau biaya bensin Anda naik, pengeluaran mana nih yang mungkin harus Anda kurangi gitu kan? Apakah biaya makan, hiburan, belanja, atau mungkin biaya jalan-jalannya nih yang dikurangi? Makin banyak kan persoalan-persoalannya jadinya gitu loh. Nah, bagian yang paling menarik itu misalnya seseorang yang masuk desil 9. Otomatis nggak sih dia nggak membutuhkan subsidi? Belum tentu jawabannya. Jadi nggak sesederhana itu. Kita harus bisa bicara kayak data-datanya juga gitu loh, kayak kondisi keluarga, jumlah anggota keluarga, pengeluaran, pekerjaan, akses transportasi. Ada banyak faktor lainnya nih yang mungkin harus diperhitungkan apakah desil 9 dan 10 ini memang benar-benar harus dilarang nih nanti ke depannya gitu loh. Kalau memang udah diketok palu gitu kan, artinya udah ada payung hukumnya. Coba deh bayangin kayak misalnya keluarga A nih, kita contohnya ada dua keluarga gitu kan. Yang keluarga A pendapatannya relatif tinggi, dekat kantor gitu kan rumahnya, transportasinya tersedia, kendaraan hanya digunakan sesekali. Nah, sedangkan keluarga B, pendapatannya juga relatif tinggi, tapi tinggalnya jauh nih dari pusat kota. Setiap hari harus menempuh perjalanan puluhan kilometer, punya tanggungan keluarga. Kendaraan yang digunakan juga untuk pekerjaan. Dampaknya pasti sama kan? Tapi belum tentu gitu loh. Makanya kalau dipikir-pikir lagi, salah satu tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh membeli Pertalite, tapi bagaimana memastikan datanya ini benar. Setuju nih kalau ini nih, karena udah ada infonya ya, udah ada beritanya juga ya. Karena kalau datanya salah, yang terjadi bukan subsidi tepat sasaran, tapi
yang terjadi adalah salah sasaran.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Hip Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Heart FM, your family station. Ada Dewi, yuk absen yuk yang namanya Dewi di pagi hari ini. Udah sarapan belum? Menemani Anda hingga menuju jam 10 ini. Masih di Morning Espresso, ada Dika pastinya yang nanya Ragil kemana. Ragil lagi ada di Surabaya menemani suami katanya. Ada pekerjaan di sana. Yuk, gabungan sama kita di pagi hari ini. Topiknya mengenai wacana desil 9 dan 10 ini yang akan dilarang menggunakan Pertalite. Kalian setuju gak sih akan wacana ini? Langsung gabungan aja yuk sama kita di pagi hari ini. Sekarang kita agak masuk ke sisi yang sensitif kali ya. Pertanyaan jujur nih, kalau seorang mampu beli BBM non-subsidi tapi mau beli Pertalite karena lebih murah, salah gak? Ayo nih pertanyaannya, ada yang berani jawab gak nih di pagi hari ini? Langsung yuk ikutan interaktifnya. Nah ini pertanyaan yang bisa, apa ya, mungkin ramai banget gitu loh. Ada yang mungkin menjawab, ya salah dong, kalau mampu ya jangan beli subsidi. Tapi ada juga yang bilang, kenapa salah? Kan selama ini memang diperbolehkan membeli. Nah, dua pendapat ini sama-sama memiliki alasan pastinya. Karena sebelum sebuah pembatasan resmi berlaku, masyarakat tentu menggunakan aturan yang sedang berlaku gitu. Maka dari pemerintah ingin mengubah mekanismenya. Yang penting ini sosialisasinya jelas. Jangan sampai masyarakat mengetahui kebijakan dari video media sosial gitu yang beredar. Jangan sampai mengetahui dari misalnya broadcast WhatsApp. Jangan sampai juga informasi palsu lebih cepat daripada informasi resmi. Mungkin kita udah pernah melihat informasi viral gitu kan, mengenai kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu yang disebut-sebut tidak boleh membeli Pertalite gitu sejak 1 Juni ini. Informasi ini ternyata dinyatakan hoax oleh pemerintah, dan Pertamina juga menegaskan saat ini belum ada aturan pembatasan berdasarkan merek atau kapasitas mesin tertentu. Jadi pesannya jangan buru-buru percaya akan informasi viral ya, yang pasti belum tentu benar juga. Ada pertanyaan lagi nih, lebih penting mana? Subsidi murah atau subsidi tepat sasaran? Ayo nih. Jawabannya mungkin berbeda-beda gitu kan. Mungkin ada yang, wah gue lebih suka yang subsidi murah nih Dik. Atau mungkin subsidi tepat sasaran. Yang mana yang lebih baik, yang penting itu tadi sih. Kita sama-sama satu pemikiran gitu loh. Baik dari sisi pemerintahnya ataupun konsumennya sebagai masyarakat sebagai konsumen gitu. Sama-sama gak dirugikan lah. Pasti akan ada dampak-dampaknya jika wacana ini juga diterapkan gitu. Yang paling penting lagi, jangan sampai untuk salah data juga gitu kan. Takut-takutnya nanti malah nambah beban biaya.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa autentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Sasar Gensi, Hanura dorong isu lapangan kerja dan pendidikan. Pakar UGM soroti kualitas pencatatan desil di DTSEN. Update gempa susulan Flores magnitudo 7,7 capai 5.966 kejadian. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura menyiapkan strategi khusus untuk menarik perhatian pemilih Gen Z menjelang agenda politik mendatang pada hari ini. Hanura akan fokus mendorong isu perluasan lapangan kerja serta pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri. Ketua Tim Task Force DPP sekaligus Wakil Ketua Umum Hanura, Patrice Rio Capella, menyatakan isu lapangan kerja menjadi salah satu kebutuhan utama generasi muda. Menurutnya, pasar kerja di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, perlu semakin terbuka bagi anak muda. Selain lapangan kerja, Hanura juga menyoroti pentingnya kesesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Patrice menilai pendidikan jangan sampai hanya menghasilkan lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal ini disampaikan Patrice setelah memimpin konsolidasi dan rapat teknis bersama pengurus Hanura di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu lalu. Hanura berharap dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mempersiapkan masa depan mereka.

Menurutnya, metode proxy means test yang digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan masih memiliki kemungkinan kesalahan, terutama jika data rumah tangga belum diperbarui. Wisnu mendorong pemerintah meningkatkan transparansi mengenai indikator pembentukan desil, sekaligus menyediakan mekanisme sanggah agar masyarakat dapat memperbarui data dan mengajukan keberatan. Ia pun mengingatkan agar desil tidak menjadi satu-satunya dasar penentuan penerima subsidi. Pemerintah dinilai perlu menggabungkan data lain seperti perpajakan, kepemilikan kendaraan, konsumsi listrik, dan jumlah tanggungan rumah tangga. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, gempa susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT pada minggu kemarin. Tercatat mencapai 5.966 kejadian hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data pemuktahiran, gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2, sedangkan yang terkecil tercatat bermagnitudo 1,1. Dari total ini sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5, sementara itu sebanyak 132 gempa susulan dilaporkan dirasakan masyarakat. Aktivitas kegempaan di wilayah Flores dan NTT masih terus dipantau. Pemantauan dilakukan untuk memperbarui informasi mengenai perkembangan gempa susulan serta kondisi kegempaan di wilayah terdampak.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

101.6 Heartland FM, your family station. Girls Like You, Maroon 5 featuring Cardi B menemani kita di jam 9 lewat 39 menit. Masih pagi deh, pasti masih semangat dong untuk aktivitas, untuk pekerjaannya. Apalagi di hari Senin ya. Semoga berjalan dengan baik-baik aja. Dan setiap pekerjaan tuh pasti bisa diselesaikan. Ada sebuah solusi, ada tantangannya juga. Dan selalu ada semangat untuk menyelesaikannya. Menemani Anda di pagi hari ini dengan topik kita tentang wacana desil 9 dan 10 nih yang kabarnya akan dilarang. Semoga juga ya untuk setiap data-datanya itu nggak salah gitu. Karena kasihan akan ada dampaknya juga bagi mereka yang, wah dik, data gue kayaknya salah nih masuk ke desil 9 atau ke 10. Seharusnya mungkin ke desil 5 kah atau 6 kah. Jadi mungkin bisa diperbarui. Gimana caranya? Mungkin bisa langsung melaporkannya kali ya ke kantor desa atau kelurahan setempat gitu. Mungkin itu salah satu sebuah solusi juga. Dan infonya desil 9 atau 10 ini bukan artinya orang yang termasuk kaya banget atau konglomerat, enggak gitu juga. Karena ada kriteria-kriteria tersendiri gitu yang menentukan untuk masuk desil 9 atau desil 10. Nah, sekarang kita buat yang lebih praktis deh. Misalnya nanti kebijakan pembatasan ini benar-benar diterapkan gitu. Dan seseorang ternyata masuk desil 9 atau 10. Jangan panik gitu. Karena kan kalau setiap mengambil keputusan itu harus selalu dengan tenang. Yeah. Pokoknya harus tenang dulu. Kemudian jangan langsung percaya informasi dari media sosial yang menyatakan kalau, oh mulai besok nih pasti gak boleh Pertalite. Karena ini kebijakannya masih dalam tahap pembahasan ya. Jadi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyatakan sistemnya sedang diuji. Sementara dari Pak Bahlil sendiri yang menyebut pembatasan ini juga masih dibahas loh. Gitu. Jadi yang penting kita harus memahami bahwa kebijakan subsidi BBM tidak hanya menyangkut harga bensin, tapi ada persoalan daya beli masyarakat, kemudian persoalan lainnya transportasi umum atau mobilitas pekerja, dan tentu aja keadilan dalam penggunaan uang negara ini. Kalau pemerintah ingin masyarakat beralih ke BBM non-subsidi nih, tentu masyarakat juga berharap informasinya juga jelas, sistemnya juga mudah, dan datanya akurat. Yang pastinya pelaksanaannya juga nggak menyulitkan. Karena sampai orang yang udah siap membeli BBM subsidi tapi sistemnya masih error kan kasihan juga ya. Nah ini baru ini baru yang benar-benar jadi praktis. Jadi jangan panik dulu karena ini masih dibahas, masih dikaji juga bagaimana sistemnya nanti. Ya semoga ada sisi adil lah buat semuanya, baik dari desil 1 sampai desil 10.

106,6 Heartland FM, your family station. Pukul 9.47 menit, waktunya Dika untuk pamit undur diri dari Morning Espresso. Gimana nih untuk kesimpulannya? Apakah benar-benar Pertalite ini nantinya akan menjadi larangan bagi desil 9 dan 10? Kita tunggu aja ya. Tapi sebenarnya di balik 1 liter BBM ini ada persoalan yang jauh lebih besar sih. Tentang uang negara, tentang subsidi, tentang keadilan, dan tentang masyarakat yang membutuhkan pastinya. Dan satu lagi, tentang bagaimana pemerintah memastikan bantuan negara benar-benar sampai kepada yang berhak. Kalau pemerintah mengatakan subsidi harus tepat sasaran, kita tentu bisa memahami tujuannya. Tapi masyarakat juga punya harapan jangan sampai sistemnya justru menyulitkan masyarakat. Dan datanya pastinya harus benar ya. Aturan harus jelas, sosialisasi harus masif, dan penerapannya juga harus transparan. Jadi pertanyaannya, mungkin kalau subsidi Pertalite ini memang harus dibatasi, siapa nih yang layak mendapatkannya? Apakah berdasarkan penghasilan, kondisi keluarga, jenis kendaraan, penggunaan kendaraan, atau semuanya harus dihitung? Dan satu hal yang penting, jangan saling menghakimi hanya karena seseorang menggunakan Pertalite gitu. Karena kita nggak tahu seluruh kondisi ekonomi orang tersebut gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau seseorang mampu membeli BBM non-subsidi, mungkin memang udah saatnya kita berpikir, kalau saya bisa bayar sendiri, kenapa uang subsidi harus diberikan gitu. Karena subsidi pada dasarnya bukan sekedar murah, subsidi adalah tentang siapa yang paling membutuhkan bantuan. Thank you udah menemani Dika selama 2 jam ke depan ini di Morning Espresso. Semoga pagi ini bukan cuma membuat kita melek ya, tapi juga membuat kita lebih kritis untuk melihat informasi. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah ikutan atensi di akun live TikTok kita yang udah menyapa juga. Dika pamit undur diri, Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye semuanya.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang ngacu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja, maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Gold Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Ingin menyapa dulu deh untuk pendengar. Semoga sehat selalu dan untuk hari Senin ini tetap semangat ya untuk menjalaninya. Dika menemani Anda tentunya dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Topiknya ini menarik nih, kuliah untuk apa sih? Mungkin ini pertanyaan yang bagi banyak orang itu adalah sebuah pertanyaan pribadi kali ya sebenarnya. Dan untuk itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Ada Pak Robert O. Rajaguguk, PhD, seorang psikolog klinis, konselor, dan founder dari Cisai yang sudah hadir di studio. Kita sapa yuk. Selamat pagi, Pak Robert.
1: Selamat pagi.
0: Gimana hari ini? Aduh, jauh-jauh lo dari Bandung nih.
1: Iya, senang bisa berbagi hari ini.
0: Oke, Pak Robert, ini kan kalau ditanya mengenai sebenarnya untuk apa sih seseorang itu untuk kuliah gitu kan. Kalau zaman angkatan saya nih, mohon maaf nih, junior bercerita dulu boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Saya dulu tuh untuk kuliah, sebenarnya saya kuliah tuh pengennya ekonomi, gitu. Okay. Tapi akhirnya saya memilih ke jurusan komunikasi, gitu. Tapi memang banyak faktor, banyak hal gitu. Yang tadinya saya berpikir tuh kayak, gue kuliah karena mungkin ya, awalnya karena keinginan orang tua kali. Tapi nggak tahu kedepannya akhirnya saya sampai di sini juga. Mungkin seperti itu deh. Kalau untuk pertanyaannya, kita mulai dari awal gitu kan, Pak Robert. Kalau dari Pak Robert sendiri nih, kenapa sih orang sekarang tuh memilih untuk kuliah? Masih penting nggak sih kuliah itu, Pak Robert? Apalagi sekarang kan mungkin yang kita tahu, nyari kerja aja kayaknya udah susah nih. Banyak juga sarjana-sarjana yang masih dalam berusaha gitu untuk mencari sebuah pekerjaan. Gimana nih dari pandangan Pak Robert sendiri?
1: Ya itu juga seringkali bahkan tidak ditanyakan oleh orang yang mau kuliah. Tapi kalau kita tanya kebanyakan orang, kenapa sih kuliah gitu ya? Kalau dibikin survei, jawabannya mungkin bisa paling tidak yang merujuk kepada tiga hal. Yang pertama, karena sudah waktunya kuliah.
0: Oke.
1: Karena sudah lulus SMA.
0: Lulus SMA.
1: Ya ngapain lagi kuliah?
0: Iya.
1: Kalau langsung kerja belum tentu dapat kerja yang cocok dong, yang cukup.
0: Betul.
1: ya harus kuliah. Tapi jadi itu namanya kuliah by default aja, karena sudah umurnya kuliah. Lalu yang kedua, kuliah supaya bisa dapat duit banyak. Kan kuliah terus nanti kerjanya bagus, dapat duit banyak dong. Jadi artinya menghasilkan lah gitu ya. Kenapa orang kuliah? Yang ketiga, kuliah ya karena kemauan keluarga atau harapan.
0: Iya.
1: Banyak orang tua ingin anaknya jadi sarjana. Ya, pokoknya jadi sarjana lah. Pokoknya kejar pendidikan. Dengan begitu, tugas orang tua paling tidak selesai. Atau mereka sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Terutama pada suku-suku tertentu, semua anaknya harus sarjana.
0: Betul.
1: Masalah kerja belakangan.
0: Tapi benar nggak pola pikir seperti ini nih, Pak Robert?
1: Ya inilah sebenarnya nggak salah juga ya, artinya ada banyak alasan orang masuk ke satu tempat, tetapi masuk ke situ misalnya ke kuliah ini kira-kira apa yang didapatkan selama di sana, ini yang kita mesti pikirkan. Karena sekarang ini kan kuliah juga nggak main-main ya, mahal-mahal ya, walaupun ada beasiswa ya tetap mahal gitu. Nah dengan bayar segitu worth it nggak sih dengan apa yang didapatkan kan itu.
0: Betul, nah ngomongin tentang worth it nih Pak Robert, kan memang ada beberapa universitas gitu yang kalau ya mungkin udah rahasia umum kali ya, untuk masuk ke sana tuh membutuhkan sebuah biaya yang besar gitu. Yang artinya ya ada harga pasti tentu ada kualitas lah kita katakan gitu. Apalagi belum lagi tentang universitas-universitas yang terkenal. Ini menjadi sebuah jaminan nggak sih Pak Robert? Apakah memilih kampus dan program studi yang terkenal itu belum tentu menjamin seseorang akan memperoleh nih pengalaman kuliah yang terbaik?
1: Kalau pengalaman kuliah yang terbaik sebenarnya tergantung program di kampusnya.
0: Okay.
1: Tapi menurut pengalaman saya, 30 tahun mengajar, kuliah di satu tempat memang itu menolong kita untuk bisa mendapatkan jalur-jalur sukses.
0: Okay.
1: Tapi kuliah itu sendiri kan sebenarnya bukan cuman sekedar belajar ilmunya kan. Ada banyak yang harus dikembangkan. Mungkin semua orang akan suka dengan predikat cum laude misalnya.
0: Okay.
1: Atau apalagi cum laude dari universitas yang reputasinya internasional gitu ya.
0: Wah,
1: ranking-ranking begitu ya.
0: Saya bangga banget kalau ada di posisi itu.
1: Iya kan, jadi ya siapa yang nggak mau. Tetapi sebenarnya bukan itu intinya kuliah sebenarnya. Bukan soal kuliah di mananya, tapi apa yang kita dapatkan selama kuliah.
0: Apa yang kita dapatkan selama kita kuliah?
1: Iya, apa yang berkembang dari diri kita, kualitas diri kita gitu.
0: Jadi bukan hanya tentang kampus yang terkenal ataupun jurusan yang terkenal seperti itu ya.
1: Iya, karena saya lihat juga banyak orang lulusan kampus terkenal nggak ada kerjaannya.
0: Nah, ini pertanyaan.
1: Iya.
0: Seperti yang pertanyaan di awal tadi, masih penting nggak sih sebenarnya kita kuliah?
1: Nah, itu dia tergantung. Inilah tergantung apa yang orang ingin capai dalam hidupnya.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya nggak harus kuliah juga bisa berhasil. Mm-mm. Kalau sekedar mencapai keberhasilan.
0: Oke. Okay.
1: Dan kriteria berhasil itu apa sih sebenarnya? Bukan cuma gelar ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau dia nggak berhasil, berhasil bikin bisnis tapi tidak melalui kuliah juga bisa.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Banyak malah yang sukses.
1: Banyak ya? Gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi nggak menjamin juga sih kuliah itu pasti berhasil.
0: Mm. Oke.
1: Okay. Atau kuliah di tempat yang paling hebat pun belum tentu juga dia berhasil.
0: Oke, okay. Tapi kan setidaknya ada hal-hal berharga nih, Pak Robert, yang bisa mereka dapatkan toh dengan kuliah ini.
1: Iya, wah sebenarnya banyak sekali. Selama kuliah itu mungkin 3-4 tahun banyak sekali yang bisa dikembangkan.
0: Mm-hmm.
1: Cuman sayangnya memang orang hanya berkembang dalam satu area saja dalam dirinya.
0: Satu area maksudnya apa nih, Pak Robert?
1: Iya, misalnya hanya soal pintar.
0: Oke.
1: Okay. Atau IPK lah katakan, mm-hmm. IPK ya. Pokoknya IPK aja yang dicapai begitu sampai ngulang-ngulang. Pokoknya IPK-nya harus minimal. Yeah. Atau bila perlu tidak ada nilai B, A semua misalnya gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Atau paling tidak IPK-nya biar bisa mencapai satu predikat tertentu lah begitu ya.
0: Oke, okay. Berarti tapi memang ada orang yang seperti itu ya kali ya Pak Robert ya? Yang dia hanya fokus kepada, ih gue pengen jadi yang terbaik nih, lulusan terbaik gitu. Apalagi kalau namanya dibacain gitu.
1: Iya, siapa yang gak
0: sebagai
1: bangga.
0: Lulusan terbaik bangga. Gitu.
1: Orang tua pun bangga kan.
0: Tapi ini mungkin itu yang dimaksud dengan, ya mereka mencapai hanya satu hal aja gitu Pak Robert.
1: Betul, betul.
0: Selain dari untuk mengejar kayak IPK, ya kalau aku lihat mungkin kayak ngejar prestis kali ya.
1: Iya.
0: Ada hal-hal apa lagi nih mungkin bisa didapatkan dari seseorang untuk belajar di universitas gitu Pak?
1: Nah sebenarnya yang orang tidak tahu, yang kadang-kadang juga nanti kalau kita bicarakan apa saja yang bisa dicapai, baru kita bisa hitung.
0: Hmm.
1: Sebenarnya biaya yang kita keluarkan tuh worth it nggak sih hanya untuk sekedar dapat prestasi dan prestis gitu ya.
0: Iya.
1: Misalnya dipanggil itu kan prestis tuh.
0: Hmm.
1: Jadi paling tidak ada 7 area yang bisa dikembangkan orang selama kuliah. Kita bicara S1 lah katakan.
0: Okay.
1: S1 itu kan orang mulai masuk 18-19 tahun, mungkin 17 tahun. Lulus nanti umur 20 tahun.
0: Yeah.
1: Secara psikologi dia sudah berkembang dari masa remaja akhir sampai ke dewasa awal.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebenarnya kuliah ini adalah persiapan menuju kedewasaan.
0: Oh, ini dari sisi psikologisnya ya?
1: Dari sisi psikologi, psikologi perkembangan inilah, perkembangan mahasiswa ya.
0: Yeah.
1: Jadi sebagai seorang pribadi ada banyak hal yang dikembangkan waktu kuliah, bukan soal kompetensi atau intelligence apa namanya kepintaran saja atau keterampilan teknis yang dia pelajari, misalnya akuntansi, arsitektur gitu ya. Kemampuan mengelola emosi itu juga bisa dipelajari dan biasanya kita banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan kemampuan managing emotion gitu ya. Bagaimana mengelola emosi? Ya, yang orang bilang emosional, kecerdasan emosional.
0: Ya, gitu ya.
1: Itu perlu dikembangkan supaya nanti waktu kita lulus, kita sudah punya perkembangan dalam hal itu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga perkembangan kemandirian. Kemandirian, ya. Banyak mahasiswa itu kan waktu masuk, baru keluar dari rumah.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kalau dia merantau.
0: Nah.
1: Biasa tinggal di rumah orang tua, semua disediakan.
0: Yeah. Nah,
1: sekarang dia harus belajar mandiri.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya itu kesempatan yang baik sekali untuk mengembangkan kemandirian.
0: Yeah.
1: Jadi coba lihat kalau orang yang merantau, biasanya motivasinya lebih kuat dan ada yang berubah dari dia. Artinya kemandirian sebagai seorang pribadi, nggak perlu diurusin lagi makannya, minumnya,
0: mm-hmm.
1: tempat tidurnya, begitu. Atau bahkan kapan dia mau pulang, kapan dia ini kan. Belajar mandiri kan, gitu. Juga kemampuan dia untuk menjadi seorang yang bisa menjalin hubungan yang lebih dewasa dengan orang lain.
0: Dengan pacaran
1: ya,
0: kan, dengan,
1: ya bisa mulai pacaran barangkali. Okay. Kan itu usia-usia yang pas untuk saling mengenal. Dan mungkin itu juga yang nanti akan menolong dia untuk berkembang menjadi seorang pribadi yang tidak hanya fokus pada dirinya, tapi fokus kepada seseorang.
0: Okay.
1: Atau orang lain lah katakan ya. Itu kan keterampilan sosial juga. Jadi kalau orang menghindari misalnya belajar kelompok gitu ya, Padahal belajar kelompok tuh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial sebenarnya.
0: Betul.
1: Iya kan? Bagaimana kita menerima pendapat orang lain, bagaimana kita mengajukan pendapat, bagaimana kalau orang lain keberatan dengan kita, lalu bagaimana kita menjawab. Itu dengan sendirinya kita belajar itu. Nah, yang lain lagi sebenarnya, karena ini masa antar remaja ke dewasa, ada satu hal yang paling inti sebenarnya. Bagaimana orang kemudian menemukan jati dirinya. Jadi establishing identity, jati diri itu adalah mengenal dia siapa, kelemahannya apa, kekuatannya apa, kapasitas apa lagi yang dia punya. Mengenal jati diri secara kultural, bahwa misalnya kalau saya orang Batak, saya harus menerima sebagai orang Batak. Walaupun saya udah kuliah di Bandung puluhan tahun, saya tetap orang Batak gitu. Maksudnya saya harus sadar bahwa nilai-nilai budaya itu saya bawa. Dan juga ya belajar membedakan, mungkin belajar dari budaya lain juga gitu ya. Nah, tentang banyak identitas seksual juga gitu ya. Nah, ini juga berkembang. Pokoknya kejelasan mengenai siapa saya, apa yang saya punya, apa yang saya mampu, apa yang saya tidak mampu.
0: Oke. Gitu. Artinya mereka juga memperoleh banyak kebebasan-kebebasan gitu Pak ya, dari SMA yang tadinya dibatasi gitu kan, masih tinggal dengan orang tua, kemudian berpindah kuliah, khususnya bagi mereka yang merantau, mau gak mau kan, harus mengelola untuk, ya minimal dalam satu bulan nih, cukup gak nih, untuk kebutuhannya diri sendiri gitu kan. Kemudian ya, ditambah lagi dengan kemampuan ya berinteraksi sosial gitu kan, mengelola emosi. Jadi ini banyak juga kesempatan-kesempatan ya Pak ya, yang bisa didapatkan seseorang gitu. Khususnya ketika mereka untuk baru gitu kan, apalagi menjadi mahasiswa baru gitu. Ya saya pendapat juga nih, biasanya juga bingung kan. Nih, saya ngapain ya? Apa nih yang harus saya lakukan gitu ya? Karena saya dulu juga kayak begitu juga sih.
1: Gue ngapain ya? Itu memang hal yang lumrah kan. Karena kita masuk ke dunia baru. Yang paling jelas adalah waktu SMA pakai seragam.
0: Betul.
1: Sesudah kuliah kan mulai nggak pakai seragam.
0: Oh, bebas, rasanya seneng banget.
1: Artinya memang kita dibebaskan. Seperti tidak ada lagi sesuatu keseragaman. Kita harus belajar menampilkan diri kita yang sebenarnya. Coba lihat orang begitu masuk kan akan kelihatan waktu awal itu orangnya kayak apa. Iya kan.
0: Dari
1: penampilannya ya, gitu. Jadi yang kucel ya kucel, yang rapi ya rapi, gitu. Yang nggak pernah mandi juga kelihatan, gitu. Jadi dan dia cuek aja, nggak dimarahin loh.
0: Betul. Ya mungkin ya dari SMA ke kuliah gitu kan, benar-benar itu salah satu pengalaman kali ya, experience yang benar-benar menempa kita, seperti kata Pak Robert tadi, ini menemukan jati diri gitu. Berapa lama Pak? Misalnya kan kita baru masuk nih, berapa lama kita bisa menemukan jati diri itu Pak?
1: Sebenarnya itu proses yang berlangsung terus ya. Dan sebelumnya sebenarnya kita sudah mulai berpikir-pikir tentang siapa kita. Tapi namanya masa remaja kan masih penuh ketidakpastian ya. Itu sebabnya masa di perguruan tinggi atau umur antara 18 sampai 22 ini adalah masa transisi menuju ke dewasa. Yang namanya jati diri biasanya terbentuk di dewasa awal. Sudah mulai jelas. Gua bisanya apa, kemudian saya nggak suka apa. Biasanya dari bergaul itu kita tahu kalau kita bergaul. Kalau nggak bergaul ya nggak berkembang.
0: Itu Pak pertanyaannya. Kan setahu saya tuh orang tuh ada yang ekstrovert yang gampang banget bergaul. Ada juga yang introvert. Apalagi di dunia perkuliahan juga ada lah yang seperti. Gimana nih Pak bagi mereka yang benar-benar introvert gitu? Kalau ketemu orang aja rasanya kayak udah keringetan gitu.
1: Memang itu cuma perbedaan apa ya, perbedaan kesempatan jadinya lebih sedikit buat orang yang introvert. Tetapi itu juga adalah bagian dari dia keluar dari dirinya sendiri. Introvert bukan berarti tidak bisa bergaul, hanya mungkin dia nggak butuh banyak orang.
0: Seleksi Pak ya.
1: Orang sama introvert dia hanya punya kapasitas emosi bergaul dengan mungkin 2-3 sampai 5 orang paling ya. Dia masih bisa santai gitu. Kalau udah terlalu banyak, dia mulai kehabisan energi kelihatannya. Beda dengan orang extrovert. 100, makin banyak orang makin semangat ya. Jadi beda kapasitas emosinya orang extrovert. Hanya itu aja perbedaannya. Tapi saya yakin semua orang perlu belajar skill dalam menjalin interaksi. Termasuk juga introvert itu bukan berarti jadi menyalahkan. Kenapa saya introvert? Ya terima diri sebagai introvert. Terima keterbatasan. Oleh karena itu ya buka diri kepada orang lain, karena kita kan menjadi lebih berkembang, bertumbuh waktu kita berinteraksi dengan orang lain.
0: Betul.
1: Jadi jangan karena introvert lalu sembunyi terus, berlindung di balik introvertnya, akhirnya tidak berkembang. Orang extrovert pun dia harus belajar tahu diri juga. Nggak semua orang siap mendengarkan dia terus ngomong gitu kan. Jadi dia perlu belajar menahan diri barangkali. Nah di sinilah perkembangan kemampuan sosialnya.
0: Oh jadi berimbang Pak ya, benar-benar berimbang ya.
1: Lama-lama kan kita menuju keseimbangan sebenarnya. Iya. Yang ekstrovert belajar lebih memahami dan menerima orang lain. Orang introvert belajar keluar dari dirinya dan coba menjangkau orang lain gitu.
0: Oke, dari sepengalaman yang Pak Robert lihat nih Pak, biasanya orang-orang seperti apa sih Pak yang biasanya lulusan terbaik itu introvert atau ekstrovert?
1: Sebenarnya yang dua-duanya bisa, tetapi bagus kalau dia menuju keseimbang. Ada namanya ambivert.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi dia bisa waktu dia harus bertemu dengan orang banyak dia bisa, tapi dia juga tahu kapan dia waktunya sendiri. Itu baru namanya dia bertumbuh selama kuliah.
0: Wah, itu bisa. Beneran ada tuh Pak yang orang ambivert seperti itu. Berarti ya, adaptasi jago banget ya.
1: Saya dulu waktu masuk kuliah orang sangat introvert.
0: Oke.
1: Okay. Pemalu.
0: Iya, sama lagi.
1: Terus diem aja mukanya ini ya, mukanya kayak muka mengancam terus ya.
0: Mukanya muka
1: itu kesaksian dari seorang senior saya.
0: Oke. Okay.
1: Saya lihat kamu baru kuliah tuh, baru masuk, takut katanya. Bayangkan senior aja takut lihat saya gitu. Karena mukanya ditekuk terus.
0: Serem gitu ngeliatnya.
1: Tapi saya sudah lulus, ternyata ya bisa asik. Berbeda. Saya tetap menjadi introvert pada dasarnya. Tetapi saya bisa membuka diri kepada orang lain gitu. Oh, walaupun saya tahu juga saya nggak perlu banyak-banyak orang, nggak senang juga di panggung terlalu lama misalnya gitu kan ya. Dan terlalu banyak orang tuh bisa kecapean gitu.
0: Betul. Itu energinya bedanya. Kayak habis gitu Pak ya.
1: Energi cepat habis.
0: Jadi kalau dulu pengennya cepat-cepat pulang aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Artinya ini kayak yang seperti Pak Robert katakan gitu kan. Ada kecerdasan emosional yang kita bisa belajar di situ. Terus interaksi juga dengan orang-orang.
1: Yeah.
0: Apalagi ini dari bagi orang yang introvert, extrovert gitu kan. Itu sebuah kesempatan ya. Artinya untuk kita bisa belajar di dunia yang baru ini gitu loh.
1: Iya.
0: Yeah. Kemudian nih Pak. Ada ininya nggak sih Pak yang membuat apa ya, kan ada teori dari Arthur Chickering ya atau Chickering ya. Ada yang membuat teori ini penting nggak sih Pak untuk memahami jika kita kaitkan dengan kuliah ini Pak?
1: Nah ini justru kalau menurut saya itu teori yang sangat menggambarkan apa yang semestinya dikembangkan oleh seseorang pada waktu dia kuliah. Pada waktu dia kuliah. Bayangkan 4 tahun harusnya 7 area ini dikembangkan. Tadi kompetensi, kemampuan mengelola emosi, belajar bertumbuh menjadi lebih mandiri. Sebenarnya mandiri itu artinya bukan independen, tapi interdependent. Interdependent itu artinya saya tahu kapan saya butuh orang lain dan minta tolong, kapan saya harus mengerjakan sendiri karena itu tanggung jawab saya. Banyak orang hanya sampai dependent misalnya, apa-apa bergantung terus, temenin dong, kamu, ya sampai ujian pun dependent gitu ya, minta bantuan orang lain.
0: Tapi ya, ada itu nggak integritas
1: itu makanya nanti hubungannya ke sana kan ya atau kalau harus temanin kemana-mana atau ada yang sangat independen menolak dibantu itu juga sebenarnya nggak apa ya hanya satu sisi
0: tapi baik nggak sih Pak yang orang kayak gitu.
1: Nah itulah yang kadang-kadang orang bilang bagus yang kayak begitu, sebenarnya itu dia kurang matang,
0: egois, ada sisi egoisnya kan seperti itu atau gimana
1: ya. Independen itu sebenarnya dia hanya merasa lebih berarti dirinya kalau dia bisa kerjakan sendiri.
0: Okay. Tapi nggak salah
1: matang,
0: ya?
1: Yang nggak salah. Jadi artinya dua-duanya kita harus bisa. Kita tahu kapan harus dependent. Kita tahu kapan kita harus independent. Ini yang namanya interdependent.
0: Okay.
1: Interdependent itu adalah kalau kita perlu kita bisa minta tolong. Tapi kalau misalnya itu tanggung jawab kita kerjakan. Jangan suruh orang lain yang mengerjakan. Kecuali kita lagi banyak kerjaan, kita tahu mendelegasikan. Mendelegasikan itu artinya kita interdependent. Sadar bahwa waktu kita terbatas. Nah, yang kemudian aspek yang lain adalah dimensi yang lain kalau dia bilangnya faktor ya, establishing identity. Yeah. Nah, ini yang paling penting. Sebenarnya dia jadi kayak hub-nya. Kalau orang bisa mengembangkan 4 tadi, kompetensi, managing emotion, interpersonal mature interpersonal relationship sama interdependency, berarti identitasnya sudah established. Nah kalau dia sudah establish itu artinya dia tahu apa yang bisa dia lakukan, dia tahu kenapa dia melakukan sesuatu, dia tahu keterbatasannya. Itu artinya established, sudah identitinya, sudah jati dirinya sudah terbentuk. Nah, sesudah itu dia perlu mengembangkan prinsip-prinsip dalam hidup yang nanti akan menjadi
0: arah hidup
1: pegangan dia, buat dia mengambil keputusan. Termasuk menentukan masa depannya. Itu dia punya prinsip-prinsip. Misalnya, apa yang paling penting dalam hidup? Misalnya, kalau dibilang uang yang paling penting, maka dia akan mengejar uang. Tapi kalau dibilang yang paling penting adalah setia kawan, misalnya, itulah nilai-nilai dia. Dia akan menjadi orang yang setia kawan. Atau orang bilang yang penting dalam hidup ini sebenarnya bukan mengejar hal-hal yang sementara, yang fana. Tapi hal-hal yang lebih bertahan lama. Itulah value-nya dia. Dia punya pegangan. Sehingga waktu dia lulus nanti, dia tidak akan mudah diminta orang untuk melakukan kecurangan. Integrity, dia punya integrity.
0: Moralnya udah bagus, Pak, ya.
1: Ya, artinya dia punya keyakinan yang kuat tentang apa yang mestinya dia lakukan secara norma. Atau secara keyakinan, secara moral lah katakan. Lalu yang terakhir, orang yang sudah menuju dewasa tadi 20-an, mestinya dia sudah mulai purpose, punya tujuan hidup. Sense of purpose.
0: Nah, ini
1: mau ngapain ke depannya?
0: Betul.
1: Ya, jadi dia udah kebayang gitu ya. Bukan sesudah lulus masih bingung mau kemana lagi nih. Padahal dulu milih jurusan, kenapa saya pilih jurusan ini? Karena saya mau jadi ini. Nah, kalau sudah lulus, mestinya sudah jelas tuh langkah-langkahnya. Misalnya saya mau kerja dulu. Nah, lulusan tuh yang sudah punya purpose gampang. Misalnya kalau kita tanya, nanti kalau sudah lulus mau ngapain? Wah, saya mau kerja dulu, Pak, 2 tahun sama orang, habis itu saya bikin bisnis sendiri. Jelas purpose-nya.
0: Wah, keren itu.
1: Iya kan? Paling nggak jelas lah, belum tentu berhasil.
0: Iya, betul. Ya, belakangan lah kalau kata orang itu berhasil.
1: Tapi kalau dia, misalnya kita tanya, nanti, kan sering tanya nih kalau orang skripsi, nanti kalau udah lulus mau ngapain? Ah, belum tahu, Pak, nanti tergantung mama aja deh. Tergantung orang tua gitu kan. Ini dia sendiri nggak punya sense of purpose. Masih bergantung kepada orang lain. Berarti kemungkinan dia masih belum independen juga. Belum interdependent. Masih dependent. Berarti gak, dia nggak berhasil tuh mengembangkan kualitas diri yang tadi.
0: Ini mungkin karena terkait dengan usia. Seperti itu nggak sih, Pak Robert? Karena kan ini kan mereka masih proses mencari jati diri. Yang kadang-kadang ya kayak waktu saya muda gitu kan. Coba deh untuk mendengarkan pendapat dari sisi orang lain gitu kan. Misalnya kayak dari orang tua, yaudah coba kesini dulu. Atau mungkin dari nanti dari om saya, coba kesini dulu. Itu kan kita ambil ya kesimpulan, masukan-masukan mereka gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi itu salah gak sih? Karena kan kayak di usia-usia kita rentang 20 ke atas lah. Itu kan masih mencari jati diri nih seperti kata Pak Robert katakan. Jadi ada rasa kebimbangan juga gak sih? Nggak sih, Pak Robert?
1: Pasti, gitu? Karena memang tidak mudah ya. Bagian dari establishing identity itu adalah tadi interdependence. Dia tahu apa yang perlu buat dia. Dia tahu kapan minta tolong. Maksudnya, masukan dari orang lain perlu. Tapi yang paling penting adalah apa yang dia putuskan.
0: Finalnya di diri kita sendiri.
1: Harusnya
0: ya?
1: Dia yang memutuskan.
0: Karena kita yang akan bertanggung jawab itu.
1: Betul. Sebagai sebagai individu yang sudah dewasa, mestinya dia tahu apa yang dia mau. Kira-kira gitulah. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia punya, dia tahu bagaimana mencapainya. Kalau dia butuh pertolongan orang lain, dia minta tolong orang lain. Kalau dia memang tidak bisa. Tapi ada yang hal yang harus dia kerjakan sendiri. Misalnya bikin CV, janganlah dibikinin orang CV-nya.
0: Ya minimal-minimal sekarang udah ada ChatGPT itu langsung gitu.
1: Itu kan lebih gampang, paling gampang. Dia tahu menggunakan teknologinya kan.
0: Edit-edit sedikit.
1: Sampai nanti dia heran, oh aku tuh begini ya. Dia sendiri heran dengan.
0: Jadi tahu ya lebih kekurangan
1: dia
0: ya.
1: Jadi dia tahu apa yang perlu, atau dia tanya sama orang lain, menurut kamu, aku nih apa sih ininya, apa sih yang perlu kukembangkan lagi? Itu bagus justru. Maksudnya berkembang ini bukan berarti sudah finish. Ya kan dia masih tetap proses menemukan dirinya, membangun jati dirinya, lalu memantapkan juga. Kalau baru menemukan kan belum tentu mantap. Masih ada lagi proses-proses yang lain. Sampai nanti dia yakin umur, misalnya umur 30 dia baru tahu, kayaknya kalau soal karir, aku kayaknya gak cocok di yang bidang ini. Aku cocoknya di sini. Saya sudah mencoba mungkin dengan keberhasilan, dengan kegagalan. Dia evaluasi terus. Sampai kemudian dia bisa mengerucut nih, dia bisa yakin. Misalnya dibilang, aku kayaknya gak cocok administrasi-administrasi begini. Aku cocoknya kerja kreatif. Ya udah, kerja kreatif. Makin lama makin kenal dia dirinya.
0: Dan itu juga didapatkan di dunia kuliah, Pak ya?
1: Kita... Di kuliah ininya, apa namanya, fondasinya di situ. Tapi nanti diuji-diuji terus pada waktu dia mulai bekerja, bergaul, terkoneksi dengan orang, atau minta masukan dari teman. Misalnya temannya bilang gini, kamu kalau saya lihat kamu selalu cepat kalau ngerjain yang gini-gini, misalnya gitu kan. Kamu kayaknya jago fotografi, misalnya gitu. Enggak, aku cuma suka motret aja. Enggak, tapi kalau kamu foto bagus, misalnya dibandingkan orang lain. Berarti ada sesuatu ini, kelebihan.
0: Kelebihan, ya.
1: Yang selama ini buat dia biasa, buat orang lain itu sesuatu yang luar biasa. Jangan-jangan itu kekuatannya.
0: Oke. Itu yang harus disadari juga kali
1: ya. Iya, itu gunanya minta masukan dari orang lain.
0: Oke, Pak, ini lebih penting kecerdasan emosional atau kecerdasan intelektual ya, Pak? Untuk perkembangan sekarang. Oh, dua-duanya penting.
1: Dua-duanya penting.
0: Oke. Tapi kalau nggak salah aku pernah dengar satu lagi tuh yang kayak bertahan, kecerdasan yang bertahan gitu loh, Pak.
1: Maksudnya, yang spiritual. Adversity ya.
0: Adversity, ya betul. Ya,
1: itu kecerdasan. Nah, itu juga yang dikembangkan oleh orang untuk bisa bertahan dalam kesulitan.
0: Oke.
1: Jadi, itu kan yang istilahnya ada orang tipe yang quit di tengah gitu ya. Ada orang yang masih jalan terus walaupun susah. Itu biasanya dianggap kecerdasan adversity-nya lebih tinggi.
0: Oke.
1: Tapi kalau belum apa-apa sudah menyerah, gitu. itu rendah. Nah, itu juga diperlukan untuk berhasil dalam hidup. Karena jalan hidup kan nggak selalu mudah.
0: Betul, betul banget.
1: Gitu. Jadi diperlukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan katanya ini daya tahan gitu. Tapi juga jangan lupa kecerdasan spiritual juga perlu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Bener, Pak.
1: Nah, ujung-ujungnya sesudah kita mendapatkan semua keberhasilan untuk apa?
0: Iya.
1: Secara eksistensi ini kira-kira buat apa gitu ya? Apakah hanya untuk diri kita sendiri atau untuk sesuatu yang kita yakini secara rohani misalnya atau secara apalah agama yang kita yakini gitu.
0: Oke. Menarik nih obrolan kita di pagi hari ini, apalagi sebentar lagi kayaknya orang-orang mau daftar kuliah kali ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Mau masuk kuliah. Ini penting banget buat adik-adik yang rencananya ingin melanjutkan kuliah. Kalian harus bisa pahami dulu nih sebenarnya untuk apa sih saya kuliah. Kemudian tadi udah dijelaskan juga oleh Pak Robert, hal-hal banyak banget deh untuk yang kalian dapatkan di dunia kuliah nanti. Dan pastinya ini bekal juga untuk masa depan. Selain dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, banyak banget hal-hal yang akan kalian dapatkan. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini. Kita buka kesempatan juga untuk teman-teman yang ingin bertanya di 0819-26-9000 atau bisa juga berkomentar di akun live YouTube kita di pagi hari ini. Kita akan kembali setelah beberapa lagu yang mau lewat.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini, masih bersama Dika Arwan dan narasumber kita ada Pak Robert. Kita berbicara mengenai apa sih sebenarnya tujuan kita untuk kuliah gitu kan. Mungkin kalau bagi beberapa sebagian orang, banyak alasannya. Ada yang, wah saya disuruh orang tua saya nih untuk melanjutkan kuliah. Seperti yang dijelaskan Pak Robert tadi ya, ada beberapa suku gitu yang kayaknya bangga banget karena anak-anaknya ini memiliki gelar sarjana gitu. Rasanya tuh kayak punya kepuasan sendiri dan tanggung jawabnya itu ya selesailah untuk menyekolahkan anak gitu. Dan sebenarnya sebagian beberapa orang pasti punya tujuannya masing-masing, yang pastinya untuk memiliki gelar ataupun untuk memiliki pendidikan yang lebih baik lagi. Dan pastinya banyak harapan juga dari orang-orang kenapa sih untuk memilih melanjutkan jenjang pendidikan khususnya ke universitas ini. Pak Robert, kalau dikatakan dulu kan kayaknya banyak banget tuh orang-orang yang pengen ngejar IPK tinggi gitu kan. Sebenarnya ini baik gak sih Pak?
1: Ya, IPK kan menunjukkan prestasi ya sebenarnya. Yeah. Tetapi sebenarnya secara filosofinya IPK itu menggambarkan kemampuan yang sudah dimiliki, kompetensi. Jadi tergantung mengukur IPK-nya itu berdasarkan apa kan. Biasanya lewat ujian langsung dapat nilai kan.
0: Yeah.
1: Dapat nilai, itulah yang dihitung IPK-nya, kumulatifnya.
0: Betul.
1: Prestasi akademik. Nah tergantung dari ujiannya apa. Biasanya ada mata kuliah tertentu yang hanya mengenai pengetahuan.
0: Oke.
1: Okay. Ada misalnya juga nilai dinilai dari keterampilan.
0: Praktek gitu ya?
1: Iya, jadi prakteknya gitu ya. Tapi kan IPK tidak mengukur hal-hal yang tadi itu misalnya kecerdasan emosinya, kemampuan berelasi, walaupun beberapa sekarang ada juga rubriknya dibuat juga, yeah. Jadi dihitung tuh yang sifatnya kualitatif dinilai juga, misalnya cara dia menyampaikan pendapat, kemudian juga bahkan mungkin kualitas pertanyaannya, ya jadi model evaluasinya sekarang itu juga dibuat berbeda, dirancang berbeda. Kalau dulu pokoknya yang kita hafal aja, yang kita ingat misalnya gitu kan, ya cuman itu saja. Jadi yang jelas IPK itu mestinya adalah gambaran dari apa yang sudah dimiliki oleh si mahasiswa dalam hal kemampuan-kemampuan yang diajarkan berdasarkan mata kuliahnya gitu.
0: Oke, jadi penting lah ya ini untuk mengejar seperti
1: ya,
0: ini.
1: Ya jelas penting karena itu kan hasil penilaian hasil belajar.
0: Iya, karena kan
1: sudah dievaluasi.
0: Sekarang kan banyak juga tuh Pak yang kayak untuk apa ya kayak jadi syarat pekerjaan IPK minimal, IPK minimal gitu. Nah kalau kita lihat nih Pak Robert, kadang-kadang tuh anak-anak sekarang kayaknya IPK-nya gede-gede gitu kan. Ini menjamin nggak sih Pak Robert ketika mereka ini terjun gitu ke dunia pekerjaan gitu, sesuai nggak nih Pak?
1: Kalau secara pengertian awalnya, mestinya sih menjamin. Karena itu menunjukkan apa yang mereka mampu lakukan.
0: Iya.
1: Tetapi masukan dari teman-teman yang juga merekrut lulusan-lulusan perguruan tinggi, ternyata tidak sejalan tuh. IPK dengan apa yang mampu dilakukan.
0: Iya.
1: Bisa jadi mungkin mereka pengetahuannya yang bagus, tapi keterampilan kerjanya enggak. Atau dia tidak dipersiapkan betul-betul gitu ya. Jadi rupanya ada kesenjangan antara nilai IPK dengan kemampuan yang diharapkan. Memang itu dua hal, bisa juga tidak terlalu sama ya. Penilaian di kuliah dengan tuntutan di pekerjaan itu bisa
0: berbeda,
1: berbeda gitu.
0: Okay.
1: Itu sebabnya mahasiswa bukan hanya soal nilai mata kuliahnya yang penting. Dia harus mengembangkan yang tadi, yang tujuh area pengembangan diri tadi. Kadang-kadang yang dinilai itu namanya soft skill. Ya kalau yang dinilai semuanya hard skill, mungkin IPK-nya tinggi. Tapi soft skill-nya tidak dinilai, tidak dikembangkan, itulah yang mungkin luput pada waktu dia belajar di perguruan tinggi yang dia tidak punya. Itu sebabnya pewawancara dia kadang-kadang, ah ini anak soft skill-nya rendah.
0: Oke, berarti artinya kalau di dunia kerja ini lebih penting soft skill atau hard skill?
1: Dua-duanya penting.
0: Dua-duanya penting.
1: Dua-duanya penting dong.
0: Tapi mana yang lebih dominan nih Pak?
1: Nah, kebanyakan pekerjaan itu, terutama pekerjaan yang mudah saja secara praktis dilakukan, semua orang mungkin bisa.
0: Iya.
1: Tapi tidak banyak orang yang punya soft skill yang unggul, yang dibutuhkan pada waktu dia betul-betul bekerja.
0: Oke. Ya kan? Kalau Pak Robert lihat nih untuk saat ini nih, dunia perkuliahan atau universitas itu lebih banyak ke teorinya aja, lebih banyak teori atau lebih banyak ke praktiknya nih?
1: Gini, teori dan praktikum lah katakan itu. Yeah. Praktikum itu kan menguatkan pemahaman tentang teori.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Mm-hmm. Berarti itu lebih kepada soal intelektualnya juga.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Yang saya bilang yang kurang dikembangkan adalah misalnya bagaimana mengelola emosi.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya kalau dia gagal, apakah dia langsung mundur atau dia coba lagi?
0: Mm-hmm.
1: Ya. Dulu saya ingat kalau teman saya 4 kali gagal ujian, dia terus kejarnya ya. Pokoknya dia sampai lulus gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau sekarang nggak lulus itu sudah ambruk banget rasanya gitu ya.
0: Betul.
1: Wah, nah inilah bedanya orang yang bisa mengelola emosi dan punya daya tahan. Ya. Jadi yang kurang anak-anak sekarang mungkin soal daya tahan itu.
0: Daya tahan. Kalau ngomongin tentang daya tahan berarti terkait dengan kesehatan mental ya, Pak Robert.
1: Betul,
0: ya. Dan ini salah satu kekhawatiran besar mahasiswa baru atau maba gitu tentang kesehatan mental. Nah, menjaga kemampuan seperti mengelola emosi kan penting banget artinya nih. Betul. Pak Robert. Apalagi selama masa perkuliahan gitu.
1: Ya, ya.
0: Gimana nih pandangan dari Pak Robert?
1: Jadi itu dimulai sebenarnya di masa awal perkuliahan.
0: Hmm.
1: Ya. Kuliah itu kan sebenarnya seorang remaja tadi yang saya bilang remaja akhir mulai belajar mandiri.
0: Yeah.
1: Tapi apa yang terjadi kadang-kadang juga orang tua tidak tahu perannya membiarkan anaknya bertumbuh.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya masalahnya dia di take over terus.
0: Yeah.
1: Akhirnya dia nggak terlatih.
0: Jadi nggak bisa mengambil keputusan ya?
1: Iya, terutama masa-masa transisi. Memang okay. Apa istilahnya ngeri-ngeri sedap juga orang tua membiarkan anaknya ini gitu ya. Nanti kalau nggak ditolong bagaimana gitu ya. Mm-hmm. Kalau biasa difasilitasi, ditolong, dibantuin gitu ya.
0: Yeah.
1: Padahal itu anak kan sedang berjuang.
0: Betul.
1: Sedang belajar menjadi dewasa. Sepertinya kalau selalu ditolong, anak tidak akhirnya tidak betul-betul berkembang melalui proses menuju dewasa tadi.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya dia memang menjadi lemah. Tidak punya daya tahan yang tinggi.
0: Mm-hmm. Jadi yang harus dilakukan orang tua apa nih Pak Robert? Ketika anak mereka gitu baru masuk kuliah atau menjadi mahasiswa baru.
1: Ini pertanyaannya sangat penting. Tidak mm-hmm. semua orang tua juga tahu melakukan apa gitu ya.
0: Yeah.
1: Yang pertama mungkin orang tua mesti sadar bahwa anaknya sedang masuk masa transisi dari remaja mm-hmm. menjadi orang dewasa. Nah, banyak orang tua, terutama kalau itu anak pertama, dia kan belum tahu, belum terlatih.
0: Mm-hmm.
1: Belum pernah punya pengalaman
0: yeah.
1: membawa anak dari masa remaja ke masa dewasa.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia belum pernah belajar bagaimana menolongnya. Tergantung pengenalan orang tua kepada anaknya, mana yang perlu ditolong, mana yang tidak perlu ditolong. Jadi orang tua mesti tahu juga menahan diri.
0: Yeah.
1: Hal-hal yang seharusnya dia kerjakan, biarkan dia yang belajar, dia yang mengerjakannya.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita hanya siap membantu waktu dia meminta pertolongan. Nah tadi misalnya anak mesti tahu kapan dia harus minta tolong, kapan dia harus mengerjakan sendiri. Jangan okay. sampai misalnya udah kuliah, soal ujian pun orang tuanya yang kerjain. Padahal itu perjuangan anaknya. Ada loh orang tua yang kayak begitu. Apalagi orang tuanya pintar kan?
0: Iya.
1: Padahal itu anaknya yang harus dilatih kerjakannya.
0: Oke, okay. Itu dari sisi orang tua.
1: Yeah.
0: Nah, kalau dari sisi anaknya sendiri nih, sebagai mahasiswa baru, apa nih langkah-langkah yang bisa dilakukan nih, Pak Robert, ketika mereka mulai melangkah ke jenjang perkuliahan ini, Pak?
1: Yang pertama mungkin mahasiswa mesti tahu bahwa ini adalah hidup dia.
0: Mm-hmm.
1: Waktu dia memutuskan kuliah, sebenarnya harus didasarkan kepada satu tujuan, mau apa kuliah.
0: Iya. Yeah.
1: Apa yang diharapkan nanti kalau dia kuliah, lalu cita-citanya mau apa? Semua orang kan mesti mulai dari cita-cita.
0: Betul.
1: Impian lah katakan.
0: Mm-hmm.
1: Dan untuk mencapai impiannya itu, apa yang bisa dilakukan? Pemilihan jurusan mestinya dia yang memutuskan. Kadang-kadang kalau dipilihkan, nanti dengan gampang dia kan, papa yang bilang aku mesti kuliah di sini. Jadi dengan gampang dia mengalihkan tanggung jawab.
0: Iya. Yeah.
1: Seharusnya dimulai dari dia sendiri. Apa yang kamu pelajari? Karena sulit orang tua menolong anak kalau dia pun gak jelas maunya apa.
0: Mm-hmm.
1: Mau dibawa kemana? Kamu mau dibimbingnya kemana? Kalau kamu sendiri gak jelas tujuannya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mahasiswa harus berani mengambil keputusan jalur mana yang mau diambil.
0: Yeah.
1: Katakan pilihan kuliahnya. Sesudah itu dia harus belajar bertanggung jawab. mengerjakan, mengupayakan sampai dia bisa menilai apakah dia mampu di situ atau tidak mampu. Tapi jangan belum apa-apa sudah bilang, ah aku gak mampu, pindah lagi. Nanti kerjanya cuma pindah-pindah kuliah, pindah jurusan. Sini mentok, berhenti. Sini mentok, diberhenti. Nah ini anak kalau gitu perlu ditolong sebenarnya. Untuk menemukan apa sih sebenarnya yang betul-betul dia impikan gitu. Jadi tanggung jawab mahasiswa adalah menentukan arahnya mau kemana. Kalau arahnya masih belum jelas, lebih baik menunggu. Atau ada juga yang memutuskan, coba dulu. Oke, tapi harus ada pemikiran konsekuensi. Kalau coba kan mesti bayar.
0: Betul. Dan harus bertanggung jawab ya. Jangan.
1: Iya, nggak mungkin bisa nyoba.
0: Jalan.
1: Itu nggak kayak orang jualan makanan bisa tester gratis gitu kan. Nggak kan. Tapi harus dipikirkan juga. Nanti kira-kira biayanya berapa kalau dia mau coba. Coba dulu ini. Kalau nggak berhasil, coba yang lain. Ah, kayaknya nggak suka, coba yang lain. Nah, yang begitu malah dia... sulit sekali orang menolong dia kalau dia sendiri nggak jelas maunya. Jadi mahasiswa mesti tahu maunya apa dan dia mesti belajar mengejar apa yang dia impikan tadi. Kalau itu tidak ada, menurut saya nggak usah kuliah.
0: Oke, bagaimana kalau misalnya ada pendengar nih Pak Robert yang sedang mengalami kondisi seperti ini nih. Dia kan harus tahu nih dia mau kuliah di mana, tapi dari satu sisi orang tuanya nggak setuju. Apa nih yang harus dilakukan lagi nih? Ketika ada kondisi seperti ini kan gak mungkin nanti dicapnya, wah ngelawan orang tua gitu. Atau kadang-kadang orang tua, ah kamu sok tahu. Jawabannya kan kadang seperti itu. Gimana cara menjelaskannya nih Pak Robert?
1: Nah ini dari segi, kalau ada yang begitu ya, saya akan menyarankan misalnya mereka, yang diutamakan anaknya apa maunya. Kalau dia gak tahu maunya, orang tua bisa memberikan masukan. Misalnya papanya bilang, papa lihat kamu... bagus soal ini. Dia perlu diafirmasi misalnya. Apa yang sebenarnya dia kekuatannya dia.
0: Kekuatannya di mana ya?
1: Jadi mereka mungkin perlu mendiskusikan sebagai keluarga. Tetapi sebaiknya anak itu yang memutuskan. Karena biar bagaimanapun itu hidupnya dia. Bukan berarti orang tua tidak boleh kasih masukan. Atau ya kadang-kadang orang tua yang harus memilihkan. Kalau anaknya tidak ini. Tapi kembali lagi ada konsekuensi dari orang tua yang memilihkan buat anak. Bisa aja gak cocok. Ya itu berarti kan konsekuensi kan. Kalau misalnya itu yang terjadi maka mesti dibicarakan lagi sebenarnya maunya apa. Jadi akhirnya prosesnya masih berlanjut terus. Lebih mudah kalau anak waktu diskusi di awal. Misalnya waktu SMA sudah mulai dibicarain nih. Kan banyak waktu SMA. Mungkin juga bisa lihat anak kelebihannya apa. Dan anak sendiri mesti belajar. Kamu kuatnya di matematika kah, sosial kah, bahasa kah, biologi kah, gitu ya. Itu bisa. Nah kalau tidak ketemu, ya bisa datang kepada ini, bimbingan konseling di sekolah. Kan mungkin bisa di ini ya, ada orang lain yang lebih netral melihat anak ini apa. Masukan lah dari ahli gitu ya. Jadi selalu ada kesempatan untuk mendiskusikan dan memberikan kesempatan kepada anak yang mau menuju dewasa ini mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.
0: Gitu. Pokoknya finalnya keputusannya kembali ke anak Pak ya. Jangan dipaksakan.
1: Dia yang melakukannya.
0: Pak Robert, sebelum kita tutup nih untuk topiknya di pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak Robert.
1: Ya ini menjadi sangat penting ya, karena topik kita pagi hari ini, bagaimana memaksimalkan apa yang didapatkan oleh seseorang waktu masuk ke perguruan tinggi. Jadi ada banyak hal yang bisa dikembangkan daripada sekedar menjadi pintar, IPK tinggi gitu ya, atau cum laude gitu ya. Sayang sekali kalau tujuannya hanya untuk mengejar IPK tinggi. Karena IPK tinggi mungkin menggambarkan sesuatu, tapi tidak menggambarkan semuanya. Tadi saya mengatakan ada paling tidak 7 area pengembangan diri yang harus dikembangkan. Kompetensi, kemampuan mengelola emosi, kemudian juga belajar menjadi seorang yang interdependent, lalu mengembangkan kematangan di dalam relasi interpersonal, meneguhkan jati diri, ya, tahu siapa dirinya, lalu mengembangkan prinsip-prinsip hidup yang menjadi nilai-nilai yang menentukan bagi dia dalam mengambil keputusan. Artinya, berintegritas ya. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan sense of purpose. Sesudah lulus dari perguruan tinggi diharapkan orang sudah mengembangkan ini semuanya. Dan yang paling penting, dia tahu selanjutnya mau apa. Ada sense of purpose, ada direction. Itu bisa dikembangkan selama 3-4 tahun selama di kuliah. Ada banyak kesempatan. Jadi jangan cuma kuliah. Misalnya istilah sekarang itu kan kupu-kupu ya.
0: Kuliah pulang.
1: Cuman masuk kelas, pulang. Yang lain jadi tidak berkembang nanti. Bukan nggak boleh. Nah, yeah. Walaupun dia bilang, malas ketemu orang lain. Tapi sayang sekali kalau dia tidak mengembangkan banyak hal dalam dirinya yang bisa dia kembangkan. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan orang tua itu worth it. Hmm. Mengembangkan 7 area pengembangan daripada cuma 1 atau 2.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Thank you Pak Robert untuk waktunya. Semoga bermanfaat untuk seluruh keluarga Indonesia dimanapun berada, khususnya bagi mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas. Dan semoga bermanfaat juga untuk para orang tua. Kembali lagi disarankan juga, setiap keputusan ataupun anak ini ingin mengambil jurusan apa, mungkin bisa didiskusikan kembali, dan finalnya keputusannya akan lebih baik ke anak itu sendiri ya Pak ya. Betul. Jangan lupa untuk menerapkan 7 tadi Pak ya.
1: 7 area pengembangan diri.
0: 7 area pengembangan diri. Saya Dika Arwan, bersama narasumber kita ada Pak Robert O. Raja Guguk, PhD. Kita pamit undur diri dari program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye. Pak Robert, thank you.
1: Bye-bye. Ya, sama-sama.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Doa malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran. Ini terlalu mewah menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu. Dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda rindu agar aliran-aliran berkat akan mengalir dari kehidupan Anda. Kasih Allah ingin mengabulkan kerinduan Anda itu. Itulah sebabnya Ia menempatkan sebuah mesbah dalam kehidupan setiap manusia. Di tempat itu Ia mencari korban yang dipersembahkan kepadanya karena kasih. Bila ada korban di atas mesbah, maka nyala api korban itu dapat dinyalakan. Nyala api itu berasal dari Allah dan bersinar dengan terang, serta membakar semangat orang lain dan memberkati hidup mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak seorang pun senang gagal. Namun sebagian pelajaran terbaik dalam hidup ini, kita petik lewat kegagalan. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Rick Warren, realitanya adalah bahwa tidak ada orang yang hidupnya seumpama rantai kemenangan yang tiada putus-putusnya. Kita semua mengalami kemunduran, kekalahan, kehilangan, kegagalan. Demikianlah realitanya. Dalam setiap pertandingan atletik, ada yang menang dan ada yang kalah. Pemukul baseball terhebat biasanya adalah orang-orang yang termasuk paling sering keluar pukulannya. Semuanya itu hanyalah bagian dari tantangan dalam olahraga, bisnis, pernikahan, dan kehidupan. Namun ada satu benang perak di sekeliling awan kegagalan. Buah kedua, demikianlah kira-kira, yang jauh lebih manis daripada sukses yang semula. Jadi apa sih untungnya kegagalan? Pertama, saudara bisa meraih pemahaman diri. Saudara belajar lebih banyak tentang diri sendiri dalam situasi-situasi gagal daripada dalam usaha-usaha sukses. Kita mengenali sisi gelap dalam batin kita yang memperlihatkan kesombongan kita, arogansi kita, dan kecongkaan kita. Orang yang ujung-ujungnya sukses setelah satu kegagalan atau lebih, biasanya lebih mampu menyesuaikan diri, lebih tidak arogan, lebih murah hati, dan lebih menghargai. Mereka telah belajar bahwa sukses itu kompleks, kombinasi dari berbagai faktor yang sebagiannya tidak bisa mereka buat atau hasilkan sendiri. Kontribusi-kontribusi orang lain serta kebaikan Allah yang oleh sebagian orang disebut kebetulan. Manfaat kedua dari kegagalan adalah bahwa saudara belajar apa yang akan berhasil. Peluang sering datang lewat pintu belakang, tersamar sebagai kegagalan. Mungkin salah satu alasan demikian sedikit orang yang benar-benar belajar dari kegagalan mereka. Ilustrasi klasik tentang Thomas Alva Edison. Sang penemu gambar bergerak dan prestasi yang menjadikan dia terkenal yaitu lampu pijar. Setelah 2000 eksperimen berusaha menghasilkan lampu pijar, ia ditanya mengapa ia tidak menyerah. Jawabnya, "Saya telah menemukan 2000 cara lampu pijar tidak bisa dihasilkan. Sekarang saya akan mencari tahu bagaimana lampu pijar bisa dihasilkan." Namun untuk maju, diperlukan amnesia tertentu tentang masa lalu. Banyak orang tidak pernah bangkit dari abu kegagalan mereka karena tidak mampu melupakan. Alasan utama mereka terus gagal adalah karena daya ingat mereka terlalu baik. Karena takut gagal lagi, mereka ragu-ragu mengambil risiko mencoba lagi. Henry Ford, industriawan yang menempatkan dunia di atas roda, mengatakan, "Kegagalan hanyalah peluang untuk memulai lagi secara lebih intelijen." Manfaat ketiga dari kegagalan adalah bahwa kegagalan memungkinkan saudara bergerak ke arah yang lain. Seorang teman saya menghadapi kegagalan ketika perusahaannya kehabisan uang. Maka ia meminjam uang dan mengambil cuti berlibur 2 minggu. Duduk di pantai Hawaii, ia renungkan kegagalannya. Dan ia temukan satu rencana bisnis yang ujung-ujungnya berhasil. Manfaat keempat dari kegagalan adalah kegagalan membawakan dimensi tambahan kepada hidup saudara, dimensi yang positif, yang juga merangkul realita bahwa Allah sangat erat hubungannya dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Betul, orang-orang saleh sukses dalam usaha-usaha mereka, namun ribuan individu pernah gagal, lalu sadar bahwa Allah tidak mereka libatkan dalam upaya mereka meraih sukses, dan memahami pentingnya mengenal dan melayani Allah, mereka libatkan Dia dalam rencana mereka untuk masa depan. Kesimpulan, jangan pernah lupa bahwa seorang anak berulang-ulang jatuh sebelum berhasil berjalan. R.H. Massey gagal 7 kali sebelum berhasil mendirikan tokonya di New York yang menjadikan dia terkenal. Walt Disney 2 kali menyatakan diri bangkrut sebelum akhirnya berhasil. Dan tentu jangan pernah melupakan pemain baseball Amerika yang paling terkenal, Babe Ruth. 1.330 kali pukulan bolanya keluar, selain 714 kali mencetak skor. Sejujurnya, kegagalan jauh lebih mengajar daripada sukses. Begitu saudara mendaki bukit, saudara tidak bisa

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

20.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ada seorang pemuda. Dia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah perusahaan ternama. Pemuda itu begitu rajin dalam bekerja. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu disiplin. Kita tentu tahu ya bahwa upah seorang tukang sapu tidak sebesar pegawai kantoran. Tapi pemuda itu selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dalam segala kekurangan, dia tidak pernah putus asa. Dia punya mimpi bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi seorang bos atau pimpinan. Selama bertahun-tahun, dia tetaplah menjadi seorang tukang sapu. Namun berkat ketekunan, kerajinan, dan doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan, pada tahun berikutnya, dia diangkat sebagai kepala kebersihan. Dia menjadi kepala dari seluruh cleaning service. Dia tidak lagi menjadi tukang sapu. Dan sekarang, dia hanya duduk dan menghadap layar komputer. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, orang yang rajin melakukan hal-hal kecil, maka tanpa diduga, dia akan mendapatkan berkah dari ketekunannya. Saat perkara kecil mampu dilakukan dengan baik, maka bersiaplah untuk hal-hal yang lebih besar yang akan datang kepada Anda. Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah tombak dari sebuah harapan. Seorang bijak pernah berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Nah sahabat, apakah Anda sudah setia dalam hal kecil yang dipercayakan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: gunung-gunung yang menjulang tinggi dan samudra yang luas sejauh mata memandang menunjukkan betapa agungnya Tuhan Allah. Akan tetapi gunung dan samudra itu juga menunjukkan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Namun demikian, masih saja kita bertindak lancang dan menentang kehendak Allah, kehendak Pencipta dan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mendurhaka terhadap Dia. Kita telah kehilangan perasaan hubungan yang patut terhadap Allah. Alam ciptaan Allah yang mengagumkan itu hendak mengajarkan kepada kita, seakan-akan mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu, dan kita berbakti kepada-Nya serta menyerahkan kehendak kita kepada-Nya. Inilah kehendak yang terbaik, karena inilah kehendak Bapa yang semata-mata kasih adanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pintu Gerbang. Mengunjungi kota tua Yerusalem saat ini, setidaknya Anda akan melihat 5 gerbang. Gerbang Jaffa dari zaman Perang Salib, Gerbang Sion yang melambangkan perjuangan orang-orang Yahudi, Gerbang Emas dekat area Bait Suci sering digunakan sebagai gambaran surga yang diabadikan dalam lagu dan ayat suci, Gerbang Saint Stephen dan Gerbang Damaskus dari zaman Bizantium Romawi. Zaman dahulu, seluruh kota memiliki gerbang. Itu benar. Pergilah ke Eropa, maka Anda akan melihat sisa-sisa dari gerbang kota tua, entah itu Roma, Trier, London, atau Paris. Demikian pula Asia, masing-masing gerbang mewakili budaya yang unik dan periode pembangunannya. Beberapa gerbang dihias dengan sangat teliti, sementara lainnya berstruktur tulang tebal dan kuat dirancang untuk mengusir serangan musuh. Namun semua gerbang dibangun untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya dari serangan musuh. Itulah intinya. Bangsa Romawi menciptakan senjata untuk meruntuhkan pintu gerbang, dan Cina menyempurnakan penggunaan kekuatan senjata yang memungkinkan pasukannya untuk merobohkan gerbang. Sampai dengan Perang Dunia Kedua, gerbang masih banyak digunakan di kota-kota dunia. Kemudian diciptakanlah pesawat-pesawat yang memungkinkan musuh terbang di atas gerbang. Namun demikian, gerbang masih dianggap penting dan banyak digunakan. Mereka mengatakan, Anda tidak bisa masuk dan menghancurkan atau menajiskan apa yang ada di dalamnya. Bea cukai di bandara adalah gerbang untuk masuk ke sebuah kota atau negara. Saat badan legislatif bertemu dan menentukan undang-undang atau hukum, mereka akan membuat batasan. Yang ini bisa kau lakukan, yang itu tidak boleh kau lakukan. Saat anak-anak masih berada di rumah, saya memastikan mereka terlindungi oleh pintu yang terkunci, oleh gonggongan anjing terhadap penyusup, juga langkah-langkah lain yang saya ambil untuk keselamatan mereka. Kini ada banyak musuh di luar gerbang yang jauh lebih licik dan berbahaya daripada pencuri atau perampok. Ancaman terbesar bagi keamanan rumah tidak dapat dihentikan dengan gembok dan slot pada pintu dan jendela. Ancaman bisa datang melalui media yang dapat menyusup dan menyerang privasi rumah Anda. Pada zaman dahulu, para penguasa kota bertemu di gerbang kota, yang menjadi tempat pertemuan terbuka dan tempat di mana keadilan dijatuhkan dan hukum ditegakkan. Para tua-tua kota menunjuk penjaga gerbang. Para penjaga gerbang berkuasa menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang ditolak dan harus tinggal di luar. Orang tua memiliki hak istimewa dalam hal tanggung jawab. Anda sebagai orang tua harus menjadi penjaga gerbang untuk melindungi mereka yang tinggal di dalam rumah Anda, mengawasi apa yang ditonton anak Anda di TV dan internet. Sebagai penjaga gerbang, Anda harus berani mengatakan ini tidak baik dan itu tidak boleh ada di rumah kita. Di waktu lampau, Tuhan berbicara melalui Nabi Yehezkiel. Ia menyesalkan hancurnya gerbang dan runtuhnya tembok. Ia berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Lalu apa yang dijumpainya? Tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri. Tidak satu pun yang aku temukan, kata Tuhan. Anda mempunyai pintu, bukan? Jadilah penjaga pintu, dan pastikan gerbang Anda cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang tinggal di dalam rumah dari musuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Hidup adalah suatu perjalanan pertumbuhan. Tidak ada yang langsung bisa menjadi kuat ataupun matang dalam semalam. Seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh, kita pun di dalam hidup ini perlu mengalami satu proses. Kadang-kadang ada musim kering yang menguji ketahanan kita. Kadang-kadang ada hujan yang justru membantu kita untuk berkembang. Pertumbuhan itu bukan hanya bicara tentang bertambahnya usia ataupun pencapaian yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berarti. Teruslah bertumbuh dalam setiap prosesnya, itu akan membawa kita akan semakin lebih dekat pada tujuan kita.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal. Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Setelah upacara dan pesta pernikahan dua pasangan muda selesai, mereka pun duduk santai mesra di ruang tamu sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba ada seekor tikus kecil lewat di depan mereka, dan si istri sangat ketakutan. "Aku takut, ada tikus." Suaminya langsung memeluk dan melindunginya, sambil berkata, "Jangan takut sayang, aku ada di sampingmu. Sudahlah, itu cuma tikus kecil. Tikusnya sudah masuk ke lubang sebelah kanan itu," kata si suami. "Apa? Kanan? Tadi masuknya ke sebelah kiri kok," jawab si istri. "Kanan," kata si suami. "Kiri." Istri tidak mau kalah. "Kanan, kiri." Ya, akhirnya mereka pun bertengkar hebat hanya karena persoalan tikus kecil itu masuk ke kanan atau ke kiri. Mereka pun akhirnya tidak mau berbicara satu sama lain. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan si istri pun tidak mau lagi tinggal bersama dengan suaminya. Keluarga dan sahabat mereka yang melihat ini akhirnya berupaya untuk menyatukan mereka kembali. Akhirnya mereka pun mau rujuk kembali dan tinggal bersama lagi. Dan suatu ketika mereka duduk di ruang tamu persis seperti 2 tahun lalu. Si istri berkata kepada suaminya, "Kita ini pasangan yang aneh ya. Kamu ingat gak 2 tahun yang lalu waktu kita duduk di sini dan hampir berpisah karena bertengkar hanya karena tikus yang masuk ke lubang sebelah kiri itu?" Si suami pun berkata, "Apa? Apa katamu? Kiri? Aku kan sudah bilang tikusnya masuk ke kanan." "Kiri, kanan, kiri." Dan sahabat, masalah itu kembali lagi dan akhirnya membuat mereka benar-benar bercerai untuk selamanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, betapa mahalnya perdamaian. Hanya karena masalah sepele, hubungan manis yang sudah terjalin lama bisa tiba-tiba berubah akibat tidak ada yang mau mengalah. Saling memahami dan saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seringkali keegoisan kita tidak mau disalahkan, tidak mau kelihatan bodoh, tidak mau kelihatan lemah dan takut direndahkan. Itu semua menyebabkan persahabatan, hubungan kasih, bahkan hubungan orang tua dan anak dapat menjadi putus. Nah sahabat, belajar dari kisah ini, mari kita mulai melihat ke dalam hati kita masing-masing. Bukan berarti kita harus selalu menuruti dan menerima hal yang salah. Akan tetapi mari kita belajar untuk lebih arif menanggapinya. Ya, supaya jangan sampai hubungan yang manis sudah dijalin sejak lama menjadi pudar dan putus seketika. Nah sahabat, apakah Anda juga pernah mengalami hal seperti ini? Hanya karena persoalan sepele, Anda ribut dengan pasangan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pada saat menghadapi malapetaka yang mengancam diri kita, Tuhan berfirman kepada Anda sebagai seorang bapa, malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sekalipun demikian, Anda bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin hal itu terjadi di tengah-tengah keadaan yang kacau balau ini? Allah akan melindungi Anda dengan perantaran malaikat-malaikat-Nya yang kuat dan perkasa yang sudah dipersiapkannya bagi Anda. Maka kasih-Nya akan melindungi Anda sedemikian rupa hingga malapetaka tidak akan menimpa Anda. Inilah yang tersedia bagi Anda di masa depan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Katakan pada saya apa yang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Saya akan memberitahu Anda siapa Allah Anda sebenarnya. Untuk hal apa Anda membelanjakan uang?

uang, untuk hal itulah Anda menghabiskan waktu Anda. Di mana Anda banyak menginvestasikan sumber daya Anda, itulah yang Anda anggap penting. Apakah itu keluarga, hobi, atau pekerjaan Anda? Apakah yang penting bagi Anda? Perhatian yang terpecah antara pekerjaan, keluarga, dan Tuhan bukanlah hal baru. Tidak peduli seberapa besar Anda mengasihi keluarga, tetap Anda harus mencari nafkah. Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Rutinitas yang tidak penting mencegah Anda memprioritaskan waktu dan energi untuk mencapai tujuan Anda. Bagaimana caranya menyeimbangkan semua tuntutan yang dibebankan atas kita saat ini? Pertanyaan saya, tahukah Anda bahwa pesan terakhir yang dikatakan Yesus kepada Petrus sama dengan pesan saat mereka pertama berjumpa? Ingat, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Hanya itu, itulah semua yang diinginkan Yesus dari awal hingga akhir. Tunggu, mungkin begitu Anda menyaut. Bukankah orang-orang ini harus bekerja? Saya juga. Benar, saat Yesus memanggil Petrus dan Yakobus saudaranya, mereka sedang menjala ikan. Saat itu mereka sedang menebarkan jalanya ke laut. Nelayan kecil seperti Petrus dan Yakobus tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hidup di Kapernaum, yang merupakan rute perdagangan antara Syria dan Mesir, mereka berjualan ikan setiap hari dan hanya tersisa keuntungan sedikit. Saya terpikir dalam beberapa detik, mengapa ya Petrus tidak membuat satu kesepakatan saja? Saya bersedia mengikutimu, tetapi saya tetap menjala ikan di waktu-waktu luang saya. Dengan kata lain, Anda tetap menjadi penjala ikan. Corrie ten Boom, pembuat jam untuk orang-orang Yahudi, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua. Corrie selalu mengajarkan agar kita tidak menggenggam kuat-kuat harta kekayaan kita, agar tidak terlalu menyakitkan ketika Tuhan mengambilnya dari tangan kita. Apa maksudnya? Mungkin demikian Anda merespon. Anda ingin tetap memegang jala, sementara Anda mengikuti Yesus Kristus dengan tidak sepenuh hati. Anda tetap menghadiri Paskah dan Natal dan mengantar anak-anak ke gereja, tapi Anda tidak ingin terlalu bersemangat mengikuti dia, karena Anda tidak ingin disebut fanatik. Anda mempertahankan jala dan ingin membuat kesepakatan dengan Tuhan. Ini tidak akan berhasil. Jika seseorang ingin mengikutiku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, kata Yesus di Lukas pasal 9 ayat 23. Baik, Yesus menghendaki pengikutnya meninggalkan jalannya. Mungkin Anda berpikir, apakah itu artinya Anda harus meninggalkan bisnis atau pekerjaan Anda? Tidak, tidak perlu. Tapi ini artinya Anda harus mengizinkan Dia menjadi Tuhan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas kesenanganmu dan pemikiran-pemikiranmu juga. Yesus berjanji akan menambahkan lainnya ketika Anda mengutamakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Apakah kamu pernah memperhatikan betapa kecilnya cahaya lilin? Tetapi walaupun kecil, tetap bisa menerangi ruangan yang gelap. Begitu pula dengan kehidupan. Tidak perlu menjadi seseorang yang besar untuk membawa perubahan. Bahkan hal-hal kecil seperti kebaikan, kejujuran, cinta kasih, itu bisa menjadi terang bagi mereka yang sedang berada di dalam kegelapan. Dunia ini mungkin dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Jadi, tidak peduli sekecil apapun cahayamu, tetaplah menyala. Karena di sekitar kita selalu ada seseorang yang membutuhkan akan terang itu.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda, namun tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda. Setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Di akhir suatu semester, saya dan istri pergi menjemput putri kami dari sekolahnya yang berjarak 100 km dari rumah. Dalam perjalanan pulang, kami mampir ke suatu tempat istirahat di pantai terdekat untuk beli makanan ringan. Sambil bersantai, kami perhatikan perahu-perahu yang ada di pinggir pantai. Biasanya, perahu-perahu itu dilabuhkan agar tidak hanyut terbawa arus. Tapi saat itu saya melihat di antara perahu-perahu itu ada sebuah perahu yang terombang-ambing dengan bebas dan lambat laun hanyut ke laut lepas. Setelah ditelusuri kenapa perahu itu terombang-ambing, ternyata tali yang mengikat perahu itu renggang sehingga mudah terlepas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, seringkali kita tidak menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedang renggang, karena hal itu terjadi sedikit demi sedikit. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hubungan yang teratur dengan Tuhan, dengan taat beribadah, senantiasa berkomunikasi di dalam doa, sehingga Tuhan akan terus menopang dan menjaga kita, agar tidak hanyut terbawa arus masalah. Sahabat, mari introspeksi diri. Apakah kita sudah taat beribadah? Apakah kita jarang berdoa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Halo, selamat sore Heart Listeners. Balik lagi di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Oke, jadi Heart Listeners, balik lagi dengan program kesayangan kita ya di Heartline, yaitu Sensor Senyum Sore Badang. Aku Penza Rizky. Kita bakal bersama ngobrol, sharing atau update-update terkini dari Samarinda dan Kaltim selama 2 jam ke depan. Oke. Posisinya lagi di mana nih? Apakah sudah mau pulang jam 3? Belum ya, belum pada pulang ya. Ada sih mungkin pekerjaannya dari jam 6 sampai jam 3, ada juga kan ya yang kayak gitu. Dengerin ya sih, sempat dengerin ya kalau pulang jam segitu. Ya yang pasti ya jam 3 rata-rata sudah ini ya, sudah waktu-waktu di ujung tanduk ya. Tapi Senin sih. Hari Senin, selamat hari Senin ya Heart Listeners, menikmati waktu di hari Seninnya yang mungkin begitu hektik. Yang masih upacara enggak sih kalian? Enggak kan? Yang bekerja pasti enggak upacara ya. Ya apapun itu, di hari Seninnya semoga hari Seninnya tidak seperti Senin-Senin yang di stigma orang lain ya. Semoga Seninnya lancar, urusannya cepat beres dan tuntas gitu ya. Mungkin yang hari Seninnya masih panjang mungkin ya, ya terus semangat ya, selesaikan semuanya satu persatu gitu ya. Jangan buru-buru, jangan terlalu ngejar apa ya, ngejar cepat beres biar bisa pulang gitu kan. Tapi kalau itu nantinya jadi PR ya gimana dong gitu kan. Jadi PR yang kayak harus dikerjain lagi nanti sampai rumah mau tidur malah buka laptop lagi gitu kan ya. Itu kan artinya selesai tapi bukan tuntas gitu, belum tuntas gitu. Nah, jadi ya semoga urusannya cepat selesai, tuntas, tidak jadi PR dan tidak jadi beban untuk di esok harinya lagi. Besok tuh waktunya lanjut gitu ya, enggak ngurusin yang kemarin-kemarin lagi gitu kan. Takutnya malah numpuk gitu ya. Tapi besok tanggal merah kan ya. Ya, mungkin sebagian mungkin ada yang ngikutin tanggal merah liburnya, ada juga yang kayak enggak juga ngikutin gitu ya. Kayak udah masuk aja gitu. Ya, biasalah banyak kayak gitu. Mungkin bubuhan retail tuh enggak, kayak hampir enggak dari liburnya sama F&B. Wah, luar biasa aja, keren. Ya, yang pasti sebaik lagi semoga Seninnya lancar ya. Jangan sampai Seninnya buat kalian stres sehingga tidak bisa menghadapi hari esok. Asik. Ya, tuntaskan semuanya dan istirahat dengan nyaman pokoknya nanti pas pulang ya. Dan tetap dengerin kita, kalau mau request boleh banget sampaikan ke WhatsApp kita atau di live TikTok kita. Nanti kita gubris ya, update lagi. Kita gubris nanti, oke? Jangan kemana-mana, aku kasih dulu lagu dari Samson, Kenangan Terindah.

Oke, masih bersama aku Heart Listeners di 94.4 FM Heartland Radio Your Family Station ya, masih bareng Fancy Rizky buat 2 jam ke depan ya. Udah jam 3 lewat, mungkin ada yang sudah sudah bungkus-bungkus. Bungkus-bungkus apa tuh, Bang? Bukan makanan ke, Bang? Bukan. Bungkus-bungkus kerjaan ya, bungkus barang-barang di kantor. Bukan berarti diusir gitu, tapi udah waktunya aja pulang ya. Oke, update dulu kita dari Samarinda nih ya, listeners. Jadi salah satu perhatian hari ini di Samarinda itu ada aktivitas Forum Gerakan Sopir Samarinda atau FGSS. Jadi sejumlah sopir truk ini kabarnya barang kendaraannya itu melakukan aksi penyampaian pendapat di Samarinda gitu. Wah, demonstran lah gitu ya. Jadi isu yang dibawa itu katanya berkaitan dengan persoalan operasional sopir truk. Oke, jadi bawa ini, bawa truknya gitu ya guys ya. Termasuk kebijakan pembatasan kuota dan persoalan solar ya, atau BBM. Wah, itu memang dari kemarin ini apa ya, ngantrinya tuh makin kayak makin panjang gitu ya, kayak makin rame gitu. Nah, jadi buat Heart Listeners yang sore ini nanti bakal pulang lewat kawasan yang menjadi titik aktivitas massa, coba ini apa, cari jalan alternatif lain deh gitu ya, daripada nantinya macet-macetan atau bahkan sudah sampai situ capek macet akhirnya mau putar balik lagi gitu ya. Dan tetap hati-hati pastinya. Jadi areanya di ini di update aja gitu ya. Ya hindari area-area yang apa, yang biasa dijadikan untuk demonstran gitu ya. Hardisener ya, tetap hati-hati jalan ya. Jangan lupa update sebelum pulang gitu. Mana tahu bisa berubah sewaktu-waktu keadaannya gitu kan. Apakah berpanjangan atau seperti apa gitu ya. Soal BBM gimana ya? Tadi malam juga pas di SPBU tuh apa ya, kayak sempat nunggu agak lama tuh karena katanya gangguan gitu. Dan soal antrian ya, dari kemarin memang luar biasa ya antriannya ya. Ditambah cuaca gitu. BTW soal cuaca tadi mendung banget ya. Dan kemarin aku nemu hujan guys. Wow, luar biasa nemu hujan ya, kayak penemu. Kemarin saat main ke desa itu di Muara Muntai aku ketemu hujan ya, Heart Listeners gitu. Jadi wow, rasanya tuh kayak apa ya, sedikit lepas kangen ya, walaupun gak begitu lebat ya, gerimis terus agak lebat dikit lalu akhirnya hilang dan akhirnya ketemu panas lagi gitu. Jadi sedikit mengobati rindu ya dengan hujan ya, rindu sekali ya. Tadi udah mendung banget gitu, kayak mikir wah hujan nih, hujan nih. Biasanya kita kan wah mau hujan nih, hati-hati ya banjir gitu. Ini benar-benar kayak dirindukan sekali gitu. Wahai hujan, turunlah, datanglah hujan, datanglah. Tanah-tanah Samarinda sudah sangat merindukanmu gitu, sudah sangat rindu sekali dengan guyuran air hujan itu. Kita sudah kayak apa ya, kayak kapan nih bisa kehujanan lagi gitu. Oke, listeners yang pasti setengah empat ini mungkin sudah ada yang pulang, hati-hati di jalan ya. Ini yang menuju pulang, terus kayak ada yang bisa kasih info nggak ya, daerah-daerahnya cuacanya gimana gitu. Kalau ada boleh banget ya, Heart Listeners, sampaikan di WA kita atau dari live TikTok kita juga ya, Heartland Samarinda. Daerah kalian gimana cuacanya? Tadi ada mendung banget gitu ya, mendung banget, tapi katanya di Lobaku malah panas banget. Terus Samarinda seberang katanya sudah lumayan mendung tadi, tapi jadi panas banget lagi gitu. Awalnya tuh bukan geser, hilang gitu. Kayak tiba-tiba kayak dicabut gitu kan, kayak tiba-tiba di undo gitu, kayak awan gelap atau klik undo gitu, langsung hilang gitu. Benar-benar kayak enggak kedetek ya hilangnya gitu. Ada apa? Hujan, kami merindukanmu. Oke, listeners, sebelum kita nanti bakal bahas-bahas soal update lagi soal Samarinda ya, terutama nanti kita selain ini mau bahas gimana update-nya soal Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini salah satu yang kejadian yang saat ini masih jadi perhatian banget, oke. Ya, sebelum itu aku kasih lagu dari salah satu yang menjadi lagu kenangan-kenangan kita, India the Rain, tolong aku.

Oke, Heart Listeners, terima kasih sudah bersama, tetap bersama ya di 94.4 FM, Heartland Radio, your family station. Oke, Heart Listeners, jadi tadi sudah sedikit good spill, kita bakal bahas apa kali di sesi ini ya. Di sesi ini kita update-update dan ini ya, soal summer.

demi menyemangati para damkar, para pemadam, baik dari swasta, dari negeri gitu ya, bahkan para relawan, banyak banget dong pasti ya para relawan yang tidak terkena di media lah, tidak kena jepret kamera gitu ya kan, tidak di ke video gitu, pasti banyak banget ya, dimana mereka harus apa ya bertarung melawan api, melawan asap, kepulan asap, apalagi di area yang medannya itu susah, sulit banget pasti ya, lahan-lahan kayak gitu. Bahkan saat kita jalan kaki aja kita harus ke daerah-daerah seperti hutan-hutan gitu kan, kalau kita mau mendaki atau mungkin ke bukit gitu kan, pasti sulit banget kan ya, apalagi harus ngebawa selang gede gitu kan, harus ngebawa air gitu, dan tidak semua bisa melakukan akses udara gitu kan, walaupun akses udara memang harus banget kalau di area yang tidak bisa dijangkau oleh yang sulit dijangkau oleh manusia gitu ya. Ya pasti kalau mungkin ada listeners punya keluarga di di tim pemadam karhutla ya, memadamkan karhutla ya, titip salam, terima kasih sudah bekerja keras gitu ya untuk memadamkan karhutla gitu kan, untuk mengatasi karhutla. Tetap jaga kesehatan, net listeners juga, untuk ini ya, untuk warga yang tinggalnya di area-area lahan terbuka gitu kan, mohon tetap hati-hati ya, mohon tetap hati-hati di daerah sekitar. Kayak ya kalian udah ini ya, net listeners, kalian sudah mungkin sudah jaga diri gitu kan, nggak buang sampah sembarangan gitu kan, apalagi yang bisa memicu api, tapi ya bisa jadi orang lain gitu, orang lain yang melakukan itu. Nah itu yang perlu kita waspadain gitu ya, kita wanti-wanti lah ya, kalau bahasa sini mah kita wanti-wanti gitu. Jadi kayak jangan sampai area-area kita karena kecerobohan orang lain, kita sudah saling jaga gitu kan, tapi karena kecerobohan orang lain jadinya kita juga kena imbasnya gitu. Nah itu yang jangan banget gitu kan, jangan sampai kejadian. Nah jadi hard listeners, buat yang tinggal daerah-daerah mungkin lahan-lahan terbuka gitu ya, ya mungkin bisa ini ya, bisa lebih aware gitu ya sama warga sekitar, sama tetangganya gitu kan, mungkin kerjasama sewa ini kali ya, sewa penjaga gitu kan, karena kalau kalian kan sibuk kerja, sibuk aktivitas gitu kan, kalau harus menjaga lagi rasanya sulit gitu kan. Gitu, jadi mungkin ya gimana ya, iuran RT gitu kan atau RW gitu ada yang jagain gitu. Jadi kalau misalnya memang ada sedikit aja tanda-tanda gitu kan, ada api atau asap atau bahkan orang-orang luar yang tidak bertanggung jawab gitu kan, bisa langsung ditindak gitu ya, agar tidak berefek ke yang lainnya gitu kan. Karena kayak jari yang kecil-kecil aja kalau lagi kemarau ya bahaya banget gitu, jadi banget apinya gitu, ketemu daun-daun kering gitu kan, ketemu serasah, ketemu apa yang mudah-mudahan kebakar dari daun, jadi yang kebakar batang-batang akhirnya gede gitu kan. Nah itu, dan ini tuh cepat nyebar gitu ya, cepat banget nyebarnya gitu, karena semuanya dalam keadaan kering gitu. Jadi ya apa ya, ada juga beberapa tempat itu yang aku lihat kayak gimana ya, kayak para pemadamnya tuh bahkan harus stay gitu ya, harus stay berjam-jam, bahkan seharian, bahkan dari malam gitu. Wow itu ngeri banget ya, kayak dengan pakaian yang sangat panas itu mereka berjaga gitu kan. Salam dari Tenggarong Kak Ibnu Siva, siap, salam dari Tenggarong Kak, sehat selalu. Oke lanjut, jadi ada yang harus nginap gitu kan, ada yang gimana ya, kayak mau nggak mau berarti mereka makan di situ, makanya pasti makan makanan yang instan gitu kan, karena nggak ada waktu untuk makan yang harus masak dulu gitu, harus kayak apalagi harus kayak apa, harus diungkep dulu, marinasi dulu, oh nggak ada gitu, nggak bisa mereka lakuin gitu ya. Jadi ya terima kasih banyak ya, thank you for your service para damkar, kalian adalah hero nya negeri ini, keren ya. Tetap jaga kesehatan pastinya. Oke sebelum lanjut ke sesi selanjutnya lagi, aku kasih dulu lagu nih, kita agak geser keluar, yaitu dari Maroon 5 untuk lagu yang cocok hari ini, Sunday Morning.

Oke, balik lagi di 94.4 FM bareng aku Penza Rizky di Heartland Radio Your Family Station. Oke, hear listeners. Oke, yang sudah mau jam 4 gitu ya, mungkin hear listeners yang lagi pulang kerja tapi kepalanya masih kerja gitu, ada enggak sih kepala atau pikirannya masih di area kerja gitu kan. Jadi jadi sudah keluar kantor gitu kan, tapi jiwa tuh rasanya tertinggal gitu kan. Sudah pulang dari tempat kerja, sudah duduk di motor, sudah perjalanan, di perjalanan pun jadi kayak autopilot gitu ya. Sudah kayak gimana ya, kayak mikir apa-apa tapi nyampe rumah gitu. Sulit dijelaskan gitu, kok bisa kita seperti itu gitu. Kayak efek jiwanya masih tertinggal gitu kan. Sudah pas sudah mandi baru kayak sudah lupa semuanya, kayak demi segarnya air gitu kan. Tapi setelah mandi duduk gitu kan, kayak apa tadi yang salah ya? Apa yang kurang tadi ya gitu, kayak boleh sih sebenarnya kayak gitu, boleh lalu langsung dijadwalkan, dibuat checklist untuk ngerjain di esok harinya gitu kan. Kayak ya apa ya, kayak target dikerjakan esok hari gitu ya. Nah, itu sebenarnya enggak masalah gitu ya. Bagus malah, kayak ada persiapan untuk menghadapi hari esok gitu kan. Tapi ya jangan juga di rumah kalian jiwanya pikirannya kemana-mana gitu. Nanti ditanya sama pasangannya gitu, atau suami atau istrinya ditanyain kayak kenapa diem aja gitu ya. Ya terus gue harus joget gitu. Maksudnya kayak kenapa kayak melamun gitu kan. Jangan melamun. Melamun tuh seru kalau kita ngeliat bintang-bintang gitu kan. Kalau kita lagi liburan itu baru seru gitu. Kalau cuma ngelamun, ngeliatin pintu, dinding gitu kan, ngeliatin berkas-berkas besok gitu kan, nah itu gak seru gitu. Pasangannya didiemin gitu, nah itu gak seru gitu. Kayak tangannya tuh megang ini, megang makanan, megang ayam goreng misalnya. Tapi kok pikirannya tuh kayak lagi buka Excel gitu ya. kayaknya tadi ini belum di zoom deh, kayaknya tadi belum dibuat average-nya deh, tertinggal banget pikiran dan jiwamu ya, kayak punya ilmu rogo sukmo mungkin ya, kayak raga di mana, sukmanya di mana gitu kan, apa pisah jalur gitu, pisah area gitu. Jadi coba buat transisi gitu ya, transisi, kayak tegaskan transisinya dari jam kerja menuju jam pulang atau waktu istirahat gitu, coba dibuat transisinya gitu. Sebenarnya ada yang memang hal-hal urgent yang harus memang dibahas, diterima. Mungkin telepon ada hal darurat apa gitu kan. Tapi bukan berarti full time sehari semalam gitu kan. Satu kali 24 jam kalian ya tetap di tempat kerja. Nggak juga harus kayak gitu ya. Kayak gimana ya. Kayak kalau memang sudah lakuin sebisanya gitu kan. Semaksimal mungkin. Dan apalagi sesuai target, sesuai request. Ya sudah, jangan terlalu dipikir berat gitu ya, kayak pikirnya begini, besok kan ketemu lagi gitu. Jadi kenapa harus tahu dipikirkan itu? Enak banget yang ngomong ya. Enak banget ngomong, tapi kayak mungkin yang sekelas kayak manager, supervisor mungkin agak sulit untuk mempraktekinnya, apalagi direktur gitu kan. Kayak apa ya, stigma orang yang kayak bilang ah gajinya gede ya, gaji gede tanggung jawabnya juga gede pasti ya. With great power comes great responsibility, asik. Itu kalimat siapa? Aquaman, bukan Spider-Man dong. Aquaman DC. Gitu, jadi butuh transisi gitu ya, hard listeners. Jangan semuanya apa ya, kayak di situ mulu gitu ya, di kayak apa ya, kayak terjebak gitu ya, kayak rasanya kayak aduh kayak apa gitu. Sulit ya mendeskripsikannya, kayak soalnya kan kita tuh kayak terjebak gitu, kayak terjebak kalau sama jam kerja ya. Itu tandanya kita adalah pribadi yang bertanggung jawab sih ya, katanya ya kita adalah orang yang memikirkan tanggung jawab itu walaupun di jam istirahat gitu ya, karena memikirkan kayak takutnya gitu ada apa gitu, ingin mengantisipasi gitu. Tapi kita bingung karena itu masih 50-50 gitu kan, 50-50 atau belum pasti gitu, apakah kejadian atau tidak gitu, dan itu belum nyata gitu, belum bakal kejadian. Jadi masih kayaknya bingung deh gitu, kayaknya salah nggak ya gitu. Jadi kepikiran untuk hal-hal yang sebenarnya nggak kejadian gitu. Kalau tadi memang salah, oke, aku akan perbaiki ini dan ini gitu. Kalau memang sudah betul, oke,
syukur deh gitu kan, berarti aku tidak perlu terlalu mikirin ini, aku akan mikirkan yang lain gitu. Tapi berada di tengah-tengah itu memang membingungkan gitu, kayak salah nggak ya, bener nggak ya gitu, kayak bingung akan bersikap seperti apa. Ya sudah, kayak coba alihkan ke yang lain, alihkan kayak olahraga gitu. Karena saat olahraga, jika ingin berpikir ke arah lain, arah kerjaan tadi kan yang masih terbayang-bayang itu akan terdistract oleh gerakan kaki yang bergerak, gerakan tangan yang bergerak gitu kan, mungkin main tenis, main padel, atau sekedar lari gitu kan, jadi atlet lari walaupun 5 km tembusnya 45 menit ya enggak salah. Kata orang pelan banget ya, terserah, daripada diem, daripada lu cuma diem-diem ngemil-ngemil keripik singkong 3 hari 3 malam gitu kan. Lebih baik tetap apa bergerak, dan itu akan mengalihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang mengganggu tadi gitu kan. Kamu orang yang bertanggung jawab, jadinya tanggung jawab mulu gitu kan, pikiran mulu. Ya coba alihkan jadinya ke olahraga gitu kan, atau sekedar game juga gak masalah gitu ya, main PS gitu kan, login Valorant MLBB gitu kan. Tapi ingat waktu gitu kan, ingat waktu aja, ingat waktu istirahat bareng keluarga gitu kan, ingat waktu makan, jangan diabaikan, ingat yang mana primernya, yang utamanya yang mana, jangan sampai yang hiburan malah jadi primer, itu yang jadi masalah kawan Heart Listeners. Oke, jadi sebelum kita nanti bahas-bahas selanjutnya lagi, nanti kita bahkan mungkin curhat-curhat sendiri sedikit kali ya, mungkin ada curhat-curhat apa nih dari Heart Listeners, kalau ada kirim ke WA ya, atau lewat live TikTok kita, oke? Okay? Atau kita bicarain hal menarik lagi setelah ini. Aku kasih dulu lagu dari Mellow Groove.

Oke, okay, listeners, terima kasih masih bareng aku Ben Zariski di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Di program kesayangan kita ya, kesayangan banget ya tuh, yaitu sensor senyum sore. Jadi gak boleh ya muka kusut-kusut ya, muka rata, muka kusut, bahkan cemberut itu di sore hari, pulang kerja di hari Senin, itu dilarang. Ya, saat sore itu emang waktunya kayak buat nyore-nyore gitu ya. Oke, sebelum bahas nyore-nyore nih, ada sedikit info menarik nih soal tadi Karhutla gitu ya. Dari katanya BMKG melanjutkan operasi modifikasi cuaca di Kabupaten Berau. Wow, modifikasi cuaca ini gimana nih? Apakah spakbornya diganti atau seperti apa? Seperti modifikasi motor ya, beda dong ya. Nah, kenapa di Berau? Karena di wilayah Berau itu tercatat memiliki titik panas tertinggi. Nah, titik panas itu paling tinggi di sana untuk daerah-daerah kita yang Kalimantan yang kemarauannya tinggi banget, titik panasnya tinggi banget di sana katanya. Jadi dilakukan atas permintaan pemerintah daerah kepada BNPB dan BMKG. Jadi, tapi juga modifikasi cuaca ini bukan seperti ini ya, bukan seperti kayak modifikasi motor atau apalagi kalau kayak pakai tombol-tombol, enggak juga ya, listeners. Jadi kayak ada proses ilmiah, pemantauan atmosfer dan operasi yang dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran gitu. Jadi kayak wah ini kayak enggak begitu bisa jelasin ya, kayak apa ya, harus oleh ahlinya, dan kalaupun ahlinya menjelaskan entah aku bisa paham apa enggak ini ya, listeners. Kalau ada yang paham boleh enggak ya VN gitu, nanti ku kedengarin, ku sampaikan gitu ya. Jadi kayak ada proses ilmiah pastinya gitu. Ya, mantau atmosfer, bahkan operasi yang dilakukan gitu biar mancing awan hitam, maksudnya awan hujan gitu ya. Ya, yang pasti semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Yang pasti harapannya kita tuh sederhana, apinya berkurang, bahkan kalau bisa nggak ada lagi karutla, tuntas gitu kan, lahan terselamatkan dan masyarakat tidak semakin terdampak gitu ya. Kesian banget kalau masyarakat juga terdampak, damkar kita juga kesian banget, udah berjuang siang malam buat memadamkan gitu ya, masyarakat sekitar juga sampai ngerasain dampak asapnya gitu kan, pasti nggak bagus banget dong, apalagi yang punya ISPA gitu kan, atau yang sehat bisa terkena ISPA karena hal ini gitu. Nah, oke, okay, nah tadi pesan info singkat. Aku punya pertanyaan nih, hot listeners. Buat sore-sore ini kalian pulang kerja tuh bakal kemana nih? Apa kemarin ada yang bilang lebih suka pulangnya itu gaming atau ketemu teman-teman gitu? Itu ya salah satu opsi yang bagus sih ya. Cuma ya asal ingat waktu juga gitu. Dan saat gaming gak juga kalian pesan kayak makanan sampai 2 porsi ya, makan di rumah lah biar gak boros-boros ya. Ya, dan juga minumnya Americano 5 shot, wah itu ngeri banget, menyala lambung. Dan ya tetap perhatikan jam istirahatnya kalian ya, butuh istirahat setidaknya 7 jam gitu kan, untuk manusia-manusia dewasa gitu kan. Nah, jadi walaupun saat ini saat tidur 7 jam atau 6 jam gitu kan, pas kebangun malah buka WhatsApp gitu, coba lemaskan badan gitu kan, perenggangan dulu gitu sebelum tidur, setelah tidur gitu, perenggangan dulu gitu. Jangan terlalu ini, jangan terlalu belaju, jor orang sama Rinda tuh ya, jangan terlalu belaju gitu. Jadi produktif itu perlu gitu, cuma kayak saat di rumah itu sebelum dan sesudah tidur terutama itu waktu yang sangat berharga banget untuk istirahat otak, istirahat jiwa, istirahat badan kalian gitu ya. Itu benar banget, kayak kalian gak akan bisa jalanin ini secara medis ya, bukan kata Penja Rizky ya, tapi dalam ilmu medis gitu. Jadi kita gak akan bisa juga fokus dan bekerja dengan maksimal saat waktu istirahat kita aja berantakan gitu, bahkan kurang gitu, kayak sekedar kurang aja itu bisa berpengaruh pada produktivitas kita gitu. Jadi bukan berarti waktu malam itu, ada yang bilang aku hanya bisa fokus saat malam, itu hanya stigma yang apa ya, kayak yang kamu bentuk sendiri gitu. Sebenarnya tubuh manusia itu butuh tidur saat malam ya. Ya memang ada pekerjaan profesinya tuh harus berjaga di malam, mungkin dari pihak kesehatan, ada yang keamanan, ada juga ojol gitu kan. Ya tapi kalau memang nggak mau karena kerja ya gimana lagi gitu, tinggal soal asupannya diperbaiki gitu kan, kayak telur rebus untuk menggantikan sel-sel atau apa ya, kayak ada yang hilang, kalau kata dokter tuh ada yang hilang ya dokter gitu.
Buka, iya kata dokter lah, bukan Menzariski, kata dokter Tirta kemarinnya sama siapa kemarin temannya gitu ya, soal ahli gizi gitu, yang juga ahli gizi. Jadi ada yang hilang gitu saat kita begadang, nah itu bisa digantikan sedikit demi sedikit oleh telur rebus gitu. Jadi menggantikan apa yang hilang saat kita begadang gitu. Karena saat begadang itu kita kayak melawan diri sendiri gitu. Ya intinya tetap jaga kesehatan gitu ya, kayak nggak ada yang bisa paling peduli sama diri kalian kecuali diri kalian sendiri. Asik banget ya. Oke, sebelum lanjut nanti kita mau bicara soal Kaltim ke masa depan gitu ya, kayak ada menuju masa depan Kaltim nih, apa sih yang apa ya, yang bisa kita lakuin atau apapun gitu ya, yang mungkin lagi update sekarang apa sih gitu untuk masa depan Kaltim. Oke, sebelum itu aku kasih dulu lagu dari Silent Seven, Pemuja Rahasia ya.

Cek cek cek. Oke, Heart Listeners. Baik lagi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Jadi tadi kita udah bahas ini ya, udah bahas soal berita panas Jakaltim gitu. Jadi itu karhutlah gitu ya. Jadi sekarang mau bahas soal masa depannya Jakaltim kita ya. Jadi gimana sih masa depan Jakaltim? Halo Kak Deddy Indra di live TikTok. Terima kasih. Kita bersama ya. Mungkin soal ini ya, soal kalau bicara soal Jakaltim dan soal masa depannya gitu ya. Masa depan Jakaltim gitu. Masa depan Jakaltim memang masa depannya kita juga gitu ya, yang warga Jakaltim gitu. Mungkin ada satu berita ini yang menurutku cocok banget di mungkin disampaikan buat heart listeners ya, apalagi yang usia 25 sampai 50-an tahun ya. Ini katanya Bappenas bersama GIZ dia sedang melakukan uji coba program reskilling tenaga kerja di Kalimantan Timur. Itu apa sih gitu ya. Jadi fokusnya itu katanya adalah mempersiapkan tenaga kerja menghadapi transisi ekonomi hijau. Ekonomi hijau, perubahan teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan juga perubahan demografi gitu. Jadi pelatihan kerja gitu ya. Jadi pembekalan lah jatuhnya gitu ya untuk para warga Kalimantan Timur gitu ya, karena kita nanti ada katanya sih transisi ekonomi hijau gitu kan, yang fokus ke mungkin lebih memperhatikan lingkungan gitu kan. Teknologi jelas ya, kalau teknologi pastinya akan selalu update gitu ya, selalu upgrade gitu. Jadi kayak nggak mungkin kita masih mengandalkan hal-hal teknologi yang saat ini mungkin kita sudah betah, tapi teknologi kan pasti berkembang gitu, menjadi yang lebih instan, lebih mudah, dan pastinya ya buat sebagian orang itu yang sudah ini ya, sudah memiliki bekal atau bisa cepat menyesuaikan atau punya ruang untuk latihan, pasti teknologi baru ini sangat membantu. Tapi ada juga pastinya yang ngerasa aku masih betah dengan teknologiku yang lama gitu, masih betah, masih ingin menggunakan teknologi yang biasanya aku gunakan gitu. Aku nggak bisa upgrade gitu ke yang seperti itu. Ya banyak juga sih yang kayak gitu ya, yang nggak jauh-jauh orang-orang sekitar kita, mungkin kayak keluarga kita, mungkin orang tua, bahkan kakek nenek gitu kan, kayak nggak begitu upgrade karena apa ya, kayak nggak bisa juga untuk dipaksa gitu ya. Tapi untuk yang mau belajar atau mungkin memiliki minat bahkan di bidang itu gitu ya, usia berapapun mau nggak mau harus belajar gitu ya, harus upgrade gitu soal teknologi terbarunya, soal pembangunan berkelanjutan, dan mungkin ya Jakaltim segitu-gitu aja gitu kan. Baik jalannya, gedung-gedungnya pasti bertambah, berkembang gitu ya, nggak cuma seperti sekarang aja gitu. Perubahan demografi juga. Nah, sebenarnya pertanyaan besar buat kita semua nih heart listeners, kayak kalau misalnya ya, kalau misalnya pekerjaan kita 5 tahun lagi itu berubah, kira-kira kemampuan kita itu bakal ikut berubah atau gimana gitu. Jadi misalnya pekerjaan kita itu bukan berubah ini ya, bukan ganti pekerjaan berarti ya, bukan mesti ganti pekerjaan, tapi kayak dalam pekerjaan kita ini misalnya kita harus, biasanya rutinitasnya ada kita harus mencetak file-file gitu kan. Nanti file-file itu, dokumen itu harus ditandatangan, harus disetujui, lalu diajukan, bla bla bla gitu kan. Bisa jadi 5 tahun lagi file-file ini hanya dikirim by apa ya, nggak by email. Kalau by email kan kayak udah biasa kalau sekarang ya. Mungkin ada cara baru misalnya, coba kita bayangkan itu, ada cara baru yang kayak misalnya ini bisa dipindahkan antar device gitu kan, dengan sentuhan. Kayaknya ada deh waktu itu aku lihat iklan kayak, tapi itu hanya antar satu merek gitu ya. Jadi dari HP satu ke HP yang lain asal dia satu merek gitu kan, gitu kayak bisa dipindahin filenya dari HP ke HP pakai kayak jepitan jari aja gitu, jepitan jari kayak kita gitu, kayak layar sentuh gitu kan, kayak set gitu pindah. Bisa aja nanti ada cara baru 5 tahun lagi gitu. Jadi kayak kita nggak lagi pakai kertas-kertas, bisa jadi gitu kan. Kayak dan ini mungkin bisa berpengaruh mungkin kayak yang kuliah, mungkin skripsian gitu, bisa berpengaruh gitu. Dulu kita bukan dulu juga ya, kayak beberapa tahun kita belum menggunakan yang namanya artificial intelligence atau AI. Gitu, kita belum gunakan. Jadi kayak kita lebih ke soal mungkin apa ya, kayak mungkin ada yang
tukang peniru gitu kan, kita harus orisinil gitu. Nah, dengan AI gitu kan, jadi kayak menghindari takutnya skripsinya buatan, full buatan AI. Nah, itu yang sekarang lebih aware, kayak apa ya, kayak sebenarnya AI itu sangat memudahkan, memudahkan digitalisasi sekarang ya, efisiensi waktu juga gitu kan. Tapi ya ada juga yang malah memanfaatkan ini, jadinya tidak mau belajar gitu kan. Banyak juga gitu, akhirnya tidak mengembangkan dirinya gitu. Dan kayak apa ya, jadinya gimana ya, kayak tidak mengasah dirinya sendiri ya jatuhnya gitu ya. Jadi kita bakal ini ya, bakal stuck pada kemampuan yang harusnya bisa membuat kita terbentuk menjadi lebih baik gitu kan. Akhirnya karena kemampuan AI gitu kan terlalu mengandalkan, nah itu jadinya bakal ini, bakal rugi di kita gitu. AI ini membantu memudahkan, bukan berarti kita tidak belajar gitu ya, tidak mempelajari, apalagi itu urusan kita gitu kan, bisa itu soal bahasa Inggris, digital marketing, keuangan, teknologi gitu, atau mungkin sekedar review materi gitu kan, gitu AI cepat banget gitu. Jadi mungkin soal kayak kita butuh cepat nih kan, nih taruh 2 jurnal, 3 jurnal, tolong review, aku butuh poin ini gitu kan, itu bisa di review dengan cepat gitu. Tapi ya bukan berarti kita tidak mempelajarinya gitu kan, minimal yang sudah di review kita pelajari sebaik mungkin. Atau 3 jurnal tadi kita bingung mengambil poin yang mana, dibantu sama AI gitu kan. Itu adalah kalau kuanggap sih kusebut rekomendasi gitu ya, saran gitu. Bukan berarti kita harus mengambil mentah-mentah gitu kan, karena terkadang bisa jadi apa yang kita maksud itu tidak tertangkap gitu kan. Gitu kayak ada yang buat meme-nya tuh, kayak AI potong timun ini menjadi 2. Oke, dia motong tengah-tengahnya, kita motong secara apa ya, kayak potong tengah bulatnya gitu kan, tek. Padahal yang kita maksud adalah potong ujung ke ujungnya gitu. Ujung atas sampai ujung bawah, pangkal sampai ujungnya itu belah 2 gitu. Jadi menunjukkan sisi panjang bagian dalamnya itu. Nah, bagi dalamnya itu dalam bentuk panjang gitu. Dah AI menganggapnya bagi 2, oh berarti bagi 2 tengahnya, tak potong secara diameter bulatannya gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kadang enggak bisa terlalu mengandalkan AI juga gitu kan ya. Seperti itulah Earth Listeners ya. Jadi tetap update biar kita enggak kudet gitu ya. Update enggak kudet ya, of course lah. biar nggak dianggap kolot juga gitu sama anak-anak zaman sekarang gitu. Dan ini juga bisa dijadikan untuk cara untuk mengawasi anak-anaknya gitu. Oke, bicara soal ini ya, soal Amir dan Kudet ini, setelah ini kita bakal bahas soal orang tua zaman sekarang gitu ya, kalau kusebut ya, soal tamasya sama Rinda. Apa aja nanti kalau sama Anda mau bisa tamasya ke mana aja sih kalau bareng keluarga gitu. Oke, selain ya aku kasih dulu lagu dari The Script. Break it, man.

Oke, Heart Listeners, terima kasih tetap bersama di 94.4 FM bareng aku Penza Rizky di Heartline Radio, your family station. Dan masih di acara kesayangan kita ya, masih ada 1,5 jam lagi. Ya, oke, setengah jam lagi, 1,5 jam. Nunggu, pengen banget 1,5 jam ya. Ya, kurang lebih setengah jam lagi. Oke, Heart Listeners, nah sekarang mau masuk perihal di segmen soal ini ya, orang tua zaman sekarang gitu ya. Ada namanya ada program yang dibuat dari Pemkot Samarinda, itu namanya Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, atau Tamasya nama ini, nama singkatnya ya. Jadi bukan tempat bertamasya, tapi itu program dari Pemkot Samarinda, yaitu Taman Asuh Sayang dan Taman Asuh Sayang Anak. Aduh, gimana sih? Malum ya, maaf belum keluarga, maaf ya. Mohon maklumi gitu. Jadi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota layak anak, keren sih Pemkot ya. Nah, program ini dirancang sebagai layanan pengasuhan anak usia dini yang terintegrasi, katanya Heart Listeners, termasuk membantu orang tua yang bekerja agar tetap produktif sementara anak mendapatkan pengasuhan yang baik. Oke, Heart Listeners. Jadi maksudnya ini dibuat untuk ini, tamannya ini buat mungkin yang orang tuanya sibuk gitu ya, sehari-hari bekerja yang full banget gitu ya, ini memang cocok gitu ya. Dan ada yang mengawasi, setidaknya ada yang mengawasi ya, itu yang penting banget ya. Walaupun sebenarnya diasuh sama orang tua itu tidak ini ya, tidak tergantikan, asik deh keluar dari mulutnya anak broken home. Oke, jadi apa ya, gimana ya, ini kalau menurut aku sih, menurut saya Penza Rizky, Heart Listeners, ini memang penting banget untuk dibahas ya, untuk disampaikan gitu. Jadi kalau sekarang kan orang tua itu memang beda ya dengan format zaman sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kayak ayah bekerja, ibu yang jaga rumah gitu kan, yang ngerawat, yang full ngejagain anak gitu kan, dan mempersiapkan juga menyambut

menyambut si ayah pulang bekerja gitu kan, suaminya atau si bapak keluarga gitu. Sekarang masih banyak sih yang seperti itu gitu kan. Ya tapi keluarga Gen Z gitu ya, sekarang tuh banyak banget, kayak bahkan rata-rata ya hampir semua gitu, kayak suami istri itu kerja gitu, walaupun sudah punya anak, misalnya punya anak, suami istri itu tetap kerja gitu. Itu dua-duanya bekerja gitu. Jadi kayak kalau keadaan pulang-pulang ini kan berdua pulang kerja sudah lelah, anaknya pengen main, pengen cerita. Jadi sedangkan orang tuanya pengen istirahat. Nah, itu yang kadang ngebuat jarak gitu antara orang tua dan anak gitu. Orang tua butuh istirahat, anaknya pengen bermain, pengen cerita mungkinnya. Mungkin seharian dirawat oleh bibinya gitu kan, atau mungkin ART gitu kan, kalau buat yang orang have gitu. Punya ART gitu, atau mungkin keluarganya, mungkin neneknya, mungkin iparnya gitu kan yang ngerawat selama mereka bekerja gitu. Jadinya ini yang sebenarnya bisa ini ya, bisa ngebuat apa ya, bisa buat jarak gitu. Akhirnya sama-sama capek semua gitu kan, si anaknya jadi kayak ngerasa sedih gitu kan. Kadang anak kecil itu kata ini ya dokter anak ya, kayak atau sama dokter psikologi gitu ya, dokter jiwaan. Anak itu sebenarnya sedih, tapi kadang mereka tuh tidak tahu cara mengekspresikannya gitu. Jadinya makanya dia akan mengingat itu, mengingat hingga bahkan bisa sampai remaja, bahkan dewasa gitu. Jadi dia mengingat itu suatu kejadian yang membuatnya menjadi trauma gitu. Jadi bisa jadi bibit trauma gitu, bibit trauma yang membuat dia kayak, aduh aku gak usah deh cerita gitu kan, takutnya apa ya, kayak gak didengerin gitu kan, takutnya kayak aku mengganggu aktivitasnya mereka, karena selama ini itu yang dirasakannya gitu. Itu bukan di saat masa kecil mungkin dirasa itu bukan sesuatu yang ini ya, sesuatu yang apa ya, yang salah, mungkin baginya itu biasa gitu. Nah itulah yang menjadi kebiasaan yang sebenarnya tidak begitu baik untuk tumbuh kembangnya si anak ya, terutama buat mentalnya gitu kan. Nah jadi ya tapi kita juga gak bisa ngejudge ini ya, ngejudge keluarga orang lain gitu ya. Karena setiap orang kebutuhannya pasti beda gitu kan. Pasti ya, bisa jadi orang dalam satu keluarga itu sudah ada anaknya gini kan, sepasang ini sudah punya anak, tapi mereka tetap harus bekerja. Ya bisa jadi mereka memang punya target gitu, mereka memang harus mempersiapkan dengan lebih baik gitu, lebih apa ya, lebih giat gitu, lebih ulet gitu, lebih kerja keras. Karena ya mungkin bisa jadi keadaannya ternyata mereka memang sama-sama sepasang yang tidak punya warisan, mohon maaf gitu kan, mungkin tidak ada privilege yang lain. Jadi mau gak mau harus menyiapkan sendiri, harus mempersiapkan sendiri, jadi kayak harus menabung berdua gitu kan, demi maksudnya si anak gitu ya. Kalau seperti ini ya memang dari orang tuanya yang mesti ini ya, soal parentingnya ke anak harus bisa memahamkan. Saat masa kecil mungkin tidak bisa, tapi apa ya, mau gak mau harus memberi energi lebih. Mungkin pulang kerja gantian gitu kan, si bapak yang istirahat, ibunya yang mungkin ngajak masak bareng gitu, mungkin kan mengajak main bareng. Nah besok malamnya gantian, bapaknya ngajak main, ibunya yang istirahat gitu kan. Atau mungkin kayak manfaatin cuti ya, aku pernah kayak ngobrolin ini sama teman gitu, coba manfaatin cuti gitu kan, manfaatin cuti yang kayak disambung sama weekend gitu, jadi waktu untuk bersamanya panjang gitu. Jadi si anak punya rekaman di pikirannya bahwa saat bekerja okay, aku mungkin masih diabaikan, tapi ada saatnya orang tuaku tuh ternyata memang benar-benar memberi semuanya ke aku di setiap weekend gitu. Nah itu yang perlu diberikan ke si anak gitu, karena tetap penting juga. Walaupun mungkin sekedar obrolan hari ini ada cerita apa di TK gitu, kamu temannya siapa aja di TK, itu obrolan-obrolan sehari-hari yang penting banget gitu. Karena sekolah itu hanya beberapa jam, sisanya ya adalah di rumah gitu. Ya agak melo, agak melo ya kalau bahas keluarga gitu ya, kayak gimana ya, ada banyak area sensitif sebenarnya kalau bahas keluarga gitu kan. Tapi ya gimana, kita semua mau gak mau gitu harus merasakannya gitu, harus menjalaninya. Karena kita semua pasti punya keluarga gitu kan. Sesendiri-sendirinya seseorang, dia pasti punya keluarga, entah itu punya hubungan darah atau tidak gitu. Kayak bisa jadi teman-temannya yang jadi keluarganya, bisa jadi tetangga-tetangganya yang jadi keluarganya gitu kan, di tanah rantau mungkin kan. Atau dia memang terbiasa hidup sendiri gitu kan, kayak ya semuanya bisa jadi keluarga, tapi semuanya juga harus punya batasan. Asik.
Panggil saya Penza Rizky Teguh. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, aku kasih dulu lagu dari Fieratale.

Oke, Heart Listeners, ini kita masuk ke segmen terakhir di sore ini ya, dan program kita Senyum Sore atau Sensor. Jadi, oke, yang mungkin Heart Listeners yang mungkin lagi perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya, jaga keamanan ya, tetap jaga kesehatannya. Kita bakal ketemu lagi di next-next kesempatan ya. Jadi, yang buat ini ya, Heart Listeners mungkin udah 2 jam kita lewatin, yang mendengarkan sambil nyetir, sambil di jalan, hati-hati jangan pakai earphone di dua kuping ya, satu aja. yang sedang nunggu seseorang pulang juga sebentar lagi tuh bakal ada yang ngetok, aku pulang gitu, cie. Nah, oke, listeners, jadi pesan hari ini adalah jangan terlalu cepat ya menyimpulkan hidup dari satu hari yang berat gitu. Jadi mungkin Seninnya berat, Selasanya tanggal merah gitu ya, Serabunya agak berat ya, Kamisnya bakal agak ringan gitu. Jadi jangan menganggap hidup kalian itu biasa aja, berat banget cuma dari pengukuran satu hari. Oke, itu aja. Terima kasih sudah bersama Penca Rizky di 2 jam ini. Sampai ketemu di kesempatan di program Sensor kita Senyum Sore di 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Pamit dari ruang dengar kalian ya, Heart Listener. Sampai ketemu. Bye.

Dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Menyapa untuk semua pendengar setia Heartline dimanapun berada yang saat ini masih patengin di radio Heartline kesayangan Heart Listener semua. Angel ucapkan shalom, selamat sore untuk kita semua. Puji Tuhan kita boleh kembali lagi ada ya beraktivitas hari ini. Kita bisa kembali lagi menikmati campur tangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sampai detik ini. Senang sekali Angel dapat menemani aktivitas Heart Listener semua ya pada sore hari ini di program Masih Ada Jalan. Tentunya akan menemani aktivitas Heart Listener sampai pukul 7 malam nanti. Ya, 2 jam ya Angel akan nemenin. Jadi listener yang pengen gabungan untuk berinteraksi bareng Angel atau ingin juga request lagu ya, lagu kesayangan, lagu yang udah memberkati Heart Listener dan ingin juga memberkati kita semua pada sore hari ini, bisa bergabung di nomor interaksi kita di 0811 5830944, di 0811 5830944, atau Heart Listener juga bisa gabungan di live streaming TikTok dan Facebook juga ya pada sore hari ini di Heartland Samarinda. Dan ini juga tidak lupa menyapa untuk pendengar setia yang mendengarkan lewat aplikasi Jalur Hati, juga yang mendengarkan atau menyimak di website heartline.co.id. Ya, selamat sore untuk semuanya. Sehat selalu gitu ya. Terus jaga kesehatan ya, hati-hati di jalan ya, buat semua Heart Listener dimanapun berada yang sedang beraktivitas, yang ada di jalan, yang di mana aja ya. Di sore hari ini sambil menikmati lagu-lagu rohani yang boleh menguatkan kita semua, tentunya juga kita akan diberkati lewat renungan-renungan juga ya yang boleh akan Angel sharingkan ya pada sore hari ini. Namun sebelum itu ya, mengawali perjumpaan kita pada program sore hari ini, kita buka dulu dengan satu nomor lagu, Wash by Elevation Rhythm. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.4 FM Heartland Radio, your family station.

Worship by Elevation Rhythm menjadi lagu pembuka kebersamaan kita ya. Lagu opening kita di sore hari ini dalam program Masih Ada Jalan. Ya, kembali lagi bersama Angel di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Menyapa semua pendengar setia Heartland ya, dimanapun saja berada, yang baru aja gabungan, baru aja pantengin di sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat menjalankan kegiatan kesehariannya ya. Sekalipun di sore hari ini kita udah baru aja kelar dari kerjaan kita gitu kan ya, tapi tidak mengapa gitu ya, kita tetap selalu harus bersemangat, nah itu kuncinya. Oke, di sore ini juga, pada hari ini lebih tepatnya gitu ya, kita boleh mendengar gitu kan, ada kabar bahwa di kota Samarinda tadi cukup ramai ya, cukup ramai di daerah-daerah kota ya, dimana ada banyak sekali gitu ya, banyak sekali orang-orang yang mungkin lagi ingin menyampaikan aspirasi gitu ya, dan dimana beberapa titik daerah atau lokasi ya di kota Samarinda jalan-jalannya tertutup ya, jadi banyak banget orang-orang yang sulit lewat, orang-orang yang mungkin susah ke tempat atau ke lokasi yang mereka tuju karena memang semua jalan, akses jalan kurang lebih hampir ditutup. Jadi harapan Angel, listener yang saat ini sedang dalam perjalanan, ya tetap selalu waspada, hati-hati di jalan. Ya kemanapun berada, Tuhan terus selalu menyertai. Bahkan mungkin yang masih kejebak oleh macet, ya tentu saja pasti gak enak banget ya. Pasti capek banget, lelah banget, apalagi hampir berjam-jam di kendaraan. Ya kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya dapat segera terselesaikan ya, segala masalah yang mungkin sedang terjadi ya pada hari ini. Jadi selalu berharap ya kita semua tetap selalu adem ayem, tentram, tenang gitu ya. Ini yakin hampir semua pasti ada solusinya. Jadi buat masyarakat ya, pada masyarakat yang mungkin sedang memberikan aspirasinya gitu, yang sedang memberikan suatu hal ya untuk dikritisi, ya selalu juga berharap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik ya, tetap selalu bersemangat dalam setiap apapun yang dilakukan, dalam setiap pekerjaannya, aktivitasnya, bahkan apapun ya yang diperlukan, dibutuhkan, dan setiap apa yang menjadi harapan ya, harapan, doa-doa, bahkan mungkin keluh kesah yang saat ini sedang terjadi, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan solusi yang sangat baik, solusi yang sangat tepat gitu ya, sehingga tidak hanya menguntungkan satu belah pihak saja, tapi semuanya diuntungkan, semuanya boleh sama-sama mengalami kedamaian ya, semuanya aman terkendali. Harapannya ya semuanya yang terjadi bisa sama-sama memberikan kelegaan ya untuk kita semua, tidak hanya untuk masyarakat saja, bahkan untuk pemerintah yang ada di kota Samarinda. It's okay, it's gonna be okay ya, harapan Angel kita semua, yang penting sehat terus gitu ya, sehat terus, rezekinya semakin lancar, jadi apapun yang kita kerjakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus ya, Tuhan akan selalu cukupkan, amin. Dan buat listener kemanapun juga ya, yang saat ini berada, yang dalam perjalanan, yang saat ini sedang OTW pulang ke rumah ya, tetap hati-hati di jalan ya, sekalipun mungkin sempat kena di daerah atau titik kota Samarinda yang lagi macet ya, lagi padat-padatnya aktivitas yang ada di jalan, tentunya harus tetap waspada ya, tetap selalu berhati-hati. Dan untuk juga bagi listener yang ada di rumah, yang lagi santai, yang sedang bersantai di rumah ya, lagi chill-chill aja, nikmatin momen di sore hari ini ya, puji Tuhan lagi cerah-cerahnya juga ya, memang kita sudah ada di bulan-bulan cerahnya bulan-bulan yang dimana musim kemarau melanda gitu ya, jadi memang ada beberapa titik juga di daerah-daerah yang terkhususnya ada yang di Kalimantan ini sangat benar-benar rawan gitu ya akan kebakaran. Beberapa hari lalu juga kita mendengar kabar bahwa hampir di Pulau Kalimantan ini terjadi kebakaran hutan yang sangat besar.
Dan tentunya salah satu hal yang menyedihkan juga kita ya sebagai masyarakat yang tinggal di Kalimantan ini, kita melihat wah ternyata hal-hal demikian ini juga sangat banyak sekali yang dirugikan gitu ya. Selain satwa-satwanya yang mungkin udah nggak punya tempat tinggal ya, itu juga berdampak ke masyarakat ya, terkhususnya di kota Samarinda ya, bahwa polusi-polusi dari asap kebakaran juga mulai menghambat atau mulai ada di Samarinda. Jadi memang kembali lagi kepada kita semua gitu ya, untuk bisa menjaga kesehatannya, kita merawat semua yang Tuhan percayakan untuk kita saat ini ya, terkhususnya kebakaran yang terjadi di Borneo, di Pulau Kalimantan ini ya. Mungkin banyak sih spekulasi-spekulasi di sana sini, ada yang bilang disengaja, ada yang bilang mungkin memang karena juga musim kemarau jadi sangat-sangat berbahaya gitu ya, karena benar-benar lagi kering banget tanah gitu ya, jadi tanaman-tanaman mudah sekali terbakar. Jadi apalagi dengan angin yang cukup sepoi-sepoi itu bisa mempengaruhi kenapa terjadi kebakaran di Pulau Kalimantan. Kita berdoa kiranya Kalimantan bisa terus mengalami pemulihan dari musibah kebakaran ya, kebakaran hutan yang saat ini terlagi melanda di Pulau Kalimantan. Di sore hari ini mau kembali menyapa buat pendengar setia Heartland ya, yang saat ini mungkin lagi aktivitas, lagi santai-santai. Yang pertama-tama mau menyapa dulu, shalom, selamat sore ya buat Bapak Esra. Ya puji Tuhan, gimana kabar Pak Esra? Ya buat Bapak Abner, Pak Agustin, shalom. Kak Christina Pinem juga, bagaimana kabarnya? Lalu kepada Bang Erik yang ada di Semarang, shalom, apa kabar Bang Erik? Di sore hari juga udah gabungan ya. Shalom, selamat sore Kak Angel, mau request lagu GMS Betapa Dalamnya. Salam buat Pak Esra dan Oma Eka. Oke, sudah kembali di sudah membalas sapaan Angel ya di sore hari ini. Bang Erik dari Semarang udah menyapa ya kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus buat Bang Erik ya. Selamat beraktivitas ya dalam segala kegiatan dan pekerjaan yang Tuhan selalu memberkati. Oke, ini kembali lagi menyapa buat siapa lagi nih? Ibu Ana, Ibu Febe, shalom, selamat sore. Ibu Puspita, Ibu Sri, Ibu Yuyun, Ibu Kelly, ada Mang Engkos juga yang mengucapkan selamat sore. Bapak Aming Aing, lalu kepada Popo Yuli, Bapak Sumiran, dan juga menyapa buat Ibu Yohana, selamat sore. Lalu kepada Pak Diger, Pak Paulus, Bang Tamto yang ada di Tenggarong, Bapak Elip, selamat sore, Kak Ervita dan juga Kak Gabriel ya, Kak Stefani, dan semua pendengar setia Harlan yang mungkin belum sempat Angel sapa satu persatu ya, selamat sore untuk kita semua. Di sore hari ini ya, tidak hanya sekedar lagu-lagu yang akan menemani aktivitas listener ya, pada sore ini juga ada renungan yang sangat-sangat memberkati untuk kita semua, karena renungan ini juga sudah sangat memberkati Angel, dan Angel juga rindu gitu membagikan sebuah renungan ini untuk menemani gitu aktivitas kita semua, karena kita butuh juga renungan yang terus saling menguatkan ya satu sama lain, yang selalu menjadi reminder yang nge-charge atau nge-recharge lagi energi kita. Nah, di sore hari ini kita akan membahas gitu ya ruangan sebuah tema yang berjudul membangun sebuah mesbah. Ya kalau kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 7 mengatakan, maka didirikanlah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, tentunya dalam hidup kita mungkin ada yang gak pernah kita capture gitu kan ya, gak pernah kita show ke media, bahkan gak pernah kita keceritakan ke banyak orang, tapi kita selalu remember gitu, kita selalu ingat, bahkan sangat ingat gitu ya, gak pernah kita lupain. Yaitu satu tempat di mana Tuhan pernah menolong kita gitu ya. Dan yakin dan percaya setiap hidup kita punya story ya, story di mana Tuhan benar-benar menolong hidup kita, dan rasanya kalau mau itu mau diframing kan kemanapun kayaknya nggak bisa, karena hanya bisa kita rasakan secara intimize gitu ya. Kalau kebiasaan manusia kan apa-apa saat mengalami sesuatu mungkin bisa di-sharingkan, di-framing ke media dan lain-lain, tapi mungkin ada
momen dimana ketika kita merasa Tuhan menolong hidup kita, wah kayaknya udah benar-benar gak bisa gitu. Kita definisikan itu, kita sharingkan itu dalam bentuk bukti yang nyata. Atau saat kita ngalamin momen-momen yang sangat intimis banget dengan Tuhan. Atau satu doa yang pernah kita naikkan dengan air mata kita ya, dan itu sifatnya tersembunyi. Dan pada akhirnya Tuhan membawa kita melewati semuanya. Mungkin bertahun-tahun sudah berlalu, tapi setiap kali kita mengingatnya, kita bisa mengatakan bahwa di situ dulu Tuhan tuh pernah bekerja loh dalam hidupku. Wah, di momen itu Tuhan udah pernah tolong aku loh. Wah, di momen itu ternyata aku bisa melewati semua ya karena kehebatan Tuhan dalam hidupku. Nah, tapi hari ini kita juga akan belajar gitu ya tentang satu hal yang bisa kita lihat dari kisah yang tercatat dalam kejadian ini. Kejadian 12 ayat 7 di mana kita belajar tentang Abraham. Ya, di sana ia membangun sebuah mesbah. Ya, kalau kita lihat atau kita sedikit mengupas ya di pasal ini ya, kejadian di pasal yang ke-12. Di sini Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya, keluarganya dan rumah bapaknya lalu pergi ke negeri yang di mana Tuhan tunjukkan. Kita bisa memperhatikan bahwa di sini Tuhan tidak memberikan Abraham seluruh peta perjalanan, tapi dia hanya mengatakan pergilah. Gitu ya. Jadi hanya sebuah kata perintah, pergilah. Nah, di sini hal yang sangat menarik adalah ketika Abram tidak bertanya, pergi kemana Tuhan? Enggak. Tapi di sini dia melangkah. Melangkah dengan iman. Ini hal yang menarik menurut Angel gitu ya. Karena contoh ya seperti kita gitu. Kalau kita diajak, "Yuk ikut ke sini." "Yuk keluar yuk, kita jalan." gitu kan ya. Biasanya gitu ya, kita selalu nanya kemana. Itu hal yang normal ya, tapi di sini kita bisa menarik gitu, bahwa ketika Tuhan mengatakan pergilah gitu, Abraham tidak bertanya mau kemana Tuhan, mau ngapain Tuhan, tapi dia melangkah mengikuti apa yang Tuhan katakan. Jadi setiap kali sering seperti itu juga ya di dalam diri kita, tanpa kita sadari seringkali kalau ketika kita ingin menunjukkan, ketika ingin melakukan sesuatu atau ingin Tuhan berbicara sesuatu dalam hidup kita, kita masih ada satu pertanyaan lah ya, dan yang ibaratnya kemana ya Tuhan, ya ibaratnya seperti itu. Nah, tapi di sini kita belajar ya tentang Abraham bahwa dia tidak melakukan hal demikian. Dia mengikuti apa yang Tuhan beritakan dalam hidupnya. Kalau kita biasanya kan kalau melakukan sesuatu, kita selalu memikirkan dampak ke depan itu seperti apa. Contoh, setelah saya memutuskan ini bakal gimana ya? Atau kalau aku ngambil keputusan ini akhirnya gimana ya? Kalau aku meninggalkan sesuatu, Tuhan mau bawa aku kemana ya? Nah, tapi di sini kita belajar dari iman Abraham bahwa Abraham ini belajar bahwa iman itu tidak selalu berjalan dengan membawa seluruh peta. Nah, iman berjalan karena percaya kepada pribadi yang memegang peta itu. Dan ketika Abraham tiba di tanah Kanaan ya, Tuhan kembali menampakkan diri kepadanya dan berkata bahwa negeri itu akan diberikan kepada keturunannya. Nah, maka dari itu di ayat 7 ini kita bisa melihat ya bahwa di sana dia mendirikan mesbah bagi Tuhan yang dimana Tuhan telah menampakkan diri kepadanya. Di sana Abraham berhenti, ia membangun mesbah. Jadi kalau kita lihat ya pada zaman Abraham, makna dari mesbah itu bukan hanya sekedar bangunan. Mesbah ini berbicara tentang tempat ya, penyembahan, tempat untuk memberikan korban, tempat seseorang mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Nah, dalam kisah Abraham, mesbah ini juga menjadi semacam penanda ya perjalanan rohaninya. Ya, di tengah perjalanan yang belum selesai, Abraham berhenti dan menyembah. Seolah-olah kalau kita lihat gitu ya dari ayat ini, dia itu seperti seorang yang memang belum tahu kemana sih seharusnya dia pergi, tapi dia tahu siapa yang memanggil hidupnya. Jadi mengapa dia mendirikan mesbah? Di situ dia benar-benar memakai hubungannya gitu ya. Dia benar-benar menghargai relasi atau keintiman pribadi dia dengan Tuhan. Aku rasa dari kisah Abraham ini mengingatkan aku gitu ya bahwa
itu seperti hubungan kita kepada Tuhan gitu ya. Ketika kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ketika kita mungkin belum selesai dengan apa yang kita pergumulkan, kita lebih memilih diam dan ingin banyak berkomunikasi sama Tuhan. Kita mau gimana caranya kita mau menyembah kepada Tuhan, kita mau memberikan korban sebuah persembahan yang hidup lewat hati kita, lewat pujian kita, penyembahan kita, bahkan doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat ya dalam kisah Abraham ini, dia berhenti dan menyembah Tuhan, ya. Dia berhenti untuk bisa berkomunikasi sama Tuhan. Nah, tapi kalau kita lihat dari realita keseharian yang kita rasakan di hari-hari ini, malah sebaliknya gitu ya. Bisa saya katakan itu berbeda ya. Kita itu terkadang sibuk mengejar apa yang ada di depan, ya, sampai kita lupa mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan sebelum-sebelumnya. Kita juga selalu sibuk meminta Tuhan membuka pintu berikutnya, tapi kita lupa bersyukur ya, karena Tuhan sudah membawa kita melalui pintu-pintu sebelumnya.

menyaksikan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa di setiap nafas hidup kita. Perbuatannya sangat ajaib ya, tentunya kita telah rasakan hari demi hari dari saat kita

senang, saat kita susah, saat kita bergembira, bahkan saat kita mengalami pergumulan yang berat ya, perbuatan Allah selalu ajaib dalam hidup kita. Tuhanlah yang menjadi penyelamat yang menopang setiap hidup kita. Nyata kebesaran-Mu by LOG Worship. Lagu yang sangat memberkati kita di sore hari ini. Lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Menyapa semua pendengar setia Heartland yang dimanapun berada, yang saat ini sedang bergabung, yang bareng-bareng ini juga tentunya di sore hari ini. Kembali lagi kita membahas gitu ya, tema atau topik pada sore hari ini, yang membangun mesbah Tuhan. Mesbah ini adalah tempat ya kita menempatkan Tuhan ya di tengah perjalanan hidup kita. Yang begitu indah yang bisa kita lihat dari kisah Abraham ini, dia tidak menunggu sampai semua janji Tuhan digenapi baru dia mau membangun mesbah. Di tengah perjalanannya, di tengah perjalanan hidupnya, dia tetap selalu yakin gitu bahwa dia memiliki Tuhan yang besar dan dia di sana mendirikan sebuah mesbah. Nah, terkadang dalam hidup kita ya, kadang kita biasanya seperti ini ya. Kadang kita ya, iman kita tuh seperti ini. Kalau kita sudah dijawab doanya, baru kita mau berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku janji deh kalau doaku udah digenapi, doaku, pergumulanku sudah terjawab, aku akan setia, semakin setia sama Tuhan. Tuhan, kalau aku berhasil, aku mau rajin pelayanan. Tuhan, kalau aku mau begini, aku bakal setia lagi sama Tuhan. Nah, terkadang motivasi kita itu menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita hanya sekedar untuk menjawab apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan. Dan kita lupa bahwa hidup kita sebenarnya adalah menjadi persembahan yang harum, yang indah untuk kemuliaannya. Nah, di sini Abraham ya tidak menunggu semua janji Tuhan itu harus digenapi baru dia membangun mesbah. Ya, janji itu bahkan masih di dalam proses ya kalau kita lihat di kisah ini. Perjalanannya belum selesai, dia juga gak tahu masa depannya harus gimana, tapi ia menyembah sebelum melihat semuanya terjadi. Nah, ini sebuah iman ya, bentuk iman yang bisa kita menginspirasikan diri kita semua, bahwa kita berpikir kita akan bersyukur nanti. Tadi saat yang tadi Angel udah bilang ya, kalau kita udah okay, baru kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kita lupa gitu ya, bahwa kenapa kita harus membangun sebuah persembahan yang hidup di hari-hari ini, sekalipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan jawaban kita apakah terjawab gitu, apakah yang kita rindukan juga itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Menyembah Tuhan itu ya, seperti Abraham. Abraham ini menunjukkan kepada kita bahwa penyembahan itu tidak harus menunggu keadaan semuanya harus sempurna. Kita bisa menyembah Tuhan di tengah-tengah proses hidup kita. Hari ini mungkin Halisner lagi bergumul tentang banyak banget ya yang Halisner hadapi. Tapi bukan berarti kita berhenti gitu ya untuk terus berharap. Kita harus memiliki hati yang semakin mau dan semakin rindu untuk menyembahnya. Kalaupun ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya, kalaupun kita nggak bisa dan memahami seluruh apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, itu tidak membuat kita terus berhenti untuk terus menyerahkan hidup kita seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kita tidak lagi membangun mesbah seperti Abraham ya, kita mungkin nggak membangun sebuah tempat, tidak. Tapi yang Angel maksudkan di sore hari ini adalah kita membangun mesbah di dalam kehidupan kita. Karena di kehidupan modern ini benar-benar deh ya, Angel pernah dengar satu renungan gitu, satu statement juga dari hamba Tuhan yang mengatakan kalau di zaman modern ini kita nggak ngandalkan Tuhan, wah kacau banget nih hidup kita. Bukan berarti kita mau sok rohani, bukan berarti kita pengen religi banget ya di hidup ini, enggak. Tapi jujur deh, di kehidupan modern ini kalau enggak andalkan Tuhan, kita benar-benar rasanya kacau banget. Dan sangat setuju akan hal itu ya, karena banyak di dunia ini, bahkan di era digitalisasi, kita banyak menemukan, banyak mendengar, banyak melihat informasi-informasi yang bisa aja menjadi nightmare ya untuk kita-kita.
Bahkan saat kita pengennya relax, kita pengen santai, nggak sengaja kita buka handphone. Kita melihat handphone, ternyata yang kita lihat adalah informasi-informasi yang sangat menakutkan. Informasi-informasi yang mempengaruhi mental kita, informasi-informasi yang ngedrain energi kita. Dan membuat kita akhirnya cemas dengan segala hal, dengan segala keadaan. Bahkan kadang kita merasa kayak, waduh gimana nih, what's next nih? Ada apa nih ke depan sana? Ini benar gak ya? Ini betul gak ya? Nah, terkadang hal-hal demikian itu akhirnya membuat diri kita benar-benar gak bisa apa-apa. Nah, karena itu kita penting banget membangun mesbah di hidup kita. Bukan berarti berbicara setiap hari kita harus ke gereja, atau setiap minggu kita rajin gereja, setiap kita harus rindu melayani Tuhan, tidak. Tapi mesbah yang Angel maksud ini adalah ketika saat kita mau mengawali aktivitas kita, bahkan di tengah-tengah aktivitas kita, bahkan saat kita mengakhiri aktivitas kita, kita benar-benar nyatakan ya kebaikan Tuhan, kita benar-benar merenungkan bagaimana Tuhan itu di dalam

Mari kita merenungkan gitu ya, kapan terakhir kali gitu kita benar-benar berhenti bersama Tuhan. Kita benar-benar diam sejenak merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sibuk tentang hari-hari esok yang mungkin membuat kita khawatir, ragu, coba listener berpikir gitu, coba kita renungkan kembali bagaimana atau cara Tuhan ketika sudah menolong Halister sampai hari ini. Bagaimana kita benar-benar menyiapkan, menyediakan ruang untuk Tuhan bisa menjadi pengingat untuk kita bahwa oh ternyata hari ini kita bisa jalani semua itu adalah bentuk kasih Tuhan ya. Kita hari ini bisa nikmatin apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita ya. Kita bisa aktivitas, kita bisa bersama keluarga, bisa bersama orang yang kita cintai. Itu adalah hal yang sangat sederhana, tapi kita kadang lupa. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum terjadi di depan sana, dibanding kita mensyukuri tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sampai hari ini.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Hotline FM. Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kita ada hari ini karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Semua yang sudah terjadi, semua yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan, kita lewati semuanya. Menjadi mengingatkan kita bahwa betapa indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini kita masih bisa merasakan penyertaannya, kuasanya yang begitu dahsyat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Selamat sore menjelang malam, listener semuanya dimanapun berada. Selamat menjalankan aktivitasnya yang saat ini mungkin lagi berpergian, yang lagi ada di mobil, yang ada berkendara, bahkan yang lagi santai-santai aja di rumah. Kalau kita mengingat lagi betapa indahnya ya cinta kasih Tuhan itu yang terus kita rasakan sampai hari-hari ini, rasanya kayaknya sulit banget gitu kalau kita mau menghitung gitu ya kebaikan Tuhan, menghitung tentang bagaimana Tuhan memberkati kita sampai hari ini, gak akan bisa terhitung ya. Dan hari ini kita masih bisa bersyukur gitu kalau hari-hari yang sudah kita lalui, sepanjang hari ini, aktivitas yang sudah kita lewati, Tuhan tetap ada bersama-sama.

membangun mezbah. Ya, mezbah bukan tentang tempat, ya. Tapi mezbah ini adalah tentang hati yang kembali lagi menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita. Dalam keseharian kita, aktivitas kita saat kita mau mengawali kegiatan kita, bahkan kita di tengah-tengah aktivitas kita di siang hari, sore, bahkan malam, kita benar-benar mau menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita. Mungkin banyak di hari-hari yang sudah kita lakukan di hari-hari ini mungkin membuat kita sedikit ingin kesal gitu ya, sedikit kesal, sedikit tidak mengenakan, bahkan mungkin mengganggu gitu kedamaian di dalam hati kita. Tapi di sore hari ini, mari kita bangun lagi mezbah, persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Mezbah juga menjadi tempat kita menyerahkan, ya, apa yang kita serahkan di hari-hari ini. Kalau bicara tentang menyerahkan, artinya itu sebuah persembahan. Secara rohani ini berbicara tentang penyerahan hidup kita kepada tangan Tuhan. Hal-hal yang perlu kita letakkan di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita khawatir, mari kita lepaskan, kita letakkan khawatiran kita di hadapan Tuhan. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything.

0: hai.
1: Kita gak bisa menghitung bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita hanya bisa bersyukur atas apapun yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, dan di sore hari ini, ya, kalau kita kembali lagi, bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita ke hadapan Tuhan, ya, tidak hanya sekedar pujian, penyembahan, rasa suka cita kita yang kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Mungkin di hari-hari ini banyak gitu hal-hal yang tidak mengenakan kita lalui. Banyak hal yang membuat kita sedikit terguncang iman kita, apa yang kedamaian kita, sukacita kita. Tapi biarlah hari ini, di sore hari ini menjelang malam, kita benar-benar meletakkan semua di hadapan Tuhan. Ambisi kita, rencana kita, hubungan kita, pekerjaan kita, masa depan, bahkan hal-hal yang sangat kita sayangi, ya, kadang kita datang kepada Tuhan bukan untuk menyerahkan. Kita datang sambil tetap menggenggam erat. Terkadang ya, kita di dalam doa kita bisa mengatakan, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam hati kita, kadang kita masih request sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa jangan ambil apa yang aku punya. Ya, kadang kita seperti itu ya, tapi biarlah belajar di hari-hari ini, apapun yang saat ini kita rasakan, apapun yang kita saat ini sedang pergumulkan, ini mengingatkan kita gitu ya, bahwa kita mau percaya, belajar untuk meletakkan semuanya ke dalam tangannya. Belajar untuk selalu bersyukur tentang apa yang Tuhan bawa di dalam hidup kita. Karena bukan karena Tuhan ingin mengambil semua ya yang kita miliki, tapi karena Tuhan ingin kita belajar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang boleh menjadi lebih utama daripada pribadi Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Coba kita berhenti sejenak ya, membayangkan perjalanan hidup kita sampai hari ini. Pasti ada banyak mujizat, berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan ada berapa banyak gitu mesbah yang sebenarnya sudah Tuhan bangun dalam hidup kita. Apakah di hari-hari ini kita masih tetap membangun mesbah persekutuan di hadapannya, atau kita udah mulai lupa? Kita udah sibuk sama apa yang di depan mata kita. Kita terlalu sibuk untuk melihat bagaimana gitu, atau apa yang akan terjadi di kedepan sana. Tapi biarlah malam hari ini, di sore menjelang malam hari ini, bukan apa yang ada dalam diri kita, tapi tentang Yesus yang ada di dalam hidup kita.

Waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang terbaik untuk hidup kita. Karena yakin dan percaya apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita semua dalam rencananya, dan rencana yang Tuhan nyatakan itu bukanlah rencana kecelakaan, tapi rencana yang penuh damai sejahtera, yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kita kekuatan, bahkan memberikan kita selalu hati yang penuh percaya dan ucapan syukur. Karena apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita adalah hal yang terbaik. Dan kembali lagi bersama Angel di sore hari ini, menjelang malam hari ini, dalam program Masih Ada Jalan, kembali menyapa semua pendengar setia Heartland dimanapun berada. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan aktivitasnya ya, selamat enjoy nikmatin waktu-waktu kebersamaan dengan orang-orang yang dikasihi, maupun yang mungkin lagi persiapan ya untuk di sore atau menjelang malam hari nanti mau olahraga, atau yang pengen yoga gitu kan ya, yang tiba-tiba pengen ingin padel, atau yang pengen bulu tangkis, apalagi keluarin, yang mau nge-gym gitu, atau malam ini yang pengen makan gitu ya, makan apa aja ya, asal jangan makan makan orang lu. Bercanda listener. I search the world to my head just to find out your ways. Ya, kita mari bisa menikmati waktu di malam hari ini dengan ucapan syukur, dengan kebahagiaan yang benar-benar berasal dari kasih Kristus di dalam hidup kita. Kita boleh mengakhiri aktivitas kita, kerjaan kita, semuanya ya boleh berjalan dengan baik, puji Tuhan. Kalaupun kita menyelesaikan tugas kita hari ini dengan hati yang sedikit kesal gitu ya, lagi bete, atau mungkin gak kelar-kelar, it's okay. Yuk, tenangkan pikiran Anda, pegangan, tenangkan dirimu gitu ya. Jadi kita membawa hati kita untuk lebih tenang lagi ya. Kita mau benar-benar menstimulasi pikiran kita ya. Kita kontrol perasaan kita, kontrol mulut kita gitu, agar kita tidak menyakiti sama. Yang pasti izinkan Tuhan untuk meredam semua apapun ya.

pada malam hari ini sebenarnya menjadi refleksi gitu untuk kita semua. Kalau kita ingat-ingat lagi ya, ada berapa banyak mesbah sih yang sebenarnya yang sudah Tuhan bangun di dalam hidupmu. Mungkin ada masa ketika kita berpikir, ah Tuhan udah gak sanggup lagi nih ngelewatin ini. Ternyata kita puji Tuhan bisa lewatin loh. Atau ada masa ketika kita menangis dan bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa aku harus lewatin ini? Kenapa kita harus melewati lembah ini? Tapi puji Tuhannya hari ini kita bisa memahami gitu bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita. Mungkin ada pintu yang tertutup, ada merasa kehilangan, ada kegagalan, ada masa-masa penantian yang sangat panjang, bahkan doa yang belum terjawab. Tapi coba kita lihat lagi gitu ya, kita masih ada di sini. Ada mungkin di dan mungkin itu bisa menjadi kesaksian gitu ya untuk kita semua, dan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi pada malam hari ini menjadi penanda atau pengingat untuk kita semua, mari kita jangan terlalu cepat melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan hanya karena kita sedang menunggu sesuatu yang belum Dia lakukan. Ya mungkin hari ini kita perlu membangun kembali mesbah ya di dalam hidup kita, bukan dengan batu, bukan dengan satu tempat,

Tuhan selalu menolong di dalam hidup kita. Lagu yang begitu indah ya, yang kita dengarkan bersama by POG Worship ya, menjadi lagu yang kembali lagi mengingatkan kita dalam di dalam suka maupun duka, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu hadir menemani setiap langkah kemanapun kita pergi dan berada. Dan pada malam hari ini kita tidak terasa ya, sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Masih Ada Jalan. Tentunya pada malam hari ini menjadi pengingat untuk kita bersama-sama dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Mari kita tetap selalu membawa hati kita, pikiran kita untuk menciptakan ruang, yaitu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita membangun mesbah, persembahan, persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Mungkin kita nggak selalu bisa memahami apapun yang mungkin hari ini Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kita. Kita mungkin gak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita gak tahu apa yang akan kita lalui. Tapi dari kisah Abraham ini kita belajar bahwa tidak selalu bertanya apa yang harus kita lakukan atau kemana sih Tuhan mau bawa gitu ya. Tapi kita diajarkan untuk selalu mengikut apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Kiranya di setiap perjalanan hidup kita, kita tetap selalu memiliki hati yang mau mengikuti apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, jadikan hati kita sebuah mesbah bagi Tuhan. Tempat di mana kita kembali, tempat di mana kita menyembah, tempat di mana kita mengingat. Terima kasih Alistair sudah menemani dari jam 5 sore, dan Angel harus pamit undur diri dari ruang dengar Alistair semuanya. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Selamat beraktivitas. God bless you. Keep on growing and never give up.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.
1: The 4.4 Heartline Radio.

dari kawasan Siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Selamat malam Heart Listener. Kembali lagi dengan Yemima di program Nada dan Pujian. Senang sekali malam hari ini Yemima bisa kembali menemani Heart Listener semuanya ya. Dan hari ini pastinya Yemima melihat hari ini langit kita udah mulai mendung ya. Puji Tuhan, doa kita Tuhan dengar. Dan Yemima percaya Tuhan Yesus selalu mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan Yesus juga selalu peduli sama keadaan kita. Hari ini Yemima akan memutarkan berbagai lagu yang pastinya menguatkan dan juga memberikan pengharapan yang baru bagi kita semua. Jadi Yemima undang untuk Heart Listener boleh bergabung bersama Yemima lewat nomor WA kita di 0811-5830-944 dan juga lewat live TikTok kita nih. Yemima udah mulai live di akun Heartline Samarinda. Dan juga untuk Heart Listener yang mendengarkan lewat aplikasi kita yaitu Jalur Hati, juga Yemima tunggu ya gabungannya. Senang sekali malam hari ini Yemima boleh menyapa Heart Listener semuanya. Mungkin kalau ada yang mau request lagu atau mau sharing, mau cerita-cerita tentang perbuatan baik Tuhan dalam kesehariannya, boleh banget. Yemima tunggu ya Heart Listener.

Lagu Rohani Injil di Floba Mora, request dari Kak Nova 95, pendengar setia kita yang ada di live TikTok ya. Wah, kita akan selalu menunggu nih untuk heart listener semua boleh bergabung bersama Yemima. Lagu ini sangat memberkati kita ya dengan liriknya dalam bahasa Timor dan juga pastinya tidak hanya berdoa untuk daerah yang ada di Timor saja, tapi juga untuk mengingatkan setiap kita bahwa kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada.

Buat heart listener semuanya yang memang masih menunggu, sebelum kita di jam 19.30 nanti kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Apios Rupak. Jadi silakan bergabung bersama dengan kita lewat nomor 0811 5830944 atau lewat live TikTok dan juga aplikasi Jalur Hati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 94.4 Heartline Radio.
1: Terima kasih Yesus. Kau ubah ratapan kami. Tangisan kami menjadi tari-tarian, menjadikan sukacita ya Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah yang baik. Kau telah mendengarkan setiap doa kami. Dan sekarang kami berseru kepada-Mu Yesus. Kami mengelu-elukan nama-Mu, karena Engkau Allah yang dahsyat.

Barusan tadi Heart Listener kita mendengarkan laguku Berterima Kasih dari Giving My Best. Dan sekarang kita mendengarkan What I See feat Chris Brown dari Elevation Worship. Senang sekali ya Bima saat mendengarkan laguku Berterima Kasih tadi, kayak membangkitkan semangat kita untuk menari dan memuji Tuhan seperti Daud ya. Nah ya Bima, teringat dengan salah satu ayat Alkitab nih Heart Listener. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dari Kolose 3 ayat 23. Terkadang kita berpikir untuk menyembah dan memuji Tuhan harus dengan suara yang bagus, harus bisa main gitar atau main alat musik lainnya, harus bisa menari tamborin atau mungkin banner dengan baik. Tapi ternyata yang Tuhan inginkan hanyalah hati kita. Jadi kita itu bisa melayani Tuhan dan juga memuji dan menyembah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Sehingga setiap hal kecil yang kita lakukan sungguh-sungguh dengan hati kita, tulus untuk memuliakan nama Tuhan, itu juga menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan loh. Dan juga setiap ucapan terima kasih kita tidak hanya kita ucapkan lewat kata-kata saja, tidak hanya bisa kita ucapkan lewat doa-doa kita saja juga, melainkan juga bisa lewat setiap hal yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Misalnya membantu orang lain yang ada di sekitar kita, mungkin keluarga, mungkin teman kerja, mungkin teman kampus. Dan juga waktu kita mau melayani Tuhan di ladang yang Tuhan percayakan kepada kita.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: dalam kenyataan, Tuhan mendatangkan berbagai-bagai penderitaan dan salib yang menyebabkan kita bersusah hati. Agaknya hal ini bertentangan dengan kasih Allah yang selalu memperhatikan air mata kita. Jawab yang Tuhan berikan ialah, berbahagialah orang yang berduka cita. Berkat itu tersembunyi di dalam kasih terhadap salib. Cintailah salib Anda sebagai suatu karunia dari Bapa, dan kasih Anda itu akan melenyapkan kesukaran-kesukaran Anda. Rahasia kasih Bapa dan kasih Yesus akan diungkapkan kepada Anda dan akan membahagiakan Anda sekalipun Anda berduka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Dan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-563. Puji Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga di Samarinda dan seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Dan saya berdoa siapapun Anda, meskipun Anda tidak pernah berjumpa dengan Pastor Apis Rupang, tapi doaku menyertai siapapun yang mendengar siaran ini, karena kebenaran firman Tuhan, firman Allah itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Jangan cari manusia, tapi carilah firman-Nya, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan. Sudah aku dikasih Tuhan, ada beberapa kesaksian yang saya temukan secara langsung. Mereka datang kepada saya, mereka datang kepada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang hebat untuk minta kesembuhan. Dan akhirnya mereka kecewa, mereka berkata, kami gak sembuh Pak. Lalu kemudian saya katakan, kamu salah, kamu bukan mencari Tuhan, tapi kamu mencari pendeta. Dengar, siapapun yang mendengar pada hari ini, jangan mencari pendeta, karena bukan pendeta yang menyembuhkan Anda. Tapi carilah firman-Nya, carilah Tuhan Yesus, karena Yesuslah oleh karena anugerah-Nya yang menyembuhkan Anda. Itulah sebabnya firman Tuhan-Nya disampaikan pada hari ini. Pastikan Anda mendengarnya dan menyimaknya sampai selesai, sehingga firman ini mengubahkan kehidupan kita. Sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode ke-563. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 8 dan 14. Demikian firman Tuhan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserai-serai meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserai-serai meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasih Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hati-Nya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini dari satu tema yang kita baca, beberapa ayat yang sudah kita baca, saya mengajak Anda untuk mendengar satu renungan dari judul yang saya berikan, ketaatan menghancurkan karir yang sudah dibangun. Ketaatan menghancurkan karir yang sudah dibangun. Dan kita bisa melihat kisah dari Raja Saul yang sudah dibawa oleh Tuhan di atas puncak, sehingga Saul menjadi raja oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, Saul telah dinobatkan menjadi raja pertama Israel. Dan sedang pada saat itu, dia sedang menghadapi ancaman besar dari pasukan Filistin, saudaraku. Samuel berjanji akan datang dalam 7 hari untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum peperangan. Tapi kita lihat dari cerita ini, ketika Samuel belum juga tiba dan pasukan mulai tercerai berai karena ketakutan, lihat saudaraku, Saul menjadi tidak sabar.
dan dia mulai mengambil alih peran yang bukan haknya. Saul sendiri, kita bisa melihat dari apa yang sudah kita dengar, yang kita baca. Dia mempersembahkan korban bakaran. Sesuatu yang seharusnya hanya dilakukan oleh imam. Tepat sudah aku dikasih itu, kita bisa melihat dari cerita ini. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Samuel datang. Dan dia akhirnya menegur tindakan Saul sebagai kebodohan dan ketidaktaatan yang fatal, saudara. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bisa melihat dari kisah ini, ketidaktaatan menghancurkan sebuah karir yang sudah dibangun, yang sudah ada di atas puncak. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan sekecil apapun alasannya itu dapat menghancurkan sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Saul memiliki alasan yang tampaknya masuk akal. Sepertinya masuk akal alasannya. Situasi genting. Dikatakan pasukan panik. Waktu yang mendesak. Namun saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Tuhan tidak

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya ketika baca ini, saudaraku, saya merinding. Banyak hal yang disingkapkan, makanya dari satu ini, saya akan menjabarkan lebih banyak lagi. Begitu banyak renungan-renungannya bisa kita ambil dari kisah ini, saudaraku. Kita bisa melihat dari kisah ini, yang pertama kita bisa melihat dari ketidaktaatan. Lihat, saudaraku, dikasihi Tuhan, konsekuensinya berat. Apa yang dialami? Kerajaan yang seharusnya diwariskan turun-temurun kepada keturunannya itu dicabut oleh Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan itu adalah bukti kasih yang sejati kepada Tuhan. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15? Yesus katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri dalam pergumulannya di Getsemani. Yesus memilih taat sepenuhnya kepada Bapa, kehendak Bapa. Meskipun dia harus menanggung penderitaan berat, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan, ini menjadi model. Model siapapun, ini bukan tokoh pendeta, tapi ini pribadi Yesus, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, yaitu Bapa, saudaraku. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 26 ayat 39. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, teladan Yesus ini menunjukkan kontras dengan Saul. Lihat, di saat tertekan dan waktu mendesak, ketaatan justru harus semakin dipegang teguh. Dengar, bukan dikompromikan, bukan dikompromikan demi rasa aman sesaat, saudaraku. Dari sini kita belajar, dengar, saudaraku. Lihat, saudaraku. Siapapun Anda, meskipun dalam keadaan tekanan kayak apapun, tetaplah taat dan setia melayani Tuhan. Tetaplah taat dan setia mengerjakan apa yang sudah diberikan dalam kehidupanmu. Tekanan kayak apapun, lihat, Yesus menjadi model. Apa yang Yesus katakan, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang di zaman now ini, saudaraku, di zaman sekarang ini, membangun karir, pelayanan, bahkan usaha atau juga posisi dengan susah payah. Namun, satu keputusan tidak taat. Dengar baik-baik, keputusan tidak taat. Bagaimana mereka mengambil jalan pintas, melangkahi batas kewenangan. Bahkan berapa banyak orang di akhir zaman, di masa now ini, mirip kayak karakter Saul, tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Lihat, itu dapat meruntuhkan semuanya dalam sekejap, saudaraku. Saudaraku pendengar yang dikasihi Tuhan, tekanan pekerjaan, target yang mendesak, atau rasa panik sering menjadi alasan untuk apa? Berkompromi. Tapi lihat, saudaraku dikasihi Tuhan, dari kisah Saul ini mengajarkan kita bahwa alasan yang tampaknya logis di mata manusia tidak selalu dibenarkan di mata Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, apapun kondisimu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, mungkin engkau sedang mengalami susah payah, tetaplah di dalam jalurnya firman Tuhan. Tetaplah di dalam ketaatan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Jangan keluar dari kepada ketaatan. Keluar daripada prinsip kebenaran firman Tuhan, saudaraku.

0: Apalagi kalau saat ini kondisimu sedang terpuruk. Contohnya, saudaraku, berapa banyak kita berhitung-hitung sama Tuhan. Ini saya kasih contoh yang pertama, yang sakit. Ketika gak sabar menunggu waktunya Tuhan, saya menemukan ada orang, saya berjumpa langsung. Ketika saya mau mendoakan, sebelum saya mendoakan, saya tanya dulu, apa yang sudah ia lakukan selama ini, beberapa hari ini. Ternyata dia pergi ke orang pintar, dia pergi ke orang dukun. Saya bilang, bertobat, stop. Hari ini jangan lagi pergi ke dukun, jangan lagi pergi ke orang pintar, tetapi hari ini minta anugerah Tuhan, bertobat, minta kasih Tuhan, minta Tuhan Yesus menolong kehidupanmu, sehingga Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu, melepaskanmu, dan membebaskanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini satu contoh yang sakit. Lalu siapa lagi yang saya temukan? Ada juga orang yang saya temukan, saudaraku. Orang yang membangun usaha keluar dari kepada prinsip firman Allah. Dia apa? Dia pergi ke sesuatu, ke tempat untuk memberikan sesajen-sesajen. Dia pasang itu sesajen-sesajen yang membuat pelaris-pelaris. Saya bilang, ini sangat berbahaya karena setan tidak pernah memberi berkat. Setan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya katakan demikian. Setan tidak pernah memberikan berkat. Yang sebaliknya, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya bilang, bertobat. Usahamu, kalau mau diberkati, jangan cari sesajen. Tapi lakukanlah prinsip kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Ikatkan dirimu dengan perjanjian berkat. Dalam keadaan susah apapun, tetaplah melakukan perpuluhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, persembahan sepersepuluhan itu adalah perjanjian berkat. Di dalamnya ada ketaatan yang harus kita lakukan. Kalau engkau tidak lakukan, tidak taat. Saya mau kasih tahu, saya tidak katakan bahwa saya tidak mengutuk Anda, tidak. Tetapi kebenaran firman Tuhan, ketika kita keluar dari garis firman Tuhan, itu artinya kita ketiadaan Allah dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi adalah bukan berkat yang datang dalam kehidupanmu, tapi kutuk yang datang dalam kehidupanmu. Para pendeta, para gembala tidak perlu mengutuk Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi memberi, Anda sudah tidak lagi mengembalikan perpuluhan, para pendeta tidak perlu mengutuk. Tapi ketika itu yang Anda lakukan, Anda sudah keluar dari garis kebenaran firman Allah. Saya mau kasih tahu, engkau akan melihat. Makanya Tuhan berkata, ujilah aku. Itulah sebabnya dalam keadaan apapun yang sedang ku alami saat ini, belajarlah dalam ketaatan. Meskipun ku berkata, Pak Pendeta, cicilanku banyak, tagihanku banyak, saya mau kasih tahu, itu artinya kau sudah terdesak. Dalam keadaan terdesak, mari kembali kepada firman-Nya. Lakukan saja ketaatan kepada firman-Nya. Lakukan apa yang sudah ditulis dalam firman Tuhan. Percayalah, saya mau kasih tahu, engkau akan menjadi pribadi yang menang. Tuhan akan membawa engkau, karirmu kepada puncak, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dengar, itu janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan apa? Olehmu, engkau akan menjadi berbahagia. Lihat dalam kitab Maliaki tentang perihal perpuluhan. Endingnya, bukan kaya raya, endingnya engkau berbahagia, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, dari sini kita sudah lihat ya. Mari kita belajar, kita renungkan. Saudaraku, kita tahu banyak kesaksian di zaman modern ini. Kisah-kisah pemimpin, pengusaha, maupun pelayan Tuhan yang karirnya runtuh bukan karena kalah bersaing, melainkan karena satu keputusan tidak taat. Memanipulasi laporan, mengambil jalan pintas yang melanggar prinsip, dan bertindak di luar kewenangan karena tidak sabar menunggu proses yang benar. Sebaliknya, ada pula kita mendengar, saya juga melihat, saudaraku ya, kesaksian mereka yang memilih tetap taat dan bersabar di tengah tekanan besar. Dan pada waktunya Tuhan memulihkan serta meneguhkan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiga, saudaraku, dengarkan baik-baik. Ada hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, catat. Jangan melangkahi batas kewenangan demi rasa aman. Sekalipun situasi mendesak dan menakutkan, kenali batas peran dan kewenangan yang sudah Tuhan percayakan. Dan jangan mengambil alih apa yang bukan bagian kita. Siapapun Anda, kalau engkau aser, lakukanlah pekerjaanmu sebagai aser. Kalau engkau pemusik, lakukan bagianmu sebagai pemusik. Engkau koordinator ibadah raya, lakukanlah kebahagiaanmu. Jangan keluar, jangan lari, dan jangan menyimpang, dan jangan melampaui batas kewenangan demi rasa aman sesaat. Yang kedua, setelah dikasih Tuhan, belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Memang kalau kita bilang sabar, banyak orang nggak sabar. Terbukti Indonesia paling susah diajar untuk antri. Indonesia, masyarakat Indonesia paling susah belajar untuk mengantri. Kenapa? Di dalam mengantri ada filosofi. Filosofinya mengantri adalah sabar. Saudaraku, saya mau kasih tahu, ketidaksabaran itu sering menjadi pintu masuk ketidaktaatan. Percaya bahwa Tuhan mengatur waktu jauh lebih baik daripada apa? Solusi insan yang kita ambil sendiri. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, jaga ketaatan sebagai fondasi karir dan pelayanan. Dengar, saudaraku dikasih Tuhan, sehebat apapun posisi atau pencapaian yang telah dibangun, semuanya bisa runtuh oleh satu saja, yaitu apa? Ketidaktaatan. Saudaraku, dengar pada hari ini, jadikan ketaatan kepada firman Tuhan sebagai prioritas di atas segala pertimbangan praktis. Hari ini buka hatimu. Kalau ada di antara kita, mungkin engkau sudah mengalami kehancuran. Jangan-jangan engkau sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dari Saul kita belajar, ketidaktaatan menghancurkan karir yang sudah bangun. Tapi dengar, saudaraku dikasih Tuhan, ada kabar gembira. Hari ini pintu anugerah masih terbuka. Tuhan mau setiap kita bertobat kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Yesus, kembali untuk menuruti dan menghidupi firman-Nya. Hari ini buka hatimu. Saya berdoa. Ura mataka masataka dabalaba. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami hidup dalam ketidaktaatan. Kami orang Kristen bertahun-tahun tapi kami tidak hidup dalam ketaatan. Sehingga kami melihat hidup kami selalu mengalami stagnasi. Kami tidak mengalami kemenangan hidup. Karena kami keluar dari ketaatan. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami mengakui dosa kami. Dan hari ini kami menerima Engkau. Kembali memanggil Engkau. Yesus Tuhan, masuklah Engkau dalam kehidupan kami. Jadilah Raja dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan Roh Kudus. Jamah kami. Supaya kami hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya hari ini anugerah Allah keselamatan dicurahkan di tengah-tengah kami. Secara khusus hamba berdoa untuk membuatnya sakit. Mari pegang bagian yang sakit. Aku berdoa pada hari ini. Ora mataka masanda bataka laba. Hamba berdoa Tuhan. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar. Baik sakit kanker maupun sakit tumor apapun bentuknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian-bagian benjolan, bagian paha, bagian kaki tangan, bahkan dada, kepala, telinga, hidung, mata yang dipegang oleh para pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, abang melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan pada hari ini kami percaya, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar episode ini. Dan dalam waktu beberapa hari, Pastor Apis kembali ke Jakarta terus mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ada. Lalu kembali lagi ke Kalimantan Timur dan kemudian masuk lagi ke pedalaman di sekitar awal bulan September. Saudaraku dikasih Tuhan, mari dukung pelayanan ini. Anda bisa menabur dan memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Bank BCA. 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA. 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Terima kasih semua, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

See You Manise dari GMS Live. Nah, lagu ini di request sama Kak Stanley nih, hard listener dari live TikTok. Dan Yemi melihat ternyata See You Manise ini dari bahasa Ambon ya. Kata See You adalah ungkapan yang menyatakan rasa kasih sayang, simpati atau panggilan penuh kelembutan. Sedangkan Manise berarti manis, cantik atau indah. Jadi See You Manise secara harfiah berarti wahai yang manis, aduh manisnya, wah. Berarti ini pujian yang sangat bisa meluluhkan hati Tuhan kita ya. Wah, ya memang sangat terberkati. Jadi tadi itu heart listener, ya memang itu bertanya, minta tolong sama heart listener yang ada di live TikTok untuk sharing nih lagu-lagu pujian dan juga penyembahan yang heart listener itu tahu kalau itu tuh dari bahasa-bahasa daerah gitu. Jadi untuk heart listener yang lainnya juga boleh banget loh untuk sharing sama Yemima ya, kira-kira lagu pujian atau penyembahan apa yang pakai bahasa daerah. Pasti Yemima akan tunggu semuanya. Dan juga selanjutnya ini Yemima memutarkan lagu judulnya Kaulah Kuatku dari Frankie Sihombing yang di request sama kakak yang pendengar setia kita satu ini, namanya Kak Istas dari live TikTok. Selamat mendengarkan heart listener. Tuhan Yesus memberkati.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Hotline FM 94.4 Hotline Radio.

0: Tuhan Tak Pernah Gagal dari Edward Chen feat. Maria Sandi yang direquest oleh Kak Yuuki yang ada di live TikTok. Puji Tuhan, lagu ini sangat memberkati kita semua karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup kita dan setiap pekerjaannya, setiap rancangan Tuhan itu gak pernah gagal untuk hidup kita.
1: Menjadikanku lebih dari pemenang.
0: Seperti janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita mau mengimani janji Tuhan ini dalam hidup kita karena Ia Allah yang merancang masa depan kita.
1: Jangan.

0: Yesus Malole dari Talita Dodo. Wah, lagu ini adalah lagu penyembahan ya, lagu rohani dari bahasa daerah suku Rote atau wilayah Timor Kupang NTT. Ya, Wima sangat terberkati dengan lagu ini ya, Heart Listener. Jadi ini rekomendasi juga dari Heart Listener yang ada di live TikTok waktu yang Wima tanya lagu-lagu yang dalam bahasa daerah dong. Dan ada lagu Yesus Malole, artinya Yesus baik, baik buat kita semua. Yes, kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, dan kita mau terus menaikkan pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan. Setelah ini, Yemima juga akan memutarkan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, request dari pendengar setia kita nih, ada Kak Ki Betty. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Pulang dari Yeshua Abraham dan Connect Worship. Lagu ini sangat berkesan untuk Yemima Heart Listener semuanya, karena Yemima teringat di masa di mana Yemima kembali menemukan apa sebenarnya tujuan Yemima waktu Yemima mengikut Tuhan. Karena Yemima juga anak yang Kristen dari lahir, tapi Yemima baru mengerti bagaimana Yemima mengikut Tuhan itu waktu Yemima lulus SMA. Dan Yemima jadi teringat kalau Tuhan itu Allah yang selalu menunggu kita, Allah yang selalu menanti kita, walaupun kita berjalannya jauh banget. Tapi Tuhan itu seperti Bapa yang menunggu kita untuk kembali pulang ke dalam pelukannya. Jadi untuk heart listener yang mungkin malam hari ini gak sengaja mendengar suara Yemima, untuk heart listener yang mungkin malam hari ini sambil bersantai, atau mungkin ada yang sambil dalam perjalanan mendengarkan lagu pujian dan penyembahan di malam hari ini, biar kiranya heart listener semua juga diberkati, dan biar kiranya setiap kita yang mungkin malam hari ini ngerasa udah mulai jauh sama Tuhan, udah mulai ngerasa hari-hari ini kok aku berjalan dengan kekuatanku sendiri ya, Yemima mau ajak kita untuk kembali bersandar kepada Tuhan, dan juga ingat kalau Tuhan itu seperti Bapa yang menunggu kita selalu untuk pulang dan kembali ke dalam pelukannya. Tidak.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Mazmur 95 ayat 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Amin. Ya, mempercaya waktu kita menaikkan pujian ini, hati Tuhan juga disenangkan. Karena waktu kita menyebutkan bahwa Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Allah, sama seperti waktu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita tahu Dia Allah yang take care semua part dalam hidup kita.

waktu kita menyanyikan pujian ini, kita belajar untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya Tuhan. Kita mungkin gak tahu ke depannya apa yang akan kita hadapi, apa yang akan menjadi bagian kita. Tapi kita tetap menyerahkan semua kendali ke dalam tangannya Tuhan dan percaya bahwa keputusan Tuhanlah yang lebih baik daripada rencana kita.

Buat saya pahlawan daripada Glory to Glory itu, the heroes are bukanlah orang-orang yang ada di atas panggung yang bernyanyi dan bermain musik, tetapi mereka adalah orang-orang yang

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
1: The 4.4 Heartline Radio.

Yes, Tuhan sudah atur semuanya untuk kita. Bersyukur sekali di malam hari ini kita ditutup dengan lagu Kasih Banyak Rasa Bersyukur dari vokal grup Sanggar Menara Kasih. Lagu ini sangat memberkati dan juga memberikan semangat yang baru untuk Yemima. Karena kadang kita itu gak sadar ya heart listener, kita bisa dalam hari-hari kita itu ngerasa semuanya oke-oke aja, tapi kayak itu tuh sesuatu yang tiba-tiba otomatis keluar dari diri kita. Kayak, aduh kenapa sih hari ini banyak banget kegiatanku, mungkin seperti itu. Tapi kita mau sama-sama untuk terus ingat di dalam setiap harinya kita bisa bersyukur untuk setiap hal-hal kecil yang Tuhan lakukan dalam hidup kita.

Senang sekali Heart Listener malam hari ini Yemima boleh menemani Heart Listener semuanya lewat ruang udara dari jam 7 malam hingga jam 9 malam. Yemima bersyukur untuk setiap lagu yang juga di request sama Heart Listener juga memberkati Yemima di malam hari ini. Yemima berdoa untuk kita semua biar malam hari ini istirahat kita boleh Tuhan Yesus sertai. Setiap kita yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan Yesus berikan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan esok hari kita bisa kembali beraktivitas dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru. Untuk Heart Listener juga mungkin besok ada yang libur ya. Selamat berlibur Heart Listener semuanya. Dan juga take your time untuk istirahat, memulihkan kembali tenaganya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Like a breath in the garden. Terima kasih juga untuk Heart Listener yang tadi udah menemani Yemima lewat live TikTok. Mohon maaf banget nih HP-nya ternyata mati karena kita terlalu bersemangat ngobrol sehingga Yemima gak perhatikan baterainya. Tapi Yemima mengucapkan terima kasih banyak karena Heart Listener sudah menemani dan juga meramaikan siaran Yemima malam hari ini. Terima kasih banyak Heart Listener dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat malam.

0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara terkasih, minggu lalu kita sudah belajar tentang integritas kata-kata. Kalau ya adalah ya, tidak adalah tidak. Kita juga sudah belajar tentang kuasa doa di dalam komunitas orang percaya. Bagaimana penderitaan dan kegembiraan sama-sama dibawa kepada Tuhan dalam doa. Nah, bagaimana orang sakit didoakan oleh para penatua. Dan bagaimana pengakuan dosa satu sama lain membuka jalan bagi doa yang sungguh-sungguh powerful. Nah, di hari ini kita akan menyelesaikan seluruh surat Yakobus dari pasal 1 sampai penutupnya di pasal 5 ayat 20. Dan bagaimana Yakobus menutup suratnya? Dia menutup suratnya dengan contoh doa dalam sejarah Israel. Contoh doa yang sangat terkenal. Dan dari situ dia memberikan panggilan yang sangat sederhana. Ketika ada salah seorang jemaat yang tersesat. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 17 sampai 20. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat itu, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, Yakobus baru saja menutup ayat 16 dengan statement tentang kuasa doa orang benar. Dan sekarang dia berikan contoh yang paling jelas. Elia. Bagi para pendengar Yahudi zaman itu, Elia bukan tokoh biasa atau nabi biasa. Dia adalah salah satu nabi terbesar dalam sejarah Israel. Nabi yang naik ke surga dengan kereta api. Nabi yang muncul kembali bersama Musa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Nabi yang menurut nubuat Nabi Maliaki akan datang kembali sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Nah, kalau ada satu nama yang bisa membuat pendengar merasa, ah, tapi kan dia nabi hebat, doanya pasti didengar, beda dengan doa saya yang biasa. Nah, itu sebabnya Yakobus menyebut Elia. Tapi perhatikan bagaimana Yakobus dengan jelas menjelaskan tentang Elia. Dia menulis, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi, memiliki perasaan dan sifat yang sama. Dia bukan Superman, dia manusia biasa. Sama ketika Paulus dan Barnabas di Kisah Rasul 14 mau disembah oleh orang-orang di Listra. Mau disembah sebagai dewa setelah mujizat kesembuhan. Dan Paulus Barnabas cepat-cepat berseru, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Yakobus. Elia bukan setengah malaikat atau setengah ilahi. Bukan. Dia bukan Superman yang punya akses khusus kepada Allah yang orang Kristen biasa tidak punya. Tidak. Dan memang kalau kita baca kisah Elia secara lengkap, kita akan menemukan Elia juga ada kelemahan. Setelah dia menang melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, dia jatuh ke dalam keputusasaan atau depresi yang begitu dalam. Sampai dia memohon atau berdoa kepada Tuhan untuk mencabut nyawanya. Jadi Elia bukan Superman. Dia bukan manusia yang selalu kuat, selalu di puncak iman. Sama seperti kita. Dia mengalami naik turun emosi. Dia manusia biasa. Mengapa penting bagi Yakobus untuk mencatat ini? Karena tanpa kalimat ini, jemaat yang mendengar kisah Elia dengan mudah menyimpulkan, ya, saya bukan Superman seperti Elia. Doa saya tidak akan pernah sepowerful itu. Karena saya bukan nabi besar seperti Elia. Nah, itu sebabnya Yakobus mencegah agar orang jangan berpikir dan menyimpulkan seperti itu. Seolah-olah doa yang powerful cuma doa milik segelintir orang yang super di mata Tuhan. Jadi Yakobus mencegah itu. Dia mengatakan Elia doanya didengar bukan karena dia Superman, lebih tinggi dari orang biasa. Dia manusia biasa. Dia didengar doanya karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang sungguh-sungguh hidup. Dan pintu yang sama terbuka lebar bagi setiap kita yang percaya, yang mau berdoa dengan kesungguhan yang sama. Termasuk kita yang mendengarkan berita ini. Saudara, kisah yang Yakobus sebutkan tentang Elia itu ada di 1 Raja-Raja 17 dan 18. Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Itu sebagai tanda penghakiman Tuhan atas Raja Ahab dan seluruh rakyat Israel yang waktu itu menyembah Baal. Dewa kesuburan yang diyakini mengontrol hujan dan panen. Nah benar, hujan benar-benar tidak turun selama 3,5 tahun. Ini tidak biasa. Dan ini membuktikan kuasa doa Elia. Sekaligus mempermalukan Baal di hadapan seluruh Israel. Karena katanya Baal itu dewa yang mengendalikan hujan. Ternyata tidak berdaya menghadapi doa satu orang manusia biasa, yaitu Elia, yang berseru kepada Allah yang hidup. Lalu di 1 Raja-Raja 18, setelah kemenangan di Gunung Karmel, Elia berdoa lagi, juga dengan sungguh-sungguh, membungkukkan wajah ke tanah, mengutus pelayannya 7 kali untuk memeriksa langit, sampai akhirnya awan kecil sebesar telapak tangan muncul di langit. Dan hujan pun turun, mengakhiri kemarau kekeringan yang panjang itu. Saudara, perhatikan penekanan Yakobus ketika dia menulis, ia telah sungguh-sungguh berdoa. Jadi harafiahnya dalam bahasa aslinya, Elia berdoa dengan doa. Loh, ini kan seperti double begitu kan, seperti rangkap. Tapi itulah cara Yakobus menulis, artinya untuk menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya dia berdoa. Nah, yang membuat doa Elia berkuasa bukan statusnya sebagai nabi atau jabatannya sebagai nabi besar. Yang membuat doa Elia berkuasa adalah kesungguhannya. Doa yang lahir dari keyakinan penuh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dan sanggup menjawab. Itu bukan doa yang setengah hati, sekedar formalitas. Kalau manusia biasa seperti Elia bisa berdoa dengan kesungguhan seperti itu dan melihat langit tertutup dan terbuka sesuai doanya, maka kita yang membaca surat ini juga dipanggil untuk berdoa dengan kesungguhan yang sama. Percaya bahwa Allah yang sama masih mendengar dan menjawab. Saudara, prinsip doa yang sungguh-sungguh dan doa yang tekun ini sebetulnya kita temukan juga zaman sekarang. Ada seorang ibu yang berdoa setiap hari selama 20 tahun untuk keselamatan anaknya yang jauh meninggalkan iman dan terjerumus dalam gaya hidup yang merusak dirinya sendiri. Bertahun-tahun tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan anaknya semakin menjauh, semakin keras hatinya. Tetapi ibu ini tidak berhenti berdoa. Persis seperti Elia yang mengutus pelayannya memeriksa langit 7 kali sebelum awan kecil akhirnya muncul. Nah, ibu ini pada tahun ke-21, tanpa peristiwa dramatis apapun, anaknya tiba-tiba kembali. Bukan karena dipaksa, tapi karena Tuhan mendengar doa yang tekun, bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Doa yang sungguh-sungguh, seperti doa Elia, tidak selalu dijawab cepat dalam hitungan hari. Kadang dijawab dalam hitungan puluhan tahun, dekade. Tetapi Allah yang sama menjawab Elia, yang menjawab Elia adalah Allah yang sama yang mendengar doa-doa kita hari ini. Dan di ayat-ayat terakhir surat Yakobus, dia beralih ke topik yang sepertinya berbeda. Dia menulis, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Sebenarnya ini penutup atau kesimpulan yang sangat tepat untuk seluruh surat. Karena dari awal sampai akhir, Yakobus sudah berbicara, menjelaskan tentang iman yang hidup, iman yang diwujudkan dalam perbuatan, iman yang tahan uji. Nah, sekarang, dia mengakui suatu fakta. Dalam perjalanan iman yang panjang, selalu bisa terjadi penyimpangan. Ada yang tersesat, ada yang perlahan-lahan jauh dari kebenaran yang pernah mereka pegang. Nah, istilah menyimpang ini adalah menggambarkan proses berjalan jauh dari jalur yang benar. Jadi, bukan selalu keputusan tiba-tiba orang menyimpang, meninggalkan iman, tapi proses bertahap, step by step. Dimulai dari kompromi-kompromi kecil yang nampaknya tidak berbahaya. Jarang berdoa, jarang datang ke persekutuan, membiarkan dosa lama, menjadi ditoleransi sekarang. Tanpa sadar bertahun-tahun kemudian, dia sudah jauh dari jalur yang benar. Bukan karena satu keputusan besar dan niat yang sengaja, tetapi karena small steps, langkah-langkah kecil yang tidak terasa salah pada waktu itu dilakukan. Apa yang harus kita lakukan kalau ada saudara seperti itu? Respons Yakobus terhadap orang yang tersesat ini sangat penting kita perhatikan. Karena ini berlawanan dengan insting kebanyakan manusia. Yakobus tidak berkata, biarkan saja mereka. Itu pilihan mereka. Dia juga tidak berkata, jauhi mereka supaya kamu jangan ikut tercemar. Tapi dia berkata, biarlah ada seorang yang membuat dia berbalik. Dan orang yang melakukan itu akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi kata berbalik di sini sama dengan pertobatan, mengubah arah. Berputar 180 derajat kembali ke jalan yang benar. Saudara perhatikan siapa yang Yakobus panggil untuk melakukan tugas ini. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua, tetapi seorang. Anyone, siapa saja di antara jemaat yang melihat saudaranya tersesat dan mengambil langkah untuk membawanya kembali. Ini bukan tugas yang didelegasikan hanya kepada yang berwenang. Ini tanggung jawab setiap anggota persekutuan iman, komunitas iman. Mengasihi cukup untuk memperhatikan. Ketika seseorang mulai menyimpang dan berani cukup untuk mengambil langkah membawanya kembali. Bukan dengan penghakiman yang membuat mereka semakin menjauh, tapi dengan kasih yang membuat mereka merasa aman untuk kembali. Saudara, kalimat penutup ayat 20 itu mirip sekali dengan 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih menutupi banyak dosa. Dan ini juga gema dari Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Menutupi di sini maksudnya bukan menyembunyikan ya, supaya tetap bisa berdosa, supaya tidak diketahui orang, atau sedang menutup-nutupi kejahatan, tidak. Yang dimaksud ini adalah dosa yang sudah diampuni, yang sudah tidak diperhitungkan, yang sudah ditutup secara final di hadapan Tuhan dengan darah Kristus. Dosa itu tidak lagi jadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita membawa saudara yang tersesat kembali, kita sedang berpartisipasi ikut serta dalam karya penyelamatan Tuhan. Bukan menyelamatkan dengan kekuatan kita, tapi menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membawa jiwa itu kembali ke tempat di mana anugerah Tuhan akan menyelesaikan masalah dosanya. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Sang bapa tidak menunggu dengan pintu tertutup atau hati yang dingin, tapi berlari menyongsong anaknya yang kembali, masih jauh di kejauhan. Yakobus memanggil kita untuk menjadi seperti bapa itu bagi saudara-saudara kita yang menyimpang. Bukan dengan pintu tertutup sampai mereka membuktikan diri layak kembali, tetapi berinisiatif mendekati mereka, bahkan ketika mereka masih jauh. Dengan kasih yang sama yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ketika kita pun masih jauh darinya. Saudara, panggilan untuk menjangkau, merangkul yang tersesat ini bisa bentuknya macam-macam. Misalnya dalam pernikahan, Ada pasangan yang perlahan-lahan menjauh secara emosional dari iman, dari iman mereka bersama. Bukan bercerai secara resmi, tetapi sudah berhenti berdoa bersama, sudah berhenti pergi ke gereja bersama. Hidup seperti dua orang yang tinggal serumah, tapi tidak lagi sinkron berjalan bersama secara rohani. Nah, merangkul atau menjangkau kembali mungkin berarti pasangan yang lebih kuat imannya dengan lembut mengajak kembali. Bukan dengan menuduh atau menyalahkan atau merasa diri lebih rohani, tapi sungguh dengan kerinduan yang tulus untuk yuk kita sama-sama jalan lagi. Dalam keluarga mungkin ada anak remaja atau dewasa muda yang tumbuh di gereja tapi sekarang mempertanyakan atau meninggalkan imannya. Nah, insting orang tua seringkali adalah memaksa, berdebat, atau bahkan mengancam, mengusir, memutuskan hubungan sampai anak itu kembali sadar. Tapi bukan itu yang Yakobus ajarkan di sini. Kesabaran yang tekun, yaitu kasih yang tidak pernah menyerah, doa yang terus-menerus tidak berhenti, sambil tetap membuka pintu supaya kapanpun anak itu siap kembali, dia tahu kemana dia harus pulang. Atau kalau ini terjadi di gereja atau tempat kerja, mungkin ada rekan yang dulu aktif dan penuh semangat, tapi sekarang perlahan menghilang, jarang muncul, mulai menarik diri dari komunitas. Merangkul kembali berarti seseorang harus cukup peduli untuk memperhatikan absennya itu. Dan cukup berani menghubungi. Bukan membiarkan mereka hilang begitu saja, karena setiap orang memang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, saudara yang terkasih, dengan ayat ini kita menyelesaikan seluruh perjalanan kita bersama menyelami surat Yakobus. Dan kalau kita boleh mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya, surat Yakobus dimulai dengan ajakan, mari kita melihat ujian atau kesulitan hidup itu sebagai kebahagiaan. Mengapa? Karena ujian menghasilkan ketekunan. Nah, kata yang muncul di awal surat Yakobus muncul lagi di pasal terakhir. Bicara tentang ketekunan Ayub. Jadi surat ini yang Yakobus tulis ini melanjutkan dengan suatu pengajaran bahwa iman sejati bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukannya. Dan iman sejati tidak pilih kasih berdasarkan status sosial. Dan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Lidah kita sekecil apapun punya kuasa untuk memberkati atau mengutuk. Dan di dalam dunia ini ada dua hikmat. Satu dari sorga, dari atas, satu dari dunia. Dan kita harus memilih mana yang akan mengarahkan hidup kita. Bahwa konflik dan kesombongan lahir dari hawa nafsu yang tidak tunduk kepada Tuhan. Waktu dan harta kita, mari kita serahkan kepada kehendaknya. Bukan digenggam erat oleh tangan kita sendiri. Dan di penghujung surat ini sekarang, Yakobus menutupnya dengan panggilan, mari kita bertekun sambil menunggu, berkata-kata dengan jujur, berdoa dengan kuasa, dan menjangkau merangkul mereka yang tersesat agar kembali. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya seluruh surat Yakobus ini berputar pada satu pertanyaan yang terus diulang-ulangi dalam berbagai bentuknya. Apakah iman kita nyata? Bukan iman yang diakui di mulut saja, tapi iman yang terbukti lewat cara kita menghadapi ujian kesulitan hidup, cara kita memperlakukan sesama yang berbeda, cara kita mengendalikan lidah, cara kita menggunakan waktu dan harta, cara kita bertekun menanti Tuhan, dan cara kita memperlakukan saudara yang jatuh dan menjauh dari Tuhan. Iman yang hidup selalu terbukti dalam tindakan nyata. Ini bukan mengajarkan perbuatan yang menyelamatkan kita, tapi iman sejati yang sudah diselamatkan hanya oleh anugerah. Tidak mungkin diam saja, pasti dia menghasilkan buah perbuatan yang baik. Maka, saudara terkasih, mari kita lakukan satu hal yang nyata. Karena iman sejati itu diwujudkan secara konkret. Pikirkan misalnya satu orang dalam hidup kita yang kita tahu sedang menjauh dari kebenaran, menjauh dari Tuhan. Atau mungkin terjebak dalam dosa yang berulang. Atau sudah tidak lama lagi terlibat dalam persekutuan. Mari kita tidak menghakimi mereka dari jauh atau membiarkan mereka begitu saja. Karena kita merasa ini bukan urusan kita. Mari kita dengan kasih. Bukan dengan penghakiman. Mungkin coba kita tanyakan kabar mereka. Atau ajak mereka makan tanpa ada agenda tersembunyi. Selain menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka, mereka masih diingat dan dikasihi. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh, seperti doa Elia. Bukan doa setengah hati, tapi doa yang percaya penuh bahwa Allah sanggup membawa mereka kembali. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita, dan Tuhan mau juga kita menyalurkan kasih itu kepada sesama. Dan ketika kita disebut orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, biarlah iman itu kita wujud nyatakan dalam bentuk kasih, dalam bentuk kepedulian. Dan biarlah ketika orang melihat ini, mereka boleh kembali kepada Tuhan, memuliakan Dia.
0: Demikian tadi Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yasky, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yasky lainnya melalui podcast Yasky di podcast.yasky.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang terindah dari rumah kita. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dengan pengertian, rumah kita dapat diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Tidakkah ini pemikiran yang menarik? Inilah yang tertulis dalam Amsal pasal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Secara pribadi, saya percaya bahwa tidak ada harta benda yang lebih berharga di rumah kita melebihi nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada barang antik berharga di rumah Anda yang dapat dibandingkan dengan memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentu saja, bila kita ingin berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai Kristiani, kita harus menjadi teladan dari pesan ini dan menjalani sendiri kehidupan Kristiani yang konsisten. Ingatkah Anda perintah pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan Anda? Perintah itu terdapat dalam Ulangan pasal 6. Dalam ayat berikutnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perintahnya haruslah menjadi yang utama dalam hati kita. Kemudian ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Namun, perhatikan urutannya. Diri kita dahulu, barulah anak-anak kita. Anda tidak dapat mengajarkan kepada anak-anak Anda sesuatu yang bukan realita dalam kehidupan Anda sendiri. Teladan Anda sangatlah berarti. Anna Mow, seorang misionaris di India, pernah berkata, "Anak-anak dapat berargumentasi dengan perkataan Anda dan tidak setuju dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, namun mereka tidak dapat berargumentasi dengan kehidupan Kristus yang dijalani di hadapan mereka." Bila Anda putus asa setelah berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak Anda, maka janganlah pernah meremehkan kuasa doa. Secara pribadi, ketika perkataan kita tidak didengarkan oleh anak-anak kita, saya melihat hasil yang lebih positif melalui doa daripada hal lainnya. Guru Alkitab J. Sidlow Baxter menulis bahwa orang boleh menghina penampilan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, dan membenci kita secara pribadi, namun mereka tidak berdaya menghadapi doa-doa kita. Inilah 2 pemikiran tentang nilai-nilai Kristiani. Pertama, teladankan pesan Anda sendiri, tapi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

selalu menyediakan. Engkau Tuhan yang selalu merancangkan kebaikan. Engkau Tuhan yang menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan. Firman-Mu ya dan amin.

0: Bapa selalu melihat anak-anaknya yang dengan suka rela memilih jalan salib karena mereka mengasihi putranya dan yang mengalami kekurangan, penghinaan, serta berbagai penderitaan demi Yesus. Ia tidak akan mengabaikan mereka dalam penderitaan mereka itu. Berulang-ulang ia akan memberi sukacita dan dorongan kepada mereka. Jika Anda sedang memikul salib yang berat, maka harapkanlah hal-hal ini. Jika Anda mengharapkan penyegaran, Anda akan menerimanya. Jika Anda menutup hati dengan penuh kemarahan, berarti Anda menolak berkat Allah serta karunia-karunia-Nya yang baik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda merasa terganggu karena tidak dapat mengerti tindakan-tindakan Tuhan lagi. Akan tetapi memang seharusnya demikian. Jika kita, manusia yang diciptakan Tuhan dan yang telah jatuh ke dalam dosa, selalu dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan dan kepemimpinannya, maka ia bukan lagi Allah, yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya. Akan tetapi, pikiran-pikirannya itu senantiasa baik dan indah. Pikiran-pikirannya itu senantiasa diilhami oleh kasih. Ia memimpin kita dalam cara yang mengherankan, menurut rencana-rencana yang kekal untuk kepentingan kita. Ia memimpin kita ke arah tujuannya. Hendaknya Anda ingin menjadi sesuai dengan wujud Anda yang diciptakan Allah, yaitu makhluk yang tidak mungkin memahami Allah, akan tetapi dapat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Maka Anda akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Introvert atau ekstrovert? Saya selalu merasa cemas saat akan menghadiri acara di mana saya harus berbincang-bincang dengan orang-orang yang belum saya kenal. Bagaimana kalau saya tidak punya ide tentang apa yang akan dibicarakan? Tangan saya selalu berkeringat saat saya akan berbicara di depan orang banyak dan melihat ada orang-orang yang saya anggap pintar antara mereka. Saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya lupa harus berbicara apa. Saat kecil pun, waktu saya ikut berpartisipasi di dalam acara Natal gereja, saya akan mual dan muntah atau sakit kepala berdenyut-denyut. Saya segera menyadari bahwa saya adalah seorang introvert. Namun setelah dewasa, saya menyadari bahwa orang yang ekstrovert juga punya masalah sendiri. Banyak orang ekstrovert misalnya yang bisa menjadi pusat perhatian di sebuah pesta, lalu terbaring di tempat tidurnya setelah pesta dengan dihantui oleh ingatan akan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya tadi ia utarakan. "Kenapa mulutku bocor sekali?" tanyanya kepada dirinya sendiri. Satu hal yang pasti, Allah menciptakan kita berbeda-beda. Dia menciptakan kita untuk satu tujuan, tujuannya. Dia mengaruniai Anda dengan talenta dan kemampuan tepat seperti yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya. Meskipun kita masing-masing dapat berusaha untuk memperbaiki diri, adalah salah jika kita berusaha untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri. Allah lah yang memberikan sifat Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11. Tugas Anda adalah memberikan diri Anda kepadanya. Meminta Allah untuk mengerjakan rencananya dalam hidup Anda. Apakah hal itu menakutkan bagi Anda? Seharusnya tidak. Ingat saja bahwa Dia yang ingin menuntun hidup Anda telah memberikan hidupnya bagi Anda di kayu salib. Dia mengasihi Anda lebih dari siapapun bisa mengasihi Anda. Jika Anda mencari kehendaknya, Dia akan memberi Anda hidup yang lebih memuaskan dari apa yang Anda bisa capai sendiri. Carilah kehendaknya dan jangan tergoyahkan dengan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Engkau penolong hidupku, Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti dan tidak pernah meninggalkanku.

0: Allah yang kasih adanya setiap hari selalu memberi kepada kita suatu sinar terang. Betapapun gelapnya, selalu ada suatu sinar terang, suatu pemecahan, pertolongan, salam, dan dorongan. Carilah terang itu, pasti Anda akan menemukannya, dan jalan di hadapan Anda akan diteranginya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Apakah Anda merasa bahwa Anda sudah menyerahkan diri kepada kesukaran-kesukaran dan dosa-dosa dalam kehidupan Anda? Apakah Anda menganggap bahwa keadaan ini tidak dapat diubah lagi? Memang, selama Anda berpendapat demikian, keadaan Anda akan tetap sama. Keadaan ini tidak akan berubah selama Anda belum mulai bersandar kepada Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong. Dengan iman, pujilah kemahakuasaannya untuk mengatasi situasi yang mustahil, dan berpeganglah kepada janji-janjinya di dalam doa, serta menunjukkannya kepada Tuhan sebagai surat pengakuan hutang yang harus dilunasi olehnya. Maka Anda akan mengalami mujizat-mujizat serta pertolongan Allah, perubahan dalam kehidupan Anda, dan juga di dalam hati orang lain, serta dalam hubungan Anda dengan mereka. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

bangsa ini tentang penghakiman Allah yang akan datang, bersamaan dengan pengharapan bagi sisa-sisa yang setia. Salah satu metode yang mereka gunakan adalah menamai anak-anak mereka. Mereka menamai anak sulung mereka Shear Jashub, yang berarti sisa-sisanya akan kembali. Nama anak mereka yang kedua Maher Shalal Hasbas, berarti kejarlah jarahan, burulah mangsa. Sejarah menegaskan bukti nyata pesan Allah melalui nabi-nabi yang setia. Samaria, ibu kota Israel di utara, jatuh ke tangan bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Kristus. Yerusalem, ibu kota Yehuda di selatan, jatuh ke tangan bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Kristus. Kita juga tahu bahwa Koresh dari Persia akhirnya mengizinkan orang Ibrani pulang, dan bahwa sisa-sisa bangsa itu kembali kepada penyembahan Allah yang Esa. Krisis-krisis lain yang tidak terlalu penting terjadi selama zaman ini dalam sejarah. Semuanya membuktikan kenyataan nubuat yang telah dicatat di dalam kitab Yesaya dan kitab lainnya dalam firman Allah yang kudus. Jauh lebih penting daripada kepulangan bangsa ini ke negeri asal mereka adalah keselamatan dari dosa yang dimungkinkan melalui Yesus Kristus ketika ia datang ke bumi. Nubuat Yesaya tentang kelahiran Yesus dan pelayanannya di bumi dapat ditemukan dalam karya tulisannya. Kisah hari ini difokuskan pada Yesaya 8 dari firman Allah yang kudus dan penamaan anak kedua pasangan yang terpusat pada Allah ini. Kita tahu lebih banyak tentang Yesaya dan panggilannya sebagai nabi Allah, namun panggilan Allah kepada Aviela tidaklah kalah penting. Ia mendukung dan melayani di samping suaminya selama salah satu masa paling menantang dalam sejarah bangsa mereka. Mari kita dengarkan sementara Aviela menceritakan kisah mereka.

0: Kamu yakin, Aviela? Kamu benar-benar yakin?
1: Aku yakin, Yesaya. Sama sekali tidak ada keraguan.
0: Kamu ingatkan, beberapa kali kita membangun harapan, nyatanya hancur berantakan.
1: Percayalah, Yesaya. Kali ini, kamu tak akan kecewa. Beberapa bulan lagi, kamu akan menjadi ayah lagi.
0: Asih. Siar Jasub akhirnya mendapatkan adik yang demikian ia dambakan.
1: Dari mana kamu tahu bahwa bayinya nanti laki-laki?
0: Entah juga ya. Entah mengapa perkataan itu keluar begitu saja dari mulutku.
1: Ya sudah, akan segera kita lihat nanti.
0: Tentu sayang, tentu.

Yesaya dan saya telah diberkati dengan hubungan yang istimewa. Saya sama sekali tidak ragu bahwa Allah mempertemukan kami berdua untuk saling mengasihi dan mendukung, namun juga untuk melayani Allah dan bangsa kami dengan lebih baik. Biasanya, Yesayalah yang kelihatan dan terdengar di tempat umum, menyampaikan firman yang Allah nyatakan. Peran saya selama ini terutama adalah mendukung pekerjaannya, merawat anak kami, dan melayani komunitas sesuai kebutuhan. Tentu, saya juga pernah beberapa kali tampil. Apapun yang Allah perintahkan saya kerjakan, itulah yang ingin saya kerjakan. Dengan jadwalnya yang sibuk, Yesaya bisa dengan mudah menyerahkan soal membesarkan anak kepada saya. Namun, ia tidak meninggalkannya. Ia sungguh ayah yang baik bagi anak sulung kami, Sheer Jasup. Seberapa sibuk pun harinya, Yesaya selalu ada waktu untuk bermain dengan anak kami. Dan percayalah, dengan segala yang terjadi di sekeliling kami, hari-hari kami sungguh penuh kesibukan. Sejujurnya, saya percaya bahwa Yesaya menikmati waktunya bersama anak kami sebagaimana Sheer Jasup sendiri. Sekarang, kami menantikan pembawa sukacita kedua. Terima kasih Allah.

0: Aku benarkan, Aviela. Kita akan mendapatkan anak lelaki-laki.
1: Dari mana kamu sampai kepada kesimpulan itu? Apakah Allah sudah berfirman lagi kepadamu?
0: Betul. Kuharap pesannya tidak terlalu mengganggumu.
1: Oh iya, saya. Apakah ada yang tidak beres dengan bayinya?
0: Bukan, sayang. Hanya saja Allah telah memberinya nama yang agak tidak biasa. Nama yang mungkin agak sulit disandang.
1: Dan namanya adalah...
0: Namanya Maher Shalal Hasbas.
1: Maher Shalal Hasbas. Kejar jarahannya, buruh mangsanya. Apa maksudnya ya saya? Aku tahu, Seyar Jasub berarti sisa-sisanya akan kembali. Nama Seyar Jasub memberikan pengharapan.
0: Betul. Sayangnya, adiknya menyandang nama penghakiman. Penghakiman yang tidak akan lama lagi.
1: Oh, sekarang aku mengerti deh. Kejarlah jarahannya, penaklukan bangsa Asyur terhadap bangsa kita akan segera dimulai. Burulah mangsanya dengan Israel sebagai mangsa, bukan?
0: Betul. Kita kurang berhasil meyakinkan banyak orang tentang penghakiman Allah dengan cara lain. Mungkin mereka akan memperhatikan nama anak kita. Allah mengatakan, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Bergabung dengan Syria atau negara lain tidak akan membantu. Bangsa kita telah berdosa. Sekarang penghukuman Allah dijatuhkan ke atas kita.

Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya senang dengan nama bayi kami. Tapi Allah telah berfirman. Satu hal yang saya pelajari dalam hidup ini adalah mendengarkan Allah. Entah saya mengerti petunjuknya atau tidak. Harus saya katakan bahwa nama membuat banyak orang menaikkan alis mata mereka. Sayangnya, nama itu tidak mengubah hati banyak orang. Tidak lama setelah Maher Shalal Hasbas lahir, mulailah orang-orang bereaksi.

0: Selamat siang, Matias. Aku percaya kamu dan keluargamu baik-baik saja, kan?
1: Kami baik-baik saja, Yesaya. Seandainya saja aku bisa mengucapkan hal yang sama bagimu.
0: Oh, maaf. Aku tidak mengerti maksudmu. Setahuku, segalanya berjalan baik. Aviela baru memberi aku seorang bayi sehat dan pertumbuhannya pesat.
1: Itu persisnya maksudku, Yesaya. Demi surga, Yesaya. Mengapa sih kamu memberinya nama yang demikian mengerikan?
0: Memang agak aneh ya.
1: Bukan aneh. Itu aib, tahu?
0: Wah, wah, wah. Jangan emosi dong. Seandainya aku boleh memilih, tentu aku sudah memilih nama lain. Tapi kan bukan aku yang memilih, Allah yang memberikannya.
1: Persis seperti yang selama ini Allah beritahu kepadamu, bahwa musuh kita akan mengalahkan kita. Jadi tidak perlu melawan, begitu?
0: Aku tahu bukan itu yang orang mau dengar. Aku juga tidak bisa mengatakan bahwa itu pesan yang menyenangkan. Tapi kita perlu mengetahui kebenaran Allah dan bersiap-siap menghadapinya.
1: Kalau aku sih, selama masih ada nafas dalam tubuhku, aku akan mempertahankan milikku terhadap siapapun yang mencoba mengambilnya.
0: Kemarilah, Matias, di tempat yang tidak terlalu bising. Nah, di sini lebih tenang. Seperti ku katakan tadi, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya, aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion.
1: Silakan saja kamu menyemburkan segala yang katamu pesan dari Tuhan, Yesaya. Pokoknya kami berencana mempertahankan apa yang menjadi hak kami. Selamat siang.

Seingat saya, Matias dan istrinya, Ruth, telah lama bersahabat dengan kami. Semuanya itu berubah bagi Matias ketika kami mulai menyampaikan pesan Allah tentang penghakiman yang akan datang. Mengapa sih ia tidak bisa mengerti bahwa kami menderita akibatnya ketika kami berbalik dari Allah? Dan mengapa ia tidak bisa mendengar janji-janji Allah bagi mereka yang tetap setia atau kembali kepadanya? Allah kan bukannya senang menghukum bangsanya. Ia justru mau menyucikan kami, memulihkan kami, dan memberkati kami. Ia mau kami kembali menjadi bangsanya yang kudus. Matias belum lama pulang ke rumah, Ruth sudah muncul di pintu saya.

0: Halo, Aviela. Kamu di rumah tidak?
1: Ruth, sungguh kejutan menyenangkan dan waktu yang tepat. Aku baru menidurkan anak-anak. Apa kabar?
0: Oh, baik. Aku sudah menyelesaikan sebagian besar tugas di rumah. Dan itu selalu membuat suasana hatiku baik. Tanpa anak-anak di rumah, aku bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.
1: Sekarang, anak-anak sudah banyak membantu Matias ya?
0: Betul. Dan mereka senang. Sulit sekali aku menyuruh mereka duduk cukup lama untuk makan. Mereka maunya keluar bermain. Aku jadi bertanya-tanya, kapan mereka akan belajar duduk diam? Astaga, ketika sedang tidur saja mereka tidak bisa diam.
1: Aku senang memandangi anak-anakku tidur. Kamu? Aku masih bersenandung bagi anak-anakku ketika kamu datang. Padahal, mereka sudah beberapa menit tidur. Mereka cepat sekali bertumbuh. Aku tidak mau melewatkan waktu sesaat pun.
0: Aku ingin sekali melihat bayimu. Boleh aku melihatnya?
1: Silahkan. Mereka sama-sama suka tidur. Jadi, jangan khawatir mengganggu mereka.

0: anak-anak berharga ya. Si kecil itu mirip ya saya ya.
1: Iya.
0: Nikmatilah mereka selagi masih ada waktu, Aviela. Sebentar lagi juga mereka akan mengejar ayah mereka.
1: Iya tuh. Mau minum, Ruth?
0: Tidak usah. Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, Aviela. Jadi, langsung saja ya. Matias salah paham soal nama bayimu ya?
1: Wajar kok. Sebab namanya memang bukan nama yang lazim.
0: Maksudmu? Namanya benar-benar Maher Shalal Hasbas?
1: Iya.
0: Maaf kalau aku lancang. Tapi ngeri sekali namanya.
1: Ruth, kamu tahu kan bahwa sudah lama Yesaya dan aku menyerahkan diri menjadi nabi dan nabiah Allah. Artinya, menyampaikan pesannya dengan cara apapun yang ia suruh, terlepas dari kepedihan yang mungkin kami atau orang lain rasakan. Nama anak-anak kami memberitahu kita apa yang bisa kita persiapkan sebagai sebuah bangsa.
0: Aku tahu kita harus taat kepada Allah. Tapi aku tidak bisa mengatakan bahwa aku mengerti atau sependapat dengan apa yang kamu katakan baru-baru ini. Terutama keputusan mutakhir ini.
1: Entah kita sependapat atau tidak, entah kita suka atau tidak, Allah telah berfirman. Masa depan tampak suram bagi kita semua, sebab bangsa kita telah berdosa terhadap Allah. Jadi sekarang, ia akan menggunakan tentara-tentara asing sebagai alat penghakimannya. Tapi, ia juga menjanjikan bahwa tidak banyak yang tetap setia atau kembali kepadanya akan dipulihkan.
0: Kamu yakin? Hana bilang ia sudah berbicara dengan salah seorang peramal keberuntungan setempat yang mengatakan kita tidak perlu khawatir. Katanya, hal terbaik yang bisa kita perbuat adalah menggabungkan kekuatan dengan yang lain dan melawan.
1: Ruth, janganlah terlibat dengan praktik jahat itu. Kamu tahu kan bahwa Allah sudah memperingatkan, jangan meminta petunjuk kepada arwah atau roh peramal. Semua itu adalah pekerjaan iblis sendiri. Nih, kubacakan sesuatu yang Yesaya tulis beberapa hari yang lalu. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut.
0: Baik, baik. Aku akan menjauhi para peramal keberuntungan. Tapi aku kan masih punya akal sehat. Sejujurnya, hampir tidak ada orang yang percaya bahwa Allah akan menyerahkan kita kepada musuh kita. Dan siapa sih yang berpikiran waras? Mau mengatakan seharusnya kita jangan melawan. Jangan tersinggung ya. Tapi mengapa kita tidak boleh mempertahankan diri?
1: Ketika Allah mengeluarkan suatu ketetapan, tidak ada kuasa manusia yang dapat mengubahnya. Daripada mencari sekutu manusia, kita perlu mengandalkan Allah yang Maha Kuasa. Karena para pemimpin kita dan banyak dari bangsa kita tidak beriman kepada Allah, kita semua akan menderita.
0: Kamu menjadikan masa depan kedengarannya demikian mengerikan.
1: Aku khawatir demikianlah nantinya. Tapi suatu hari yang baru, suatu hari yang lebih besar juga akan datang.
0: Maksudmu?
1: Pertama, penaklukan terhadap bangsa kita takkan berlangsung selamanya. Tuhan sudah berjanji, sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir. Pokoknya, Allah mau kita kembali kepadanya, hidup sebagaimana yang Allah rancangkan ketika menciptakan kita. Kedua, Allah telah memberikan janji yang lebih besar, seorang Mesias, seorang juru selamat bagi semua yang percaya. Nih, baca.
0: Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kamu percaya ini ya?
1: Dengan segenap hatiku. Hidup boleh semakin sulit dalam beberapa tahun mendatang, tapi Allah tetap memegang kendali. Pada waktunya dan dengan caranya, keselamatan akan datang. Kita harus percaya kepadanya. Kita harus beriman kepada Allah seorang.
0: Akan kudiskusikanlah hal ini dengan Matias. Mungkin selama ini kami terlalu terburu-buru mengikuti orang banyak daripada mendengarkan firman Allah melaluimu dan Yesaya. Terima kasih ya, sahabatku.
1: Aku berdoa agar kebenaran Allah dinyatakan dengan jelas kepadamu dan Matias, dan agar kalian peka terhadap pimpinannya.

Yesaya dan saya berbicara hingga larut malam tentang apa yang sedang terjadi di sekeliling kami. Bangsa kami telah berdosa. Akibatnya, Allah akan membiarkan tentara asing menaklukkan negeri kami. Itu pesan yang sulit diterima dan dimaklumkan. Tapi kami berpegang pada janjinya bahwa sisa-sisanya akan kembali kepadanya dan ke negeri ini. Membayangi kedua realita tersebut adalah janji Allah yang terbesar, yaitu kedatangan Sang Mesias. Walaupun pesan kami kebanyakan tidak didengarkan, namun kami berdoa agar Matias, Ruth, dan yang lain akan percaya. Kami berdoa agar nama anak-anak kami menjadi pengingat tetap tentang kebenaran Allah yang menuntun kepada pertobatan. Tapi kalau tidak, kami akan terus melayani Allah. Ketika Allah bertanya, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Itulah yang terus menjadi panggilan kami, maksud kami, dan respon kami.

Allah memanggil Afiela dan suaminya Yesaya untuk menyampaikan pesannya tentang penghakiman sekaligus pengharapan kepada bangsa Israel, bangsa yang kebanyakan tidak mau mendengarkan. Namun demikian, pasangan ini tetap setia. Mereka menghidupi nama Yesaya yang berarti Allah menolong. Mereka sampaikan pesan Allah lewat hidup mereka, ucapan mereka, tulisan Yesaya, dan nama anak-anak mereka. Mereka sadar bahwa ujung-ujungnya, kendali bukan berada di tangan raja atau kerajaan manapun di dunia, melainkan di tangan Allah. Dengan cara yang sama, ketika kita mengalami kesulitan, tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, atau harus menyampaikan kebenaran yang sulit diterima, semoga kita menanti Allah dan menaruh kepercayaan kita padanya. Selain itu, ketika Allah memanggil, semoga kita menjawab sebagaimana mereka menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya 6 ayat 8. Sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Allah telah menyediakan jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalannya adalah melalui firman-Nya yang hidup, Yesus. Allah telah mengutus Yesus dari sorga ke bumi untuk menjadi juru selamat kita. Rasul Paulus mendeklarasikan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Yesus dilahirkan oleh perawan Maria. Ia dibesarkan dan hidup sempurna tanpa dosa. Firman Allah mengatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Melalui Yesus telah kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita. Yesus telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Yesus telah mati menggantikan kita. Rasul Paulus menulis bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Yesus tidak tinggal di dalam kubur. Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup selamanya. Ia berkuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa dan membawakan hidup yang kekal. Pengampunan dari dosa dan hidup yang kekal adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Bukan kita yang mengupayakannya. Kita tinggal menerimanya sebagai pemberian. Untuk menerima pengampunan dan hidup yang kekal, kita harus berbalik dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan kepercayaan kita pada Yesus dan menerima Dia ke dalam hidup kita sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Bapa, aku tahu bahwa aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Aku berbalik dari dosa-dosaku sekarang. Aku taruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi juru selamatku dan untuk mengampuni aku. Kuterima Yesus ke dalam hidupku sebagai juru selamat dan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Kita akan memanjatkannya sebagian-sebagian. Ya Bapa, aku tahu bahwa aku orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati dan tetap hidup hingga sekarang. Aku berbalik dari dosa-dosaku sekarang. Aku menaruh iman dan kepercayaanku pada Yesus seorang untuk menjadi juru selamatku dan mengampuni aku. Ku terima Yesus ke dalam hidupku sebagai juru selamat dan Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus,
karena mengasihi aku dan datang ke dalam hidupku. Amin. Selamat bergabung dalam keluarga Allah. Dalam program berikutnya kita akan belajar cara mengikuti Yesus dan bertumbuh sebagai orang yang percaya kepadanya. Kisah selanjutnya dalam serial Nabiah Allah adalah Hulda, pemimpin yang taat. Sampai jumpa.

0: Pernahkah kamu merasa bingung mencari kebenaran dan jawaban atas perjalanan imanmu di tengah dunia yang penuh ketidakpastian? Memahami kasih dan kebenaran firman Tuhan adalah pijakan utama yang memerdekakan jiwa. Khusus untuk kamu, kaum muda-mudi di Tangsel dan sekitarnya, serta siapa saja yang rindu dikuatkan. Mari manfaatkan momen liburan singkatmu untuk perjumpaan rohani yang mengubah hidup. Hadirilah KKR Pengajaran GPI Glow Gading Serpong bersama hambanya Elia Miron. Mari kupas tuntas kebenaran firman Tuhan yang murni berdasar Alkitab untuk membaharui akal budi dan menguatkan iman. Catat waktunya, hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GPI Glow Gading Serpong, di bawah penggembalaan Pastor Ato Salurapa SH MH MTH ruko.com Blok G1 dan G2 Gading Serpong. Ajak teman, keluarga, dan kerabatmu. Mari nikmati indahnya kasih dan hadirat Tuhan. Sampai jumpa di lokasi. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

Kejadian itu membuat saya semakin bertekad untuk mencari solusi agar tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain. Saya ingin membuat usaha mandiri seperti teman-teman yang lain yang telah banyak dilakukan dan cukup sukses membantu pelayanan. Saya berharap Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian untuk mengatasi tantangan ini.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini. Yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarganya. Lalu Anda pun dapat memanggilnya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia. Walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Thanks. Close enough?
1: Rock and roll.
0: Okay. Or whatever this is.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan,

0: darah yang diambil dari vena Immanuel dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cooper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cooper. Di bawahnya terdapat tulisan, "Ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah." Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, "Karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya." Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Ask him, say, Lord, pour out your spirit. And not just for me, not just for mine, not just for my household, but more, more, more than enough. Help us to live in the overflow this morning.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Hati-hati Menginginkan Hadiah Terbaik. Nats firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 31. Aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nilai dari sesuatu ditentukan oleh fungsinya. Masalah apa yang dipecahkannya, kebutuhan apa yang dipenuhinya, pasir adalah contoh yang bagus. Di pantai, pasir gratis. Namun jika Anda ingin membangun taman bermain, pasir yang sama harus dikantongi dan diangkut, sehingga harganya lebih mahal. Oleh karena itu nilainya naik. Sekarang, apa yang dulunya gratis di pantai, harganya $25 per kantong. Setelah pasir yang sama ini direkatkan pada selembar kertas, menjadikannya amplas, nilainya meningkat lagi. Sekarang sekitar $5 untuk selembar kertas. Nilainya naik karena perubahan dalam tujuannya. Tony Evans menjelaskan hal ini lebih lanjut. Sekarang pasir adalah silikon dioksida. Ketika pasir diambil, dipanaskan, dan diproses, ia menjadi bagian rumit dari sebuah chip komputer yang sekarang bernilai $500. Jadi apa yang dulunya gratis di pantai, sekarang memiliki nilai karena ada di dalam kantong, karena direkatkan pada selembar kertas, atau karena ada di dalam chip komputer yang hampir tidak mampu Anda beli. Pasirnya sama saja. Tetapi nilainya meningkat karena tujuannya yang lebih besar. Berapa banyak dari kita yang lebih suka menjadi microchip komputer? Paulus menuliskan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 12 ayat 27, 29 sampai 31. Daripada menginginkan hadiah terbaik, kita perlu mencari sebuah jalan yang lebih utama untuk melayaninya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 87 84 7210. atau email info@apripusat@gmail.com.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya. Biar adil, kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah? Emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener. Tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio,
2: Rise to the World by

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Booth menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan Bud yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Kalipun nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ketujuh. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah memerlukan orang-orang yang bertekun di dalam doa. Tuhan Allah menantikan orang-orang yang meskipun mula-mula tampaknya mereka diberi batu dan bukannya roti, namun demikian mereka tetap bertekun dan memegang janji Tuhan yang berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak ada seorang bapa pun semacam itu. Jika ada, ia bukanlah bapa yang sejati. Oleh sebab itu, engkau sekali-kali tak akan memberi batu kepadaku jika aku memohon sesuatu daripadamu, ya Tuhan. Katakanlah demikian kepada Bapa di surga. Ia akan menepati janji-janjinya bila kita percaya kepadanya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon. Anda perlu tahu sisi lain dari keputusan ini. Lisa adalah seorang yang cantik, pemenang 2 kali kompetisi Miss California, bagian dari lomba kecantikan Miss America. Harold tidak sadar bahwa ia telah menggugah rasa minder yang sudah lama saya miliki, yang muncul kapanpun saya ada di dekat wanita lain yang cantik. Sekarang kami berdua malah akan tinggal di rumah yang sama. Saya bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan. Karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Mengapa kita demikian bingung? Mengapa kita begitu marah? Mengapa kita cemas? Dengan bersikap marah dan cemas, kita sebetulnya menghalang-halangi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita serta memberkati pekerjaan kita. Kita ingin melakukan sesuatu dengan cepat-cepat. Kehendak kita belum kita serahkan kepada Tuhan. Berhentilah sejenak. Setiap kali Anda menyadari hati Anda sedang marah atau kesal, teduhkanlah hati Anda di hadapan Tuhan. Serahkanlah kehendak Anda kepada-Nya. Percayalah kepada-Nya. Anda akan mengalami damai sejahtera Allah yang mengalir ke dalam hati Anda, dan pekerjaan Anda akan diberkati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Alkitab mengisahkan seorang wanita Sirofenisia yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Dia datang kepada Yesus dan tersungkur di depan kakinya. Ajaib sekali peristiwa ketika dia tersungkur di depan kakinya, dan dia memohon dengan sangat supaya anaknya disembuhkan dan setan diusir daripada anaknya. Tuhan mencoba berkata dengan mengatakan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi dia tetap merendah. Dan karena itu Tuhan berkata, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Orang yang tersungkur merendah kepada Tuhan. Kata-katanya mengandung kuasa. Menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan surga. Tak karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Berikan hati yang menyembah setiap hari kepada Tuhan. Maka kata-katamu akan menggerakkan hati Tuhan. Ini waktu yang ajaib. Kita tersungkur dan menyembah, supaya kata-katamu menggerakkan surga.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: datang kepada orang yang lemah dan hina? Karena Ia mengasihani mereka. Tiada penolong lain bagi mereka kecuali Tuhan. Karenanya Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Mereka harus menaruh kepercayaan kepada kekuatan dan kebesaran Bapa di surga. Berbahagialah orang yang merasa dirinya hina di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa menganugerahkan karunia-karunia-Nya kepada mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali dapat jumpa dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum saudara melangkah jauh beraktivitas di hari ini, saya mengajak setiap kita, siapapun saudara, dalam situasi dan kondisi apapun, sedang dimanapun saudara, mungkin saudara sedang ada di atas kendaraan, mungkin ibu-ibu sedang mempersiapkan sarapan paginya, mari kita memohon Roh Kudus, kita minta Tuhan, Tuhan berkati kami, tolong kami dengan, biarlah oleh firman-Mu kami kembali dikuatkan, diteguhkan, biar oleh firman Tuhan kembali hidup kami terus diperbaiki, diperbarui. Mari kita berdoa. Padamu kami berseru dan meminta kuasa di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu mencama menolong kami. Agar firman yang akan kami dengar bersama kembali meneguhkan iman kami. Kembali memulihkan hidup kami. Bahkan biar firman-Mu menyembuhkan setiap kami yang sakit. Setiap kami yang lemah, firman-Mu menguatkan kami. Setiap kami yang mengalami berbagai bentuk persoalan hidup, firman-Mu menjadi jawaban dan mendatangkan solusi bagi setiap kami. Kami yang sedang susah, biar firman-Mu yang menghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan, sungguh-sungguh Roh-Mu yang bekerja, sungguh-sungguh Roh-Mu yang mengendalikan. Setiap kata kalimat, setiap apa yang hamba ucapkan, biar Roh-Mu yang bekerja, biar Roh-Mu yang mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang terseret kenikmatan dunia. Dunia semakin sulit hari-hari ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang terseret menikmati kenikmatan dunia. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita tidak terseret dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini? Karena ketika saudara terseret dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini, saudara ikut akan menuju ke arah sana. Dunia ini sedang menuju pada sebuah kehancuran. Oleh sebab itu sadarkan diri kita, jangan-jangan saya sedang terseret dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Dan pada akhirnya kita menjadi jauh dari Tuhan. Pada akhirnya kita dibutakan perasaan kita. Pada akhirnya kita terjebak dan kita tidak sadar dan menyadarinya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Sederhana sekali. Ketika pikiran dan perasaanmu tidak diperbaharui oleh pikiran perasaan Kristus, engkau tidak bisa membedakan. Maka engkau terkadang kehidupan dunia engkau bisa nikmati. Perbaharulah pikiran hidupmu. Makanya dalam surat Paulus kepada orang-orang di Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran Kristus, perasaan Kristus dapat melepaskan saudara, dapat melepaskan saya dan saudara daripada kenikmatan dunia yang mengantarkan kita menuju pada kebinasaan. Yang kedua, apa yang harus kita buat? Milikilah waktu untuk berdoa secara pribadi atau milikilah saat-saat teduh. Kenapa pada akhirnya hal-hal yang membuat Daniel dapat menikmati dengan tawaran-tawaran yang cukup membawa dia bisa menikmati dunia dan terluput dari ancaman. Tapi pada akhirnya Daniel tidak melakukan hal itu karena dia berdoa dan dia memiliki waktu-waktu dengan Tuhan secara pribadi. Dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, ambil kesempatan untuk engkau berdoa. Di mana Tuhan izinkan engkau ada? Mungkin aktivitas kehidupanmu terlalu banyak di atas kendaraan. Bolehkah kita berdoa di atas kendaraan? Sangat-sangat dibenarkan. Bolehkah kita berdoa di kantor sedang dalam menjalankan tugas? Boleh. Ada 9 jenis doa diantaranya. Doa dalam kondisi dimanapun, berdoalah dalam hatimu. ketika hatimu sering terkoneksi dengan Tuhan, haleluya, apa yang terjadi? Tanpa terasa, tanggung jawab yang begitu berat, pada akhirnya engkau mudah mengatasinya. Haleluya, haleluya. Tanpa terasa, engkau terlepas dari ikatan. Tanpa terasa, kesembuhan pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Tadinya terasa susah, tadinya terasa berat, tapi karena engkau hatimu terkoneksi dengan Tuhan, maka engkau merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain engkau alami dalam hidup. Yang terakhir, milikilah sebuah kepekaan. Ketika Daud sedang mengalami sebuah persoalan yang sangat serius, di mana kehidupannya dan kehidupan bangsanya terancam, dia datang pada Tuhan. Dia latih kepekaan. Dia tanya Tuhan. Pendengar yang saya kasihi dalam Kristus, orang yang mau melatih kepekaan, dia mesti tanya. Tanya sama Tuhan. Dari situ kita akan dapat jawaban-jawaban yang dunia ini tidak mampu berikan bagi saya dan saudara. Latih kepekaan saudara. Bagaimana bisa peka? Bersaat teduh. Bagaimana bisa bersaat teduh? Mikilah pikiran Kristus. Haleluya, haleluya. Ketika poin-poin ini saudara kerjakan, dan akhirnya saudara terluput dan terlepas dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang mencepak dan mencerumuskan kita kepada kehancuran dan kebinasaan. Haleluya. Sadarkan diri kita. Kita sedang ada di hari-hari terakhir. Tawaran-tawaran dunia hari-hari ini terkadang bisa membuat saudara terseret. Karena begitu sulit kita untuk mendapatkan sesuatu, setan berupaya mudah menawarkan kepada engkau. Ada hal yang menggampangkan dan memudahkan. Tidak sedikit orang sekarang menghalalkan segala cara hanya untuk kenikmatan-kenikmatan sesaat. Menghalalkan segala cara. Sadarkan dirimu. Ketika engkau sedang terseret dengan kenikmatan dunia ini, maka apa yang terjadi pada akhirnya? Engkau mengalami sesuatu yang sangat tragis dan mengerikan. Bapa, hamba berseru di kesempatan ini, lepaskan dan bebaskan kami dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang mengantarkan kami menuju pada sebuah kehancuran. Kami berseru dan memohon dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah-Mu kuduskan kami. Kuasa darah-Mu memulihkan kami. Lepaskan dan bebaskan kami dari setiap ikatan dunia ini. Izinkan kami berjalan dalam kehendak-Mu. Dan tawanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Kami memohon kekuatan kuasa di dalam nama Yesus. Karena kami percaya ketika kami ada dalam tawanan Roh Kudus, kami akan menikmati damai dan sukacita terus mengalir dan mengalir. Terima kasih. Segala kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Hanya bersama Yesus kami dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar dan dapat menikmatinya. Haleluya. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

diperluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi hard listener dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, selamat berlibur buat kita semuanya. Indra sengaja gak ikut libur ya. Siaran aja deh temennya Alistair pagi ini. Hingga pukul 9 pagi nanti di Voice of Life edisi 25 Agustus 2026. Dan hingga pukul 9 pagi nanti Alistair, Indra akan ngajak Alistair semuanya untuk bergabung di Voice of Life, saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan Anda dan juga lewat ayat-ayat pilihan Anda. Sebelumnya apa kabar Alistair? Kabarnya pasti suka cita ya. Minggu, Senin, Selasa libur lagi. Ya, selamat berlibur aja untuk hari ini. Ada teman yang udah cuti dari hari Minggu kemarin ya. Minggu, Senin, Selasa liburan, oke lah. Oke, Indra berharap semuanya kabarnya baik, semuanya kabarnya sehat, dan semua kabarnya boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Dimana berkat Tuhan dan juga anugerah Tuhan selalu nyata atas hidup kita sepanjang hari ini. Indra ajak Alistair untuk bergabung di line telepon dan WhatsApp di 0811-583-0944. 0811-583-0944. Indra akan ajak Alistair semuanya hingga pukul 9 pagi nanti untuk berinteraksi satu dengan yang lain, saling memberi support nih. Saling semangat-semangatin ya pagi-pagi, sapa satu dengan yang lain, dan juga Alistair kita bisa sharing pagi hari ini. Sapa dulu buat Alistair di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tetap semangat dan selamat liburan aja deh untuk hari ini.

beberapa lagu pembuka untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini. Jadi Alister jangan beranjak, dan kita nantikan untuk gabungannya pagi hari ini. Kita bisa saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan kita semuanya. Stay tune terus Alister di Voice of Life. Kita balik lagi setelah yang ini, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Cian!

Ya, kembali lagi di Jalur Hati Alizer di 94.4 Hardline FM. Menit ke-30 ya, lepas dari pukul 7 pagi. Dan ada dua nomor pembuka yang dihadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini. Oke, selamat pagi buat Alizer yang baru bergabung di 94.4. Ini ucapkan selamat pagi. Selamat bergabung aja, ditunggu di 0811-583-0944. Kemudian buat Alizer yang lagi simak lewat live streaming kami di www.hardline.co.id ataupun melalui aplikasi Jalur Hati dan juga Facebook dan juga live TikTok. Selamat pagi semua. Selamat bergabung di Voice of Life hingga kesudahannya nanti. Ya, listernya sudah bangun atau memang ya lagi libur lah, baring-baring dulu lah ya, sambil scroll sosmed, lihat-lihat info terbaru gitu. Selamat pagi semuanya, selamat dari Selasa yang penuh dengan waktu santai. Dan juga selamat pagi buat Alister yang memang harus bekerja hari ini, ya kan, gak ada hari libur, semuanya tanggal hitam, gak ada tanggal merah. Oke, jangan lupa sarapan ya, biar hari ini tetap ceria gitu kan. Sarapan dulu biar kuat, biar sehat, biar semangat untuk beraktivitas kita semuanya. Oke, ditunggu gabungannya Alizer di 0811-583-0944. Dan ini beberapa kali pantau nih, kebakaran hutan ini udah sampai mana gitu ya. Tadi Indra lihat-lihat berita, ternyata ya masih dalam proses pemadaman gitu ya. Kita berharap supaya cepat selesai. Dan memang kabut-kabutnya tuh kayaknya mulai berasa nih di kota Samarinda gitu ya. Oke, terus jaga kesehatan Alizer, mengingat cuaca dan juga kondisi alam di sekitar kita kurang baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, jaga istirahatnya, kurangin esnya kayaknya ya. Karena cuacanya cukup panas. Memang sih seger gitu kan, kalau minum es panas-panas seger. Tapi dilihat kondisi tubuhnya ya, kadangkala terlalu over, akhirnya radang dan lain-lain. Buat teman-teman di Radio Heartland, selamat pagi semua ya yang lagi liburan. Apa yang dikerjain nih, mending ajak saya ngopi kali ya. Kita bisa sharing-sharing nanti. Oke, Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, gak banyak dari kita yang bisa gitu kan, kelihatan tersenyum tapi hatinya sedang banyak luka gitu kan. Mungkin kita terlihat kuat di luar tapi di dalam kita sedang bersedih gitu hal itu. Tapi jangan takut, jangan khawatir, Tuhan tahu semuanya. Bahkan semua sebelum kita sempat mengucapkan satu kata doa pun, dia tahu isi hati kita. Dia gak nuntut kita untuk selalu kuat, dan dia pengen kita tuh datang sama Tuhan apa adanya dengan hati yang remuk, harapan yang menipis, ataupun iman yang mulai lelah. Karena saat kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran, disitulah kasihnya bekerja paling dalam. Oke, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Bukan berarti yang gak patah hati Tuhan gak dekat gitu kan. Tetapi akan sangat bersyukur ketika orang-orang yang punya beban, punya rasa kecewa, mau datang kepada Tuhan dengan penuh segala kerendahan hati. Sampaikan semuanya hal itu. Bapak aku lagi gini, Bapak aku lagi gitu. Ingat, Tuhan akan melegakan kita semuanya. Tuhan bilang, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Begitu firman Tuhan. Stay tune terus Alizer di Voice of Life. Balik lagi nanti Indra habis ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Hot FM.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Selasa, 25 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Father Ronnie Luni dari Sabah, Malaysia.
0: Selamat mendengarkan.

Salam damai dan salam kasih Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Matius bab 23 ayat 23 sehingga 26. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai ahli